0: debu pun makin berkurang gadin. Keadaan cuaca terangunutu pun semakin pagoh getiak. Jadi aktiviti-aktiviti de sopa meboget ke obong atur. Jadi tiara antara peruang antara sama-sama odi ke sopa na aktiviti sopa mama te ingat de metui de odi exercise nya dengar ataupun odi jogging ke bersua ke kali tiara te tajah na aktiviti-aktiviti sopa pak sentiasa berjaga-jaga.
1: Betul, sama-sama tak berjaga-jaga. Lebih-lebih sehingga beratap guna ke tak perhati, jari perhati semuki kamu takah IPU di kawasan tak. Lebih-lebih sehingga beratap di kawasan Kuching. Jadi tak pucuk dengan Filo tak kakar ia pasal micang ngupi tak.
0: Micang ngupi,
1: micang ngupi tak sesuatu hati tak kakar dalam pasal aneka pemiu kadong pimas tak ia pinkena tak.
0: Jadi ingat dapat send ataupun ingin komen ya di ruangan komen FB dan pagi itu ataupun telefon kang nombor 0225244 ataupun
1: 0225. Agak sedikit kami lagi berdengar tak kami lagi nang tak nang depuan Anika sebetul topik tadi kerana pasal nang pemiu kadong pemasta adingin nang tak sebetul ingat kenaru ni ingin kenaru atau kas nega ni gedige ia tapi kena atak sebetulnya. Lebih-lebih sehingga kami nyaba namanya atak ruah mawas ngarep teru mindo nyukat.
0: Itu bukan ni, itu dah ada mak terik ruah singarup. So singarup kan bahaya. Bahaya. Jadi moga masam kes apa berlaku. Kes culik kau ni ke telepon. Kes ngerupak kau ni ke. Jadi itu sebab berapa ngomong ada sukar yang naru-naru ada.
1: Betul. Rasanya lagi dengan Tak Nur Atikah. Adi sebuah kasih komen pasal topik micang upi Tak Nur Atik. Inang pagu topik berpagi ti abak matan sungkoi mati sungkoi muas. Ti mas sendak dah lagi tiang ada sampai ti nelije. Adi betul na sendak ti wang ada lebih sungkoi abak matan na pagu tinan paan kesong ataupun singau. Inang pak anak wang ada menyendak dengan anak aba matan sungkoi bing nam asti pula mak ti hanya mitos saja kuat na.
0: Oh nak jomban Nadine sir.
1: Betul. Kasi nang wang gi dingek senang wang putung biso kedadak kinang terlalu biso. Inang salu payet na kuan namba tu usani na tin na memang selalu nyaluk payet na. Wang putong biso bina. Inang kami tak terlalu biso. Akan segera sampai sesan ke hiat nak berlingan tak gini kan tak Marcel. Marcel inang banyak guru tunuh meja tak kenang mau baga meja ke tempat yang tuman. Lepas sana inang banyak guru tunuh batar tak kenang tak kenang ana perkis. Perkis sebab tu batar tak
0: tempat guring
1: tempat guring beus. Lepas sana inang banyak mupu pinggan tak dog mangut tubi. Pagi-pagi pas betul jambat ngajar tak beda beradat di tedek-tedek kayu baik kayu adi udip puankah adi deh ngaseng senang betul
0: lagi-lagi sebenarnya terbukan
1: betul
0: kedak lagi ke pengomong tenang mak beragu takkan tertonek ke dapur
1: tak ni nak filo
0: tiap muka ada nyambat.
1: Pas betul Ifilo kami beragu te ya kemak beragu beragu te pinguman sawu
0: ataupun dia royang morat ke wo pinguman de tonde ka inu sebenarnya jadi ongki lagi boker lagi pikara pikara boken ada ongki pinguman dengan sobut ke ni ke dia mungkin yang mitos ataupun fakta
1: mitos fakta. Ni mana dia masal antija agi sebetul i agi nang tapi nerang i adi betul nang manya guru ditulung batar mai batar ti tepat tak guring. Okey tapi sama dengan tak di telefon tak isasan anu ati. Hello.
2: Hello DJ Selong.
0: Hello.
2: Hello DJ Selong.
1: Selamat isasan.
2: Ang selamat isa ni sa
0: buwan
2: ko din mo.
1: Yo, agi ko niya sa topic ni Jamu Pita. Media
2: call di JD. Media ko di JD. Pake matik nga sambutan sa bapa kada masa sarah kani kada main lagu kah ninyo kah sebab aku on the way pari so semata ni je pari pari ko ko takut tender dapat bagi apa de
1: ah agi kini kah mijang ngupi tak no hati
0: ya
2: agi ati pasar ani budaya depta te ni kena ketika ti agi ani agi itu ni agi geyer ni lucu lucu atau pun lagi gaya dia dia harap duk susah aku dia explain apa kita ni kena bila ha sebab pergi kecuan ni gig ajaran
0: ya
2: masa kami muna mun mampu pigit makuk lah ida kena kenyambanan sebab ni sebetulnya dia bangga ada pape bangga ada raak lah ni lah
0: betul
2: kok mana dia mana tak bertepung sengarum dia bertepung sengarum buat dengan bertepung
1: bertepung
2: hati nyamba mana biji it agi mana telah tak mesti ke jadi nyamba ni it pakai utos pakai benang pakai trade jadi sebetulnya hati ngai alang tak ni dog tebek utos enang betul lulus syak dah ayah nang parisi ni nang parisi ani bertepung sehari
0: tapi
2: betul lagi ayah ni halang beda tak ada sama utos ataupun pin mete itabek tangan tak lah anilah jadi nang jadi nang betul nang rusak sini nang kok mana dengnya menyaman lah dengan baik ani sebab
0: ani wat
2: tapi ni lucu ni lucu biasa tak bergaruk berkembang de dengan baik
0: ya betul
2: mantap pakai tisu apa atau pakai pin bubble ke tak dengan pakai dengan baik jadi masa masanya tak dar de kami tak so jambat nak tak kok bergaduh maka kita mana tak dengar tangan tahan kita anak tuan berkais pada walaupun nak muka mengok tangan tak babel gaji nyami meda kena gaji nyami tegak dia bara ini bara sida sama ni nyami kiri masa kami mengkiris jadi enang kena dia kan pari sini nak man maka kita nanti bergaduh mitos tu nyamba gaji gaji ni logik dengar mana ya kau mana dengan aninya mana ruas ngarep ruas ngarep mana masa kami ngarep jemaat sini nang aman do mepenuh sini nang Mindo mo pano sa inyo nang
1: Mindo mo wa Mindo yukat Mindo sa nyamba nang
2: masa kami mas ngarong pekoju Manya pano sa inyo nang Manya masa kami muna nagigse mani ataupun dari dayung lah giminya ngani memang magbagan eh nang Mindo mana Mindo tun mo pano sa inyo nang umot Mindo mo pano bakit sebetul mga ada nang berubi
0: ya betul
2: Dek sing arep kena ke tadi. Mondik dayuk dia anda penuh.
1: Ya. Bahaya ke sebetul ni. Ya, arti sebenarnya ya na keselamatan.
2: Ya, betul kau kata betul. Betul. Ten sawu.
0: Ya. Kok
2: mana dinge? Ani dinge.
0: Ani.
2: Pas, pasar pas.
0: Pasar ni?
2: Pasar mana penun.
0: Penun. Okey.
2: Penun. Kami pak penuh nanti muka aku kena dengar dia nanti lagi ke aku Sabah lagi aku Sabah sebab tuduk ni dia aku muka daya piit jadi aku ready kat tarutnya ayo dengar aku dia nyetuk sebetulnya dia nyetuk dan dia unok dia kami kuda unok kena tempat lah no nak dia anak kelas sana kopi sama aku biasa teban ya dia aku ni pari ke aku pakai aku nyesak dengan Al-Quran ke radus ada anu ada kuda ada pari kare ndak di nok mani ngai ka ada kuda nang ada pembe ane japa ani dah ani rekan du ngagak ngagrek den apa oh kum japa tangga gadep ko memai my stitches yo oh
0: punun ra
2: punun punun punun punun
0: ya bahaya
2: hari dengan ko nombor tambah nak ko ha meh aku mendong baru mendong bom babak hinda aku di tejah dedak aku no.
0: Pami de mi de sam asa pasa pinguman ni teh mak teriak main-main so apa kadang dia ngasi.
2: Saya nak saya
0: asa pasal pasal de boken pasal de boken bolera te
1: dapat saya terima.
2: Betul betul betul. Kau mena dengar ah kau mena pasal lemang. Lemang. Lemang. Komna aku di muah kai dalam mendingan aku di kapong de exactly ngerati dari Remang. Jadi edang de mana Remang de? De aku. Aku no kede. Dari kumad aku menyepak batu. Jadi ditunjuk ku ana. Tunjuk ku meh berdaya. Berdaya ati punun ati.
0: Punun. Punun pinaman.
2: Ati sabah ku agi agi ye ni betul bo pasal pinguman.
0: Ya, pinguman pinguman cara gerah dia ni ni dia dia main-main dia
1: dapat, dia dapat nang main-main.
0: Saya nak mana teman.
2: Teman yang tak ada.
0: Teman teman betul pas-pas.
2: Agi agi yang tak ada de muni lok sa ka ataupun de tadi tadi lah di pinggir tanah kurang-kurang tak sama dengan pinggir tanah.
0: Betul.
2: Mana de? Sebab ko ye tejah kunang. Merasa kayu dan penun mendap kayu dan penun mendap saya mendap kami mendog kami dog lah saya mendap so aku DJ Hazel DJ Fellow aku request ragu ku teris asenku Emperor Sunero so aku akan song dedication ke Rebi Sengah nak di dua di county kau mena bawa DJ DJ tak di beken kau mena bawa grup geng-geng awal kau mena bawa peminat peminat YFM beraya dikit-dikit lagi dia mesti dah dingin aku ingat selamat isan-isan harap sob bara tak di dalam senang kak damai jadi hati aku bergempak bak kepare bergorot jadi sebab jadi buah kena adik nipis biar saya bergorot bak
1: okey terima kasih
0: terima kasih
2: terima kasih okey okay, terima bye. Kasih okay, yeah. Bye bye
1: okey ada jah tambah bersama dengan Mr. Medesem
0: boga
1: pasal pasal pas pinguman ti kadang nang tak betul lagi betul
0: ya so apa betul je nak adik aku semua ada nyanyom pinguman ada semua sebab pasal pinguman jarang teri main-main saya nang tomat tomat tu biko ni ke mesti teri tomat mesti terpas-pas jaka ni ke teri main-main so apa punan ni tina boga masam pikara ada dapat berlaku.
1: Okey sebab you tak bisa mangga terbasa komen-komen berdengar di Facebook Wave Media atau di Primary bersama. Ya. Yeah. Listen kalau hari kroni atau tak bisa mah.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh peru saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bian rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Ragu Ruang Tapi Samangga Ambrose and Ku Teris Asengku di Pramantai Sesat Nuati dalam segmen Mekat Krimohas.
1: Iya, jadi itu masih lagi dalam topik Mincang Gupi dalam pagi. Di, oh ni nangnya, sina de sina sama ingan pernah sobut dah dopan ingan pakai naru ke ataupun you know, pakai ngakang-ngakang sejak ke sen Pimagu dah tapi sama ingat apa dah ingin derangan komen FB dalam pagi ti ataupun telefon kau dah nanya nombor 0-2-2-5-0-4-2-2-5-0-5-0.
0: Kasi juga ayah tak beringan tak no atika lagi ni komen nah. Orang manuk saku kucing-kucing nang dah mesti ada inya ke bus kuat nambah tu pakti betul je wang manuk saku kucing-kucing ini seorang manuk nang dah kenang ramin mesti ada saudara ke bus ataupun menam
1: okay.
0: Kasi juga ni mon di keadaan no atika tak filo lagi gapi miyo nyambah nang kambai kusah manuk kusah agi jawet amanya ruah dia kambai tarik ruah rek ruah soaren kambai gi manuk kusah jawet amanya ruah
1: niwat
0: nyabanang teru agi har ada dia kena jadi
1: okey binatang dia yang ingin amaran
0: betul pandupan betul ke depan amai tadi ke kada tadupan betul ke tak tunda ada
1: ogi ni lagi za sumber ogi butterfly yang morat kau arunnya depan omu pernah ngocit ke itu?
0: Ah betul.
1: Semua lagi butterfly yang morat ke arunnya sama ada oginya A dia nak keborita ataupun oginya A dari doi.
0: Kan? Betul betul betul.
1: Aku betul, pernah ngaji tu tak aku sih.
0: Kasih dia hati dep amaya tak sama-sama dega tak puat nang betul kan dia filo.
1: Iya iya.
0: Pas nega lagi gerai at nang kami berembang ataupun di nang filo tijah nang butterfly berembang yeah. Kami lagi mereka arut nang lagi nang tak ahli rawang tak adi bermatik di ruah adi meneg muah ke arut setiap pandang.
1: Paling pun motor ke dia ya. Ataupun ni nangnya pengomar tu ya zaman tengah bus seni binatang itu rasa
0: betul. Betul betul kau amai tak lupa betul kan dia pakai tak tulak ada
1: bukan ni lagi Azalia payung pernah pengomar aku nang itu mak buka payung dan wah aren toru lagi dipe
0: betul betul
1: toru lagi dipe
0: pas betul ni kami nak pikir-pikir dengan logik kami tak buka payung derma aren derma min aren taru tek ngarade arut
1: sipak
0: sipak ke lagi payung petuh
1: kan sipak tiap payung kotak ke
0: kadang-kadang tiap kami anak-anak main payung tiap pusing-pusing payung tiap kujok petuh ke
1: bahaya
0: ya
1: jadi ini renangnya sina para pengumah ada Pak Adin macam jarang semua tak ngajit tiap dan cuman ada bau-bau Adin jarang tak ngajit kau hati dan apa ada bau Adin pun ya pun aku pikir ngakar ini dah mitos saja.
0: Pak sebenarnya filo kadang kami kami jemaat agi kedengar ke kami berapi mas di tempat anak-anak bawa ke pasar kami anak admiris barak mainan barak mainan lang maya miris sinar de jua.
1: Jadi sinar
0: de jua. Sinar de jua. Kadang kami temak barang di kedai maya temak tiap polis nakap tiap.
1: Lalu dia berani dia tomat-tomat goyang kan.
0: Pas betul agi gendi nang tap je kena ige pemas tak taruh tak tamak. Lebih sige kami nang tak nang basa kaca kan.
1: Yeah.
0: Taruh rebu buta. Kami rebu buta demi ris pun tak terpaksa diganti.
1: Bayar.
0: Bayar
1: pari. Diti nanya. Ya, nusahnya ada boken lagi. Okay. Walaupun tu dek perah duit terima barang terpaksa teri bayar ganti rugi. Rugi dari segi boga perkara. Rugi ya tu dek miris barang ini. Rugi ya tu bayar barang tu dek miris.
0: Barang rusak atau bayar. Okay. Kita bisa mengeringan tak digit telefon tak ia sesat nak nanti. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
2: Hello, selamat pagi. DJ Hajar, DJ Silo.
1: Selamat pagi semua.
0: Ini abang dengan?
2: Selamat pagi. Pagu, aku tengah kodok kepui.
0: Bahannya nak kodok kepui, Adin.
2: Sudah pulang naik pui dia. Saya kuduk tanak.
0: Agi ngan ngajit mijang upi tapi gitu.
2: Oh ni dah nang hati ya. Ni dia kuskan ngajit dari dia nak telefon ku tiput agi put doi.
0: Pasal pingunang di pingung mata. Penipuan pingung mata untuk kebaikan. Contoh nang amak guru tun batal tiap lagi prokis.
2: Oh, kalau bagi sumbuk leh, kalau sendok aku selalu kalau pono. Kalau ni leh, kalau contoh leh, kalau nyeplasim ke oni ke mak pono dia, roo dia sekejap balik mulut boli dia bau.
0: Yo, tu mana lagi?
2: Plasim roo dia, roo moyo dua sido, ketalu sido di hari. Tapi yang pertama ni sido saja, yo mau doli orang ano ni saja. Kalau yang dua sido plasim ke talu sido plasim ke noh di hari. Tapi kalau ni saja plasim sekali saja. Roo dia.
1: Oh, muran gak ku ngoji di timu?
2: Yo, bona di je silo. Sebab sendok ku bedau sendok ku asalnya prasim. Yo nang jak ogi oni oni de braku di nyepuan oni ado pe kadang-kadang mudak mutak toyak ke mungkin ogi oni oni binatang ke ataupun ogi harangan de pokot mana tau otok tiba-tiba to nyapa pokot to ke tongan to ke oni ke yo nang mak badio pono na ro audio ene mate warna maksud e. Ni mok banyak de katolun banyak ngurumon intuk sama ku lagi de. Mak ya nang sina brawa sina sambuh dak tolun le maksudnya mak terabul be terabul in sina dak mak takbul sina nang dai ku tolun tapi nang tolun tene aku berani aku mak nang inoh nyembo mesti ogi cobaan dan ogodopnya nih mak nak tabul re takbul dang garak tu itu ke ataupun menyamadang dia ke contoh mau singalom tengah ngalom re nyamadang dia pantang memang sama ku nang madang dia sebab panik no ani de andog de dinya puat no ani atau pete andog kaso atopnya no ini.
1: Oh.
2: Dia no wat no menyamadang. No ngana nya ampanya adik katolun mak madang dia.
1: Oh.
2: Pantang ada no ne and then kedua taru ke taru bubut. Kalau bubut sawo bubut. Uno. Ingan ingan mak pono di je. Mesti lagi ingan langgar ni oni dah orang ka, kosong ka, ataupun di accident deh sok deh. Sebab yang anak mak pono ini nong. Mak bubut no, bubut no. Sudok ko deh. Menyemutak kemo kita ya ke. Antara ni oni ke dek komut lagi tia, tubiknya ke, onyat ne ke, watna ne. Bubut basina ino re pantang larang de bokon bugu lagi kalau nye pono sebayuhnya ya pono ni nyembo man tubi ke di man ke te nye pas kombu te pantang mesti nye pas dio no mesti nye pas tubi na dio ke nye pono dope mungkin obi sesatu de depan to ke de topu anani to pe jadi no re pantang larang memano wo bogo lagi de bokon te je pak kombu te nyamnye mo pengamanye adopnya dinya tas tu nastok eh banyak pengamade yo nganya mo ayu kenya nastok apo yo masanya reso masa sekolah hadis sekolah tiap pono bona bonanye ene adopnya adopnya plasim ke oni ke sebelumnya pono te nyam brosur kada aku pono sekolah aku topik ke tidung ku rabu dak sungai teban tali buku sekolah ku bisa ane nang ku dia orang so boleh ku buat kati di jendok sekolah rasa duo nak makan masa dalam ni jam lebih waktu nore ke nang sekolah
1: tu
2: aku topik ke okey dai tu aku okey yo aku mesti ragu jadi dia boleh yo ataupun ni patalu I love you, I love dengan duo. DJ. Okay, DJ. Okay, bye. Dadah.
0: Semua Grina.
1: Ya.
0: Bagi nang i... agi mitos agi kita nang mitos
1: betul, agi
0: nang
1: betul kan dapat punya bisaya
0: kan sebagai agi gak kayu nang tak dapat bisaya tak saya agi kayu nang tak kak si yang pikena adep tak
1: Pak Zul aku rasa kena mula Zul semua mungkin ngajit kau waktu itu kan nyada ogi pengalaman pingomat kau ni ke mudah bisaya ke itu
0: Saya lah.
1: Saya kan, saya kan. Sebab ni tertoru.
0: Tertoru sebetulnya.
1: Tertoru yang lagi pasas the DS Kia Pago ataupun negatif-negatif tu kena IT. Walaupun untuk dan joman moden dan masyarakat masyarakat untuk bidaya IT ia boga sebenarnya sinar-sinar ada walaupun yang anang mak bisa saya mak ngakar jadi no. Pak untuk kalau nak kira yang sebas sedikit mesti tak bisa
0: saya. Ni geso so kami di adep kok filo kok saya amai ni geso enggak tak berjaga-jaga sebetulnya kan. Okey tapi sama dengan Veronica set ai nang ani DJ 2 pagi ti sama berpagi ina beratan babu jerebu tikati inang bega pemio kadong pimas dawe inang babu ku ingat contoh pimas nang deguru di bata tik kenang gi perkis ina paksan tunda pemio anak sebab teru kenang gi perkis. Ina pimas nang ada nyimbo apa nang tak besiol singarem tek muat mendo tuna ta inang pak betul ka de pak tak tuna ada senang pak ate betul filo kadang singarem nyamba namanya nyimbo singarem
1: teru atau mau gamuno
0: betul
1: gamuno de
0: ya ga pak nyamba jahin nanti ya gamumo dia. Okey dah sebab kita berjuang dengan enggak beringan tadi gib sama ayun dak kerakar mijang ngupi sesat nate tapi peraman dia bersama dengan Tasha Jago bunga Anurami.

0: Aragum sa mga Emilia Lia, sa mga Generation B, Bay Ben. O, good take naman. Di pa manta yun ni Sasan Nati.
1: Yeah, ada masih lagi bersama. Ada lagi semua rimu lagi. Sebab pukul peri pagi, dah kita pukul peri tiada sama cerita berita dalam pagi ini. Jadi, ada masih lagi dalam topik mijang ngupi de pasar oni sina ngakar sebar pingoma tewa ngantuk naru-naru tak kopet.
0: Lebih-lebih sih ke tipu tak apa-apa sih. Bagi pimiu nyamba dinang. Manyah nak yati, manyah nak yana. Kasih kendik ke tinggi. Manyah kepeg sirus ngarep.
1: Lewat.
0: Pak kami tetap pikir-pikir, kami singarut tika kadang betul ti kurang awas setiap malam. Jadi kita tu ngetip isin trinyu ka.
1: Kau dah nyiit lah.
0: Betul. Sama kau dah nyiit.
1: Kan. Kau dah nyiit singarom pun ni anang mak nyiit singarom. Dia tahu itinu dia. Pas bonara zaman nota ogi nanya har de di pagu berlaku. Again ni lagi zal. Yeno pasar ogi pengoma sobutra. Semua nyong sowa ataupun murah tetaja sok bau ke ni ke desa nodi mamuh ke sungi ataupun raut.
0: Betul. Baik betul. Kami pikir-pikir ngah tebet sawa ka puun sawa tipu anu ujen. Anu uba. Jadi ati ni gesok nyamba negah berat tak di mamu ke sungi.
1: Betul.
0: Akan senaga gitu dengan tak Michael Abe Ranjas inang punon pinguman mesti pas-pas pum.
1: Pas-pas pum.
0: Terima kasih gaul dengan tak adik gaul bersama tak sesat nanti di Facebook FM ni. Kan senaga Wellington Imai. Ainang nyaba nang abah beragu teh masak di dapur dengan abah maan depan pintu. Betul. Tiba ti tepat dia merut ruah.
1: Jadi kutur.
0: Ni ikis kas ni nombor dua kedinge bahaya.
1: Bahaya ni sa.
0: Bahaya kami rebuk ka. Okay. Bahaya yit dai anti dia merut ruah ka. Ya. Tiba ni ka.
1: Jadi rendangnya buka masa bro. Ingat dogi ingin nanya pendapat ingat dan pagi ti.
0: Kas ni Lawrence Mike enang pernah kedengar menyamba jah enang kalau de bo to be take to be in.
1: Nah, itu siar selalu tengok citra.
0: Kas nge ikrat nang jangan minum air di jang nanti cakap besar.
1: Ani.
0: Jangan minum air di jang.
1: Jang.
0: Jak.
1: Oh, jak.
0: Pas betul is betul i. Kami nok radus pakai jak. Tidak bukan mungkin nok.
1: Bukan itu ni lagi sah. Ni anak ngema nyun priwo satu man. Asa macam betul naimi kau ni ke mak pakai priwo ini dengan teman.
0: Mesti pakai maku.
1: Dia turunang dia apabila tersinar yang bukan terdepannya nyaut. Depan bukan ke itu.
0: Kas ni ke nyaman namanya man pakai priwak. Pakai besen pakai priwak maya pakai besen ngah priwak.
1: Teru
0: depan teru di dia pakai maya. Pas betul kami taman radus priwak tubi tak tubi kami tubi ane babu beget terdeh tak ada beken dia dapat man.
1: Tidak ada ni dia kutur tia sebagai yang kau ni ke. Sebenarnya lagi ogi maksud di sebalik oni the sobut nyoma-nyoma te pingoma
0: lagi pimiu adi ia terpaksa kadok sebetulnya pino tak kami nang manya ruah tak kami anak-anak ne kedengan nang manya ruah meting setegar i
1: toru muno adi tak nyatu toru muno se. Dah ya taruh minum tadi.
0: Apa kami cuman cah pilo? Ada dek taruh minum kami ruas ngarep taruh penyamun. Kas ni dinge kami jai kami babesit kami main berubi di arut berubi derap arut lebih segera main bisukan. Tanya mana maya main bisukan sing ngarep tet dan mot nyukan terus.
1: Ayi ogi unik si tadi uza. Takkan no aku pergi sitra pergi tadika dua sebaik tadika masa anu ada kupo asa singumi sija sini aku akan sobat ini semua aku akan sobat ini yang morat ya karen mak ruah kesopat ya mesingumi toru ogi ni nek kopek bak ke dia kan
0: penyamun, masa
1: penyamun. ya pakai van kan. Pak aku dah pernah ingat tu.
0: Oh betul. Ben dapat sebetulnya. Lepas betul kan dia pak anak ini nang tak pinjamnya macam apa. Nak ke filo? Aku baru ingat tipu hana aku baru meskurah secondary. Pimas nang banyak sebarang ruah di sepa te nang i lagi motcom.
1: Motcom.
0: Inang tipu hana inang ragu ragu cintai.
1: Oh, kikikikik.
0: Inang te dok nakap ra kami daya gutok tiban maya sebarang buka teru dok takap ni nang i teru dok nakap muati nang
1: waka ino ragu cindai sa
0: ragu cindai
1: inang mas barang main ragu cindai nuke munua nu bona bona lagi sa setiap kalinya pasang ragu cindai nu memang lagi munua ino nek
0: panupan betul kan dia mai tak degepuan tak bet ge dapat bet ge tinggal sebetulnya jadi ngana tak pucuk dengan lagu pamentah bersama dengan Noi J di Pataruh I Love You.

0: Ayo ragu pemerintah bersama dengan Noi Jane di Pataru I Love You di pemerintah sesat nalu hati atas negara lagi dengan Takoven Filo liban projek yang nyama manang abang mulut tundu batal beus bina doga perkis kasi negara nanti dengar Filo aku baru ingat yang manang banyak kami babu si dinang banyak mirip syunggam te nang i rekat di dalam teit.
1: Ini kenang jazal joman atau ate idip dang ani nangnya
0: selandok kenaru
1: ikan kan oboh naru oboh iti oboh inu inu desu'un iti desu'un
0: setegar ifilo jaman tak kembali rabi-rabi sega anak-anak milenial ti meting internet kali dengar nyaman namanya terut na ruang buat kayu timbuk dalam tein
1: ya. Tumo dang toin. Masa ino tagi si, tata dek pikir, nangnya dek pikir secara logik. Jadi tak bisa ya. Jadi yang akar on awak nak kopet adin, de joman adin, nangnya gen alpha ke ni ke, dia dapat.
0: Gen Z. Ya. Okay, tama di penerbang segmen makat kemas sasaran hati. Terima kasih yang berangan di bersama ke Edy FM dia. Kau baik kemer, pasal titik yang bisa mangga pingarut ni di Jelinda. Ya. Segmen yang dia arun.
1: Jadi aku di Filo.
0: Aku DJ Hazel juga terima kasih sebab
1: bye.

segmen Yengan Diare para kandu sopukor pri isan-isan nepukor semang dua yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, semangat lagu sepengas kita dah habis segmen Yen dengan Tiara. Nak habis sama dengan aku Pelan Isi Drin dengan lagu Manuk Bau. Aku akan dengan bagi tak semangat per email dan pas pekal per e berbagi. Selamat berpagi, selamat berdua kita ada berpagi tidak habis segmen Yen dengan Tiara dan berpagi yang ini Jumpa Rumah Yen Perang Peri 2026. Okey, dengan anda berpagi Siti Balau Kaping bisa menganaku Alina Chagim kita hoi taruh jam tapi sama ada berpagi Siti Hamaza Bekal Peri berpagi terpukul 92 Narangan Timati dengan amang dah biasa pukul Peri setengah berpagi Timati kita harap bersama dengan penerbitan Josh Martin dan Paul Graham carta lagu budaya tidak tak sama-sama puan asikah ada udah peragah jaji juara bagi The Minggu City. Dengan bagi balik kita ada bau bersama kami The Muka Radio dengan pinggan bimbingan frekuensi di 0.2 MHz ataupun di 0.6 MHz ataupun bersama kami The RTM Klik The Berpagi. Selamat berpagi semua dengan terima kasih Ayahi sebab sentiasa milih YFM Media The Berpagi Siti Tiran kita sama-sama berhibur ya. Sama-sama berperinang, tidak tak sama-sama berkongsi pimpuan. Tepukul semangat dua, narang anu Siti Amati.

0: No More Smoke. Alright, jadi berapa lagi bawah tu dalam program Carta lagu-lagu budaya dan pagi tu?
1: Belum hadir tu, boleh jemput-jemput mereka lah sekiranya ada yang belum hadirkan diri lagi. Boleh juga gunakan...

0: Alright, jadi balik lagi bersama Dokudang program carta lagu-lagu budaya dan pagi itu ya. Harap atau terus nyukung industri musik atau budaya. Alright, jadi itu tajuk lagi kedudukan carta atau sana minggu itu dengan ragu di tempat nomor
1: nomor semua.
0: Alright, jadi ragu itu bau baku balut minggu lepas. Minggu itu terus maat ke teman mesmong. Itu ragu sekumpulan di Jegan. Ragu dan cinta. Nomor ini terus bersama dukai dan program carta lagu-lagu budaya.

0: Podcast Mall Nogleh Juara. Itu deh, Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul pri setengah pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Nomor pri.

0: Simón Moy Jan Bilancono.
1: Sama. Alright, jadi ini dia dua ragu dan boh ingat ngajit dengan program carta kali ini yang ragu di tempat Mas Mong Jaya. Ragu dalam cinta nomor di sekumpulan di Jagan dan puan ragu itu apa nulis dan bercipta dan ada penyanyi kumpulan di Jagan ya. Sementara di tempat nomor 2 Jaya ya, ragu dadai berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor 3 kumpulan Peace Band dengan ragu dadon temengan Dayung Kumang ya. Alright, jadi selamat pagi nudu suai ingan dagi ngoji toku Adin the Radio YFM Bedoyo. Baik tinggal dan ngoji koi dipakai radio konvensional di 02.2 MHz dua frekuensi di 0.7 MHz. Waktu ini agak ingin dengojit koi pakai platform digital di RTM Clicks dua portal radio rtm.gov.my. Waktu ini agak ingin lagi ini aku dalam pagi ini di Facebook YFM Bidoyo. Nanti aku akan bahasa adon-adon ingin lagi bisa maroko di Facebook dalam pagi ini. Terima kasih bogo-bogo nuduh saya ingin dan makamut surah pasti tiap ingin boleh ketubuk dengan tanggungjawab ingin ngundi lagu-lagu dan carta. Alright, jadi terus bisa maroko dalam pagi ini noga pukul semong di pagi atau ngajit dia lagu di tempat nomor moi. Lagu ini so penyanyi Valentine LS ragu dalam cinta kajon kajon
2: nomor moi.

0: Simon moi jam bilangkono.
1: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ni ngak, sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Midoku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti?
2: Memang pensel aku, no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
3: Iyo gi ku noku ya. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin pali pensel ku.
3: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna. Sekiranya ada pakai ya, dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Ya mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaga dari ponai tiap.
2: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
3: Minta maaf ya Jason. Anu bokon boleh tiap aku sebarang mit pensilnya.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai

0: Microsleep ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu budaya. Nomor 7.

0: carta lagu Dayak sama DJ Jones.
1: Alright, jadi nanti ragu atau ada seterusnya jaya ragu So Valen, Freddy Thompson ragu dalam salaku kamelia ragu ragu itu dalam minggu lepas pun dia berubah kedudukan dua ragu dia berubah kedudukan di tempat nombor Moi dengan ragu dia tempat nombor Ju dia berubah kedudukan di tempat nombor Moi Jaya ragu So Valentine LS ragu dalam cinta Kajon Kajon dia berubah kedudukan mungkin undi dia cukup kehonika Pak Kuningga dan masa aku ngitung undi ya memang bertunak-tunak ke kiang undi ya roti ragu ini memang dia berubah kedudukan. Alright, dan pagi ti ukuran dia juga dia selama pagi nudu bara dingin-dingin tu di sopak kani dan hingga otok secara live di Facebook YFM Bidoyo dan pagi ti dah kupuan nang bogo ingan dan pagi ti mungkin dari sabar-sabar rekajon program itu sebab pilihan lepuan kedudukan ragu-ragu dan boh bara demurung ngundi dan tipu ni minggu dua ngundi itu sebenarnya percuma doi adina doi mitiak bayar lah. Ino paling paguh leh pasal program carta itu dari miti ada ingin bayar ni. Alright, jadi Al-Quran lenang selamat pagi dia duduk no Azira dalam pagi itu. Terima kasih sebab bisa mah do aku dan program carta lagi berdaya selamat pagi kan duduk midi Sam. Atau lagi Midi Sam dan pagi itu atau lagi Paul Sekin selamat pagi kan Udu Ronald Dennis Henry Bali Salom yang nak Blessed Monday Blues so kupu bombok. Alright, selamat pagi kan Udu Desu Spence atau lagi Rachel Marika dan pagi itu so Siburan selamat pagi kan Udu Dorin Gubes selamat pagi kan Udu Mami Cegu Esther Puan Delitawin selamat pagi kan Udu Peter Kilan. Selamat pagi kan Nudu Loni Timala Steady Babe Bayu-bayu Che lagu N masih lagi da bahagian lagu selamat lah jadi kayak tu high lagi lah kan anyap undi. Alright, selamat pagi kan Puan Nyimoy dalam pagi te berapa lagi atau enangnya. Alright, selamat pagi kan Nudu Nuratika Nuratika Sojo Baru. Harap suak berada dengan tuan bokon share like program tu dalam pagi ti atau tapo dan ketubu lagi nyukung industri music Bedoyo dalam pagi ti. Alright, jadi bagi dengan the stress dalam pagi ti mak mudah stress ya sebab stress itu adalah cukup bahaya ada pemikir atau sekian berisut sekian atau pikir koyu soto leh kada atau mid simple leh oni dari man to ataupun oni barang pengumuman dari to man dan onu itu jadi sekian atau sekian berpikir pasal oni dari to sedia dan tengah onu itu dari ada pemikir atau berisut lagi onu atau berpikir sekian aku naik kudus kada ti suka kedoh kanya aman sekian aku naik kudus kada ti suka ke dah nyaman ini mau ada pemikir sekia overthinking in orang putih nang eh dan ada pemikir tu di tenang dan tengah hundu itu jadi mbak berisut pokoknya nang generasi Mbak Uhadin mudah stres sebab apa ni sebab tekanan sebab pengomba bukan ni sebab pengomba ti iya dolia da onak ke sekia rema-rema jadi pada dimula selalu nang naik kayu tih jadi apabila onak-onak titik ngajit arahan dekada ini tih pada dimula payah ada terima arahan jadi itu selalu tak pada dimula stres apakah itu sebenarnya tujuan pengomba tak onak tak stres sebenarnya iyo anda otak puan waki naik kayu tih. Sebab dah Jomanadin suah mudah sebenarnya suah semua di hujung jari. Pak Cik mana? Nuna gaya atau ane nanya kayak family atau leh? Sekira atau leh naik nuna gaya A, gaya A leh. Sekira leh nuna gaya B leh. Pakai ane naik si je dek kasan paguh ya. Sebab dunia mau bogok berubah. Okay, ini ada dapat kusi leh dalam pagi ti pasal stres. Aku dah pagi ti happy happy si je. Walaupun ane nyanange aku timo idah tiak muda kada denangnya moh makin senja pakai maskin masih lagi ceria dan pagi itu toban udah ingat top 10 chart lagu-lagu budoyo ya. Alright, jadi kita berani ke lagu di toban nomor 6 kali itu lagu di toban nomor 6 itu lagu so Patrick Debeng lagu dadon agogo yang sano. Jadi minggu lepas lagu agogo yang sano itu di tempat ada berubah kedudukan masih lagi di toban nomor 6. Hai, memang susah ya. Dari nyanggung di kah nikah. Alright, terus bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya di taman menuam. Agogo yang sano.
0: Nomor nuam.

0: go hit no.
1: Eh, ano yung buo man na office tibi? Buon, tadang babu buo na.
0: Eh, ano yung buo na, ano yung buo?
1: Eh, ano yung mama na, sabi mana buo ha?
0: Ate, what no, nyaku ko bi?
1: Eh, ano yung mama na?
0: Ah, katik niya.
1: Dio. Ano no?
0: Ah, ti mo nga. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buu na. Ani ngam taban kau pis main ngan ni opis ni mau buu naimu.
0: Bah, bah muno. Daki mai kau mana?
1: Hei, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah ti aku pangus guna air paling ngasong tak kau tene.
0: Mati.
1: Ti aku bisa nanti. Sini main dari taban kau kispetalnya.
0: Bah, ti mau bisa nanti. Ani dia kemana ti? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, ogi sushi. Lagi jus, kopi.
0: Ate.
1: Oh, dia baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngana. Tung timu nak mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mana?
0: Ati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama gayo pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh mu. So no no, nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kani, aku man kati.
0: Ati, yo, gurunya kani.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigadu pasa pinguman suaja ya ge. Subanya man sejak pinguman depnya. Mak gian adah pingumannya deboken.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
4: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Sama doku Josh Martin nulis mau lagu paling popular di YFM Dayo. Carta lagu-lagu Dayo.
1: Nomor 5.

0: Podcast Mong Nogleh Juara. Itu deh, Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi. Bersama dua oku, George Martin, Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu bedoyo.
3: Yeah deh, dapat nyoba tadana dapat. Alright, jadi kembali lagi bersama doku ya dalam program carta lagu-lagu bedoyo dalam pagi ini. Ina jaya lagu di tempat nomor 5, dua lagu di tempat nomor 6. Lagu di tempat nomor 6 jaya Patrick Debeng dengan Agogo yang senuh betul nak ada. Lagu di tempat nomor 5, lagu Amba Kais Barang Nazri NJ. Okey, jadi atau lagi pegawai meteorologi tu ingin laporan dalam pagi ti midesem nang di seburan dalam pagi ti braum jurubu moh kurang. Jadi dorod seburan memakin torang. mungkin dalam masa kudu-kudu untuk lepas susah dan hingga sebab bonutu da kabus asuh watino ge botononlu pun mo torang ge sumi ya andu mo makin bongoh sebab kaus bongoh anu teh ya. So botononlu mo atapod nog ke tanah kati ya yes, sembagi kan udu Peter Kilan atau ogi nyaba udah teh ya Michael David Protesi yenang harap lagu aku mo pencen aku ada sepencen pak cegu David mo pencen. Ya sabar lah kajon idal ataupun giliran lagu you know morot kang carta sebab atau lagi bogok lagu derek kuk barot dan carta do minggu dan minggu itu tong ogi ge lagu bauh derek kuk barot jadi harap ingan sabar ya saat lepuan on ika lagu dagi abok barot dan pencalonan bauh dan ondu itu. Sementara otogi Cijunfo dalam pagi ti selamat pagi Cijunfo otogi Lawrence Mick Edward Carlos selamat pagi ga yenang ani arah ini ya mengupi kah nyikin pasal nyikin ngupi kalau kepak mau ku ngupi dalam pagi ti ngupi semadi teban gelas dalam studio pakai deh hal dalam pagi ti boleh atau ngupi semadi kloja ya ogi syok sit lah sebab dalam studio ti modun. Jadi kupi bongoh cukup nang paguh ga berasuh rasuh ruah so sakir kodak dang montaj program Jack ngupi ya. Okey sampai kan ada Jack Colin dah pagi ti bak begorat ya anani ya. Mungkin dang nyok minggu lepas atau lagi Country and Western Music Festival di Senyawan mungkin ramat pari. Selamat pagi nudo Cliffs and Cliff dan pagi ti ya tadi ke Roy Kwang ya selamat pagi kan nudo suap bala dengan tu di sopakan ni dengojit kai pakai platform digital RTM Clicks watenau ge ingan dengojit kai pakai radio konvensional ni 0.2 MHz 0.7 MHz sendok pukul semong ni pagi itu program carta lagu-lagu budaya atau bandingan top 10 carta di mau ingin ngundi dan tipu ni minggu tu ada nak ku ambo hoki nak dalam Facebook ingin boleh hadi ke Facebook rasmi YFM Budaya ingin start ngundi lagu di mau ogi morot dan Facebook dan masa adin dua mungkin ogi kau dah ingin anda kajon nog buat program itu kan ingin le ngundi lagu-lagu di mana dalam pagi itu mungkin relax saja ngojit dia ya alright ya mungkin juga kau ingat mau plan-plan ini ke kudus dari dengan man dan pagi itu ada yang tengah hondu itu ya agi hondu nyana man siwak manoyo mungkin mau baus ya kira boring lah jadi mungkin lah leman kudus dalam pagi itu dua aku cadang nudu dengan kudus kuduk ya sih pernah naik kudus kuduk sebab kudus kuduk itu sekiranya ada pernah ya pernah jadi ti ya agi kau ada nyana pembelian naik kudus kuduk ke ya cukup nang sidi pakai ane nangnya ane ane pun style kudus kuduk kuduk dia boleh naik dah sino ragi sidi. Alright, dan pagi ini bersama aku noga pukul 9 pagi atau terus beribul dengan ragu dan seterusnya atau di keragu atau di tempat nomor 4 ragu so kumpulan The Vipers ragu dan joget bujang nami. Jadi teringat dia dah kis aku dudukan ragu ini dah minggu lepas. Vipers minggu lepas ialah naib juara minggu itu Rabu ke tempat nombor 4. Day 1 ada siapa apa mungkin undi para peminat-peminat The Vipers kurang undi ya. Ok terus undi ragu-ragu dan carta itu di Facebook YFM video atau mula dengan di tempat nombor 4 The Vipers joget bujang nami
4: nombor 4.
3: Alright, tunggu je pali ya.

0: Simon moi jam bilangkono.
1: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh mengan. Ah, nong na nawat na ditenu jarat. Nong na ngampar na itin. Kejumun nih, pemoto ditir lalu ga ih.
2: Mene raya nembat uti, bo. Mengan nih, pemoto ramatani lo ga ih. Kurang pikir nembat uti, bo.
1: Bukan pemoto tikungang mabar. Nunuh kerasa ti, kurang berapa nembat uti.
2: Eh, nuhan lagi ngana? Ah, teruk mo. Aduh, nuruah, bo.
1: Padu nama dari ang bengap, dari ang entut ni pada umpun. Tubek ti muto diti puli luah marit. Cuba lah dulu pet kerasa ti cek tarik icek mana bengemen di nak dapat lalu. Ah, luah lagi ah.
2: Tanangku na luah heran narik kerasa ni cek mati na ti. Puli nemenan tiraknya pa. Menemene nama tinggal kai berapa nama ti. Kai jajan ni ngana.
1: Ya.
2: Payah menyesat bagi kerasa.
1: Ya tebuk. Kaya kena damun. Tebuk. Ah, dok kah?
2: Nak kuda ucek nan.
1: Ya,
2: ya. Eh, apa? Parit dah bagi mu damun.
1: Oke. Oke, tiya. Dok kerasa kah?
2: Ha, gunet.
1: Oke. Ah, nyapen deh ma lada. Nadeh ma.
2: Nganinya ada kayak beradat. Tanah mani nguang kerasa padinya minan muto musik mana kai bo malah batu disampu dengan padi.
1: Oi, be. Kio ceknya nak be. Masuk ije nami dua tihon muto pakam. Kam cedah bengam. Lu ah marit kam. Amir tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bangiti nak lupit kan ni kamun minak dapat lalu liyo alamul kam nak baji-baji mani.
2: Set, maku manang tabauh madianuti asal nak kaya cuk madu muto munak lawa. Kai biradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun lutang kine ju sawa manje.
1: Hei. Hebat nak. Iju sawa panekam pun aku mamanya. Nanyap ku ngajak kamanya. Aba kam nak sebarang-sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungkam an masuk kam. Ini salah kam nak ngalih. Kerasa kam jen pedi kam nak bengiti. Miang mihon pingol kam lu amru lu amret.
2: Tubek kini aku nawan pedi. Parikan ni ke kini dua. Ngasat muto kini disimpang ngai. Panu kajak kena rami kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
3: Ngan asat keraja akap tipuan kam. Jaran ratus. Buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran. Nak nalih kemiket lah kerasa kempi dapat muto ngirin pas na. Seen kai luah kap limina kap luan dilek adep ti modip ni kampuk mengki bitimah rasanya muti kai inya cek kayu mengabar ninya arabe daru jaran datenan kam nawan padi

Airbox sama KOI dan pilot dan Charlton lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, sebab penolongku, Captain Jazz, teman dengan Gojit, lagu-lagu dan Charlton ini. Saat tanda terima kasih, kagin peluang dan ringan saat undi lagu-lagu dan Charlton ini. Gaya undi lagu-lagu dan Charlton ini, dari sama kodak Charlton lagu-lagu Pukul. Ingan, Obomitia, dan Rakit Nona, gaya-gaya undi ini saat undi ingan tak penutup kedudukan lagu-lagu dan Charlton setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, ni dia ingat klik. Asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat matapod, klik like dari buah aduan ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dua dingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak datang ye, makin ada di komen doh. Terima kasih sebab ingin bersama dengan program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.

0: Simong Moy Jam Bilang Konu
1: bersama dokai di Radio YFM Bidoyo kai toban ragu-ragu main secara percuma dai kami te bayar sehingan jadi mak komut nyukong Radio YFM Bidoyo jokan di seja stesen Bidoyo dan dunia itu dai di tempat bokon lagi ya. Alright, jadi atau masih lagi dalam program carta lagu-lagu Bidoyo minggu itu sana episode ke talu pro moy jaya atau boh ngojit dua ragu so kumpulan The Vipers ragu dari Joget Bujang Demi di depan Merpat tu di depan Metaru ragu so Dino ragu dari Pogan Bogok dari Pogan di sapa kan ni okey ke kau dah dari dari Pogan sebab toru dah terbulit ya terbulit pan dengan ni terbulit ya cicak ya dang sinakil yang ne toru terkijot dua terbulit pakai setiap manusia yohogi koyu de toru ya kada aku mungkin toru aninangnya oni ya na uha aku suka nyikoh tengon koyu de begatung sebab suka guru disombu no apabila sebab mayu petia ia mau guyu aninangnya kona nyeme pakai adin mode berani tia mau mau ogiga kodanya apabila nyikoh tengon koyu aru seenoga aninangnya adaan kedua no nya ade dau dan nih mogan mak nyikoh sekiap gatung labu tia eno no mo ada atau mo adin makin tolu makin tolu ya do sekilangan ngojit ya ogi koda program ataupun topik debat-debat dan meja ngupi aku lebih suka ngojit kodak soe ia pasal onik penggunaan-penggunaan pengomat atau nak uha da nanu atau zaman tak naik koyu da salah soto kodak nyenang mak nyikoh tangan borak jalu jadi ino sebenarnya ido pakai tolu jadi tangan borak ino tumbang te sebab ia sekia tolia okey ke kodanya nang mak beragu dan boleh abu tolu jadi aninangnya amut-amut leh beladayung tolu jadi seon bonon le nyoma pakai ino sebenarnya ira stegar tolu te yelika iyo doi prati ataupun ningga ane de tanoh kan ati ya pakai adin bogok gay kodanya ada ngin idea ataupun pemikirnya anang kawin dari nyoma tong paguga sebab iyo mau de tetui iya nangge ti rota iyo seon pakai ino pemikirnya ada lagi kodanya anang ido nangnya sama humor paguh na sebab nanya sama handsome sama sangon pakai ogi kada nyenang dari ti ramat tuuh pemikir dah no ogi ke pakai oni pun keputusan ingan sama kada ingan ngundi lagu dan carta iti keputusan ingan ngundi lagu ki daraan ingan da yo maad jadi makomut adi ke Facebook YFM Bidoyo ningga title lagu demo ka enak dan Facebook dengan jangan klik like saja di bahagian like ataupun lagi thumbs up ingin boleh klik like dan ingin klik like dan di thumbs up tidak di undi. Alright, jadi dengan tu di syarat masa atau di keragu atau di tempat nomor 2 ragu itu dan minggu lepas di tempat nomor taruh ia maat ke tempat naib juara minggu itu so Division Ocean ragu dan rindu sayang betul nak tiap dengan ragu juara atau saat minggu kedua Vivian G dengan ragu dan dari Bujang Serian ya okey dah dari Bujang area Bokod ya area bau kah area lunduk kah ada tu itu ngaji nyenang dari bujang ataupun dari handsome lunduk so asrian pedawan bau kada lagu ogini lagu no yang koih dayung bibau ogi ke pakai ada doi ya tenang dari handsome lunduk mungkin oki ya ini yang pengulu jiheng senyum-senyum jadang pagi teh pengulu jinep ya pengulu jinep ya mungkin senyum-senyum jadang pagi teh. Alright, jadi terus dengan kedudukan carta di naib juara atau minggu itu dengan ragu sa division osen ragu dan rindu sayang naib juara

0: bakat nulis lagu?
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingat Nino. Dotada pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RPM Sarawak. Penyedia Ino yang mesti ngisi dia borang pimitiap. Santod lagu ingat. Pasal merapas, lagu ingat tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hatu paket industri music otom.
0: Juara.

Alright, jadi nak juara tu san minggu kedua ragu so Vivian G tempat ragu dadon dari Bujang Serian. Tahniah nudo Vivian G. Okay, jadi otomonoga kira no ino le top 10 carta tu san minggu itu dua makomut dua maningan gundi ragu-ragu di munok tu ya dua waktu noga ragu-ragu di selamat dan carta itu ingat boleh ingat di Facebook YFM Bidoyo. Alright tu recap balik kedudukan carta tu san minggu itu atau ingat so tempat nomor semong nok juara tu minggu itu ya.

0: cuma si Mong Moy jam bilang kono.
1: Alright, jadi nak itu saja program Carta todang pagi itu lepas itu ingat nak balik bersama dua DJ Linda nak pukul semong dua tengah honlu itu doku juga. Terima kasih nudu saya ingat memuaiak masa ingat bersama doku dan program Carta itu terus dengan penghitung susun Carta mak komut ngundi ragu-ragu dan Carta suah mau ogi dan Facebook atau dan pagi itu atau ogi pencalonan bau ya ha itu pencalonan bau ragu bau ke? sebab pada kudu-kudu minggu itu bogok ragu-ragu bau. Jadi kudu nyobot ke? Pasal penyanyi ragu dut gedut goyang dangdut jaya. Sumuk Grinas Adin moge ragu bau. Sumuk Grinas featuring DJ Selako. Ragu dadan joget cinta setia. Atau gige Alicia Sidem. Juga tengan atau gige Josh D.E. Dengan pengerindu da Rimpas atau gige ragu aku mepencen cegu David Miracle bisini cinta bisini aseng atau gige ragu bau so di Vipers piama atau gige Anina Via Mila dua Andrew Cree itu ragu selaku bukan ku diri nange atau gige ragu aku dah kenaman so Nemilia Lia featuring Generation B ini cukup pun bombak ya alright just okay ke aku penyanyi Natasha Jagu ragu dadan bunga darami bogor lagi lah jadi dengan pencalonan bawah terang minggu itu aku pilih ragu so Richard ragu da adon masih ada cinta ino penyikian kah ataupun pengundang ino dari tepuk anda atau cok sikian untuk Richard lah alright nak kita siap program Carta atau saat minggu itu makamu minggu bau bisa maragi doaku dan program Carta bye bye duduk suai ingan.

0: kayak kati ya. Ponmu nek ya ponmu, mu tidak sehat sebenarnya ponmu.
1: Eh, tiak. Tadi kebuli dukun kena nga, dari tubuhan ku puak teh.
0: Ya, ya.
1: Ini tiak nisi doh je. Padahal pagu ponmu. Boleh ku tolong ku dekati ponmu.
0: Inoh leh buatnya, inoh leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku anak menenung.
0: Mak, maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nuk dati, atau hulu dati aja. Dia penuh. Tadi mit nomor. Pada terus tadi ni dia tonglat berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat depan. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik depan depan dalam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terobek. Ya, betul.
0: Gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mau tanya.
0: Kali kepala mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, guluk ini nak. Guluk kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, pada nimbak orang ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang pun nimbak sinya sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Ko dengar siapa pagi jauh itu pucat mana. Nua kopi agong sakit leput tangan mu buyang. Aku mau tahu lu kiri ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so enok yang mau umur yang tih kuasa doy yati pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si iat nih.
2: Kau
1: kau mau nam di semua nih. Kau nama si iat.
0: Itu yang si iat mak mud noh it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Oh imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Nah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nah, dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nah. Nas check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti. Dati ini paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyempakmu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mau kaning ke dos witi.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot ke.
1: Kada ada guna lah.
0: Ali berkurang ni ya.
1: Oh, bak bergolot.
0: Ah. Ngecit ya, ngecit
1: kita nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada dan tai tu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti, tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemanya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu tidak penuh iyo ti na.
2: Ada rasa ngocek lah muti, ada rasa ngocek dengan lagi suhu muti pun tato lagi tebeko.
0: Hati mau katum, patut meter mau tonggok lagi sambung ah.
1: Okey mati.
2: Kehal mati ku juga nuri, ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tip kado di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni anu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, ni mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah. Tapi
2: surat siklip mula, mesti tu bak urit sepak mati ya.
1: Iya iya, nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berem bau menek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokon dari ketaban ya tina.
2: Iya iya, boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya, boleh.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

pengalaman adepta untuk penyepuan na penerang yang negara dikirta dalam segmen yang ngan diaren sopukor pri isanisan nekpukor semangtua yunganu YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, semakin lagu Pibor kita masuk office Arista Uchan. Ngibor kita ada berpagi Siti. Mengapa kita tak perlu cuman lepas pekal semangini berpagi. Okey, dengan nanti ini orang buai kamu ju kaki. Berjaya dah dakep ni pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM The SPAO. Betong berpagi nyanona. Jadi buai timati na berjaya dah dakep rimpas ni orang nyada kampung Medang SPAO Betong naput bu IT ada da abi ini kulam da ampu ni orang dari timati na nyangkut da abi jaring da dok pasang da abi kulam ikan ya da kampung Medang SPAO Betong. Jadi operasi na ke bu IT tunah abada ni kon kita mati na APM Pertahanan Awam Malaysia Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bahagian SPAO berarti percaya na ke pukul mahi rimah berpagi. Jadi saya na mati na bercita pasal bu ai de diperangkap ya disangkut de jaring timpuh dari mati na cuba nekep ikan da abi ini kulam da ampu nyeratus da kampung Medang SPAO Betong. Jadi saya mati na ating tak sama-sama kongsi saja kon kita ya. Okey, dengan saya lagi bagi bila kita ada mungkin da abi pipanu ke pipi siap menuju kita ada berupagi Siti. Mungkin da masa iti na ranuju nak tempat kerja mungkin shift kemianu antena ataupun da bila kita ada megagor with anak na mari sekolah ataupun anak kita dramin dah masa itik na megago bitan na kawan kita ya ngampan bala anak bala sungguh na mari sekolah kikik kita bitan na kikik mah kita kita dramin dah masa itik na ni check dua taruh kali bila khusus sekarang bila tunggu-tunggu guest rimpas kita ngminan pika kas dah mengsitik.

0: Get up, Bisama!
1: Aduh!
2: Oi, oh ni, tengok go hit no.
1: Eh, mana ada buku mana ada office TV? Bun, todang babu bun lah.
2: Ini bila buku nak, ini dia buku.
1: Ini di mana? Sampai mana buku lah?
2: Atih, what no nyaku aku bi?
1: Ini di mana?
2: Katiknya.
1: Dia. Audi no.
2: Tih mendingak. Iti nak kau tanda kau tih nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan di office di mau buah na mu.
2: Bah mu no dah kimi kau mana?
1: Siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tih aku dah pangus guna ada paling ngasok tih aku tih ni.
2: Atih.
1: Tih aku bisa tih sih main dari taban kau ke spital na.
2: Bah. Tiap mulai bisa nanti ya. Ani dah kemana tiap jokti ya kiman ku.
1: Aduh, sebab mau ninggal tiku ti. Ogi sushi, ogi jus, kopi.
2: Ati.
1: Tung baru sidi.
2: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu dah mukil. Lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama. Mau ninggal tiku sushi. Pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
2: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Deh sama ne.
2: Sama gitu. Mu ingat ikat ano. Polok-polok kan jangan idip kiri ikat ano.
1: Muti mak ngalah pengumuman ku.
2: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no, nyaman kiti ne.
1: Mu man kan ni, aku man kati.
2: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak

Okey, di ketitaya segmen yang dengan Cik Aaron kita dalam berapa pagi. Anu, ni Siti, 20 Mahi, 20 Peri, 2026. Dengan persembahan tipe call 92 Narangan dulu. Kita harus terus nak ke Mira FM. Dengan Y FM, dia dapat lagi tu kaping pukul 6. Kami menikmati dari segmen dengan Cang Putu bersama dengan Naping Arun Ami Dabekan. Dengan saya aku, Nijak Kim mengucap selamat berpagi aki. Selamat berpulang lagi dengan salam Malaysia Medali dan semua bala piping WFM dia dan bersama dengan aku. Kita akan taruh jam masuk berkol peri berpagi aki tepuk kurs mengdua Narang Anu City. Okey, terus dengan lagu B-Ball kita ada kemana ada berpagi aki. Ini dengan lagu masuk Jonathan Kent, Madonna Eyes.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

Okay, hello, saya Beluadau dan lahu senglarah Mani Tamlim dan yang lahu Beluadau ini penjadahi ke DJ Baun ngejelo segmen tamalang unat lo hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi Mani Tamlim hui naman kelo bake-bake letek keleng hiredo kaya Miri FM ngejelo segmen dawa ni mengkelo hadau dan kelo kusi kaya da kelo ti dan lahu dengah kelo mana kuiha konti hini. Jadi Mani Tamlim dani hanah 21 saya bulan pitan duman 2026 di lahu dani hati gate dau satu. Jadi atine kuna maok sayu ngelarah dau satu menitam lim huina menklo ala ngelarah jaka ani. Di lahu menita malam anau klo sentenya duika jaka ni pelihai klo panau ha ujung alan alun na pelahu menklo ame inai poke apido alang telan naklo ulis klo jaka ni lahu pelihai klo ya menklo timah-timah geri kelita ti. Okay, manita meletak kucing seria nelunduk bau mengkeluh hadau kelengi dadau kayan Miri FM pakai frekuensi FMG kusunom puen ji dan lahu FMG kusun ji puen tusu. Jadi manita meletak halam dalekan dan peluhawan dalek jaka ni keladang kelengi dadau kayan Miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dan lahu manita malahi pun Facebook mengkeluh hadau ni pejidahik ngejeloh live page radio kayan. Okay, dahin lagu alam buka alasan taman adik upah panitam lim tek kelengi ji lagu ala kenan Daniel Bampa ihati lasan tam. Jadi man onin aku sengkritam tek kelengi ji lagu ala kenan Margareta Long ihati data benuang.

0: Serep tuh buadian. Tegang metegung.
1: Teh ujung patah.
0: Oh, lingkel anak-anak kaya. Asanya rado tangan naskula.
2: Oh, mu jante em na tak mentelo, na tak teh. Tamam ngau dah lo pandang u nateng ne.
3: Oh, jaja seoka. Neh, nak pi amlo gutun gula ani dire. Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
2: Te kena ak lo te usun taga nan de. Em nyendang te usun taga nan, behule apa menekriang nan.
3: No re. Ya apa je ni ni.
4: No no.
2: Ay, diyan aku ujam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
3: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
2: Aku yung mohok nak tak tamam kanan de. Alang lalik-lalik ikam duit mih ni.
3: Dung-dung ke du?
5: Bay, nah ikut dung tengah rangkuan ni du. Lalik-lalik nan jamak eh loh. Kalo nang lagi atang latan telo dahung kuat ni pa.
2: Karam. Nem jam hiya na meteng butol gula are. Ngalo ngaran hiya tek butol gula anan depa. Ja tamana am jam aku tim ho gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure moh gula anan.
5: Kalegah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
3: Jah. Ayo ka. Ya, sendiri lah kamu aman kontrol, tiba.
6: Aku ingin apa lah kesempatan ini, anak duan, telok nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurun tam, sam muda-mudi ha. Aku ingin apa nangan hitam, jah hitam, anak ageh tam, is priority. Elang tak kaya lah. Amin ke home. Masalah kesehatan alang antam hadapi kerana usi mili umun usi milinya usi mili dah kaya hitam jam ha kes kerana kahum lelan kes yang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dah tangan kul mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together.

Okay, mau ke sebelah daun dan lau seng larah menitam lim jadi maditam utai kelenghi jila gua lekena Margareta Long ihati datah benuang. Jadi menitam lim tina kusengkusi apalau anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alangkah tedau satu ihati 20 saya da bulan pitan duman 2026. Jadi menitam lim tina men onin a kusengkusi kelundau mendalih tam Sarawak darat lo dau dahin men ohana hanitam pejo-peji alam segmen ngelarah jaki. Jadi pukul naji ngedau hanitam tepa yang jaki taik lenghi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur dahim men ohanan hanitam pejo-peji alam segmen dahok tam do ani. Jadi nungka dahok tam do ani tinaku umetai hapesh redo kayan dahok tam pekalai do ani ihatih gep dahin pegep. Jadi aku ngina manitam lim huina mengkelobak bake-bake halenjam erti dua dahok ani mengkeluh hadau metai aji dua kata keloti jasi kudang basak na alam pukul neji 15 minit ngedau na'a. Okey, pukul naji junang hitam pojo-poji alam segmen dahok petangan nurepah terbarang dahi menonan hanaku sengkusi kuri-kuri dengan kliah menitam lim. Jadi pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanitam tak kelengi long doa ni alam sejarah dahi menonan hanaku sengkusi dengan menawang dalih menitam lim. Dan lahu tepat terpukul na telok lebih na kelop pojo-poji alam program PDK peji adahin nak lo. Okey nanah anau segmen ngelarah ngeluan adahin hapan lematoh mempukun 22 beluadau atang pukun telok lebi nginan lim dang panau pahapan dan lahu dang mauk info man itam lim. Jadi man itam lim huina man kelo bake-bake letek lenghi Radio Kayan ngejelo live page Radio Kayan ama kelo hadau ni majausu mauk kaji pusu halaman aku dan lahu man kelo hadau share live ani man bake-bake ketam alang tehno tua jaka ani. Jadi kini aku sengkerita pelalu pojoh-pojih tek lenghi jilago lakna Alex Lihan ni hati malam lidem.

0: Tahu ke Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
3: Larah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak Radio Kayan Miri FM.
4: Okey, nana haji lagu ala kenan Alex Lihani hati malam lidem tino lagu negeri itam pala 30 minit pukul 62 beluadau. Jadi empat aku ya sangkusi kelundau mandalai tam Sarawak darat lodau. Tini aku sang basa dahun bake tami hati hakitan uban. Kena tini jihma ani sepangan aku maun maok sayu jihma mana DJ. Kena tini sekenap amanika kitan alo unai lebau ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, kini telah pejoh apa ji alam layan kiok lundau darah todau alam akala laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, menitam lim dani hanah 20 saya da bulan pitan ni ha 3 ate adau 1. Tino pedaji madi hadaleh tam Sarawak usan ha kuri-kuri ngawan hati ha Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Serian Dahin ha Limbang din lahu maap Alisun ha Sarikai Dahin ha Sibu. Jadi pedah levi bahui belare ha kuri-kuri ngawan hati ha Betong Bintulu Kapit Kucing, Miri, Muka, Sarikai, Sibu, Dahin Ha Limbang dan lahu maap Lisun Ha Sri Aman, Samarahan, Dahin Ha Serian. Jadi pedah malam hadale tam Sarawak bahui belare ha kuri-kuri ngawan hati ha Limbang dan lahu usan ha kuri-kuri ngawan hati ha Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Sarikai Serian Dahin Ha Sibu dan lahu maap Lisun ha Samarahan. Okey, jemai hati gate adau adua 20 pitan adau bulan pitan tino pedah jihma maap Lisun pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Okey, te telok pulu adau bulan pitan ni hati gate adau telok tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan. Jadi hanadau jaruna telo dawani hati mana 24 atang 35 darjah Celsius lelahu angkio bahui belare hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik. Kenunanah kelundau mandalih tam Sarawak, darat lodau jadi aku nginah menitam lim hui nama kelo bake-bake alang tino tua jakani mengkelo hadau kusi agak ada keletih mana kui hak konti ini jasi tam pepe jam nuno gak ada mana tatah ngawan kelo. Jadi kerana aku sengkerita mah pelalau apa joh apa ji tak lenghi aji lagu ala kena Francis Jalong ihati pasi.

0: Ngelarah Jackie, men aku Widya.
1: Nun hai dui ka, aku Viviana. Ini semua orang saya kenal. Amin Pak An Peci dan Dedekan.
2: Ngelarah Jackie, Radio Kayan, Miri FM.
3: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kena ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada khusus-khusus pada khidmat kita susah, tapi kita cobalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning, quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology, kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak, syarikat menyukat tu sudah severe, minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari nerompong. Nerompong dia aja. Menerompong aja semua kita pandai. Benar. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya baru sebi.
4: Itu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar.

0: teha baram dahin belaga paanlah beji dahin radio ta'am.
1: Okay, nana haji lagu ala kena nade anan ini hati aku ya livang tino lagu ana nak kiri itam pala 47 minit tepuku 62 beluadau. Jadi mani tamli mati ni teji dengah pasi alanai mana Kuala Lumpur saku si mani tamli ihati hatun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali ihati adoh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad MT ha Institut Jantung Negara IJN Jihmadi. Jadi alang bara dengah pasiani hati anakna Tan Sri Mogzani Mahathir tenoi habara dengah pasiani men bernama Jihmadi. Okay, nan aji dengah pasi manitam lim dahin lahu panitam kira tay apa yang ajaki tay kelengi dengah alanai man Angkasa Puri Kuala Lumpur lempuku naji ngadau naa tetelok pejoh pelalau kelengi aji lagu ala kena na joli jengan ihati nyimu halamka.

0: duyun. Kau ni kak ni deh. Salat-salat ni, salat ni. Temu mau buat ring. Bilang apa ring. Bagi mau buat tutung nak.
1: Nak nampi kak. Temu hak jantai ha balik ti. Tegu kak hitung. Tak atak yang baru ti deh. Lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalik sang biti. Kenan perah bukung gareh.
0: Salat-salat ni, salat ni.
1: Kenalo lalik. Om dah lalik-lalik. Maru atak anak kupi putung do. Duin atak tua ti. Orang agih kak saya. Ayu, kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring?
1: O pa tangoh mi nyak mi bising dei. Tebelang gula tua hala mata kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wai, temu apa ring? Tu tung mau tu na duyu, yo jarun aku e. Manyu jala ring tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dei. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemamin. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Nun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan kabar duka buat seluruh negara. Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara pagi ini. Berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir. Sebelum ke kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, seketika kita ke Institut Jantung Negara bersama Khairul Fidaus Khalid. Silakan Fidaus.
1: Baik, terima kasih Kai. Berita sedih menyerbuni negara hari ini dengan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali yang meninggal dunia pada usia 100 tahun. Saya bersama petugas media yang lain kini berada di pekarangan Institut Jantung Negara bagi mendapatkan perincian susulan pemergian Allahyarham. Sebentar tadi sekitar 10.50 pagi jenazah dibawa keluar dari

0: Terus setia bersama dengan RTM untuk perkembangan selanjutnya. Kita kembali ke Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Iza. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengiringi pemergian isteri tercintanya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, dengan ungkapan doa. Tun Dr. Mahathir menerusi hantaran di media sosialnya mendoakan agar Allahyarham dikurniakan keampunan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hantaran tersebut turut mengundang sebak dan ucapan takziah daripada rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Sri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Datuk Seri Anwar menyifatkan pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sebagai satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Jasa dan khidmat bakti Allahyarham wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
2: Dan tentunya dalam keadaan sekarang, kita simpati pada keluarga Tun Mahathir dan keluarga, dan kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan tentunya dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mewakili kerajaan, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil turut mengucapkan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Datuk Seri Fahmi turut mengarahkan semua stesen televisyen dan radio tempatan supaya menyederhanakan serta menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan atas pemergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang Selangor, Allahyarham merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Pada 4 Ogos 1956, Tun Dr. Siti Hasmah berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alustar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Selain tugas klinikal, Allahyarham turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia. Dalam bidang pendidikan tinggi, Tun Dr. Siti Hasmah berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari 1997 hingga 2012. Pada 12 Julai lepas, Allahyarham menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pagi tadi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: amang itang takut anda longa pasak alang naik alam murid ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Awin Tuhan na lang atam dahin mau menang menita. Lim-lim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin agay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 20:30 telah belah dan bahasa nadab alang kumat. Nusi Tuhan kalong itam ka pasak manu atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayan pakalah dosa ati man kinasa. Jadi iyo u akinatam ka pasak alang teteta nusi pasak ati hui man u akinatam iyo halam surat Tuhan alam di Korintus 20:30 telah aniti tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan. Memang ilaw alan habe, ilaw na Tuhan, dahin lalan kanap tam, alam sembayang tam, nunatuk itam karayin eh, tegi tam usidia, sang nulungat lim-lim pasak, din bahuy, dalam urit tam ya, awin Tuhan Yesus, iha na Tuhan alang ningan, iha pa sang pakalah tusah, lupak alang nait alam urit tam, nunapa, nusi Tuhan, sang pakalong itam, bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngioya.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Tambah peji. Hak Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Ngapci Itam.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Noneh, nama ji, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak, duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kang ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun aran guru alang im minat lan. Abin nun ke minat ha kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak, mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat ti meteng, tinjinang, tang guru kah. Apa tak sihaan kunan buli dalam sekolah nak, anak nan tahinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyauhinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dahin guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lang keempat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang avan dah lemah. Anak lang avan dah mahiang. Angkloh hinang jian naklon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu nanti deh. Abiniha jan mengambil berat. Abiniha jan metang. Abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur tong be. Tong be ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Anak tam. Abin anak tam ni hana ji harapan. Itong tam mati halam beng ni anak tam ni. Anan lang antak mengunah jima teguh tak kumuku, teguh tak berjaya. Lang kelima na, menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na, nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, denda. Tiha nyinang wayang, denda. Tentang pendidikan, denda. Tiha internet, nah adui kreatif, denda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena awin, perhat usah alam sekolah, nyeman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nurenuti dah, jak manha. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: Manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jatak kudu, ipak batok lahu perlu an musu haudam. Musu amtusah pakai ubat, pusu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuang. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu dang anpu alam ngawan payau ipak batok awi jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebuat ipak batok dahin ngeluku ba haud itam kuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktun ipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati amhen jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Itam amte alam pang sebayang awin itam merasa itam kelunan salah am sayu kenap am nasayu kenap dahin jiji itam amdang masih dahal ho dahabe awin itam sendiri pa ami pun cukup lah ho itam meleng yang kenap alam ne man ibuk keperluan lebah batu utara musyaha tidak Tuhan maka kenap ngiyokirah batung sang naitam legak alang pesak iblis nonana halang jadi teori pisau ihang iyo hennoh lah ona atang ihat juan atau membuat hap sulung na man harinda da ok hati Yakub malam hari klesing tulan 25 jawab 25 tahun 34 mata mani nandi urib isau netasa kate abin kenan kenap na ngiyo batong na usia ngiyo da Tuhan alam.

0: serep tuk buat yang tegagang tengkung ujung patah.
1: Oh, lim anak-anak kaya. Asa nyerah tangan naskulah.

Okay, mau sengah daw mani tam lima jadi manadi tam utai kelenghi aje lagu ala kena nak luto imat ihatih anakui. Jadi kerana aku sengkeri tam perlu pejapaji alam segmen dengah keliah dahin atini aku senda bara kejohanan bola tampar dan futsal sendana tek pita na 20 ateng pluk ji 20 doman 2026 tinok ngawana ihatih hak padang sukan Malaysia Evangelical Theological Seminary Norepah Mets Amiri. Dahin aku menitam lim ahui namen kelola ngenap angio bola tamparani norepah kejohanan bola tamparani kini mix volley ken hati ni ya ihati apat lake dahin dua la ungdoh alam ji kumpulan dahin lahu wiha futsal ke anih lima lake. Jadi manita melanganap angioh kejohanan bola tampar dan futsal ani kledang perhubung dahina jimbun pelalubun kusung jiknam saya tusu telok jitusu saya pitan norepah lian lukas pelalubun kusung jikusung dua jidua telok kusung telok telok. Beh menanan tek pulu da bulan pulu lahu dahakna petading ngala ani man telok kategori ni ya hati man dahak nyam hati kategori A umun 4 atang 6 duman kategori B tusu atang pitan duman dahin kategori C hati 10 atang 22 duman. Beh menanan dah lahu na petading kuis norepa silang kata ani terlalu ung alam ji kumpulan tuane. Jadi manita malanganap meteng lebih dalam tejoh petading ngala dahin petading kuis norepa silang kata ani keladang perhubung dahin cikgu Mildred pralubun kusung jipat tusu kusung 6 22 kusung 6 norepa cegu Emmanuel pelalubun kusung jipat 5 tusu 5 padji sayapat. Okey manitam lim ananah kuri kuri dengah keliah dan akusi manitam lim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan delahu dengah keliah dan hitam kelenghite jaka alampia ngedau jima. Jadi kerana aku sengdap geri hitam lalu pejo-peji teh kelenghi jelagu ala kena Florence Bulan ihati halam alang tapah.

0: Kini tu jadi tren nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusa ka perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat tak?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Hai, aku Joli Jengan, Kelangkina Radio Kayan Miri FM. Lasa ngawan tam paan Kelangki, dahu halam halam paan hitup hitambi.
3: Ngelarah jaki, miat pengjam.
4: Kuri-kuri naan anyi, anhajuan hak pesen. Nunkah leti sepanyi anan, anyi sipinem te vitamin E, dahin usiha salad ngelurek. Anyi-anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi sipi tusu te esit lemak dahin ngawan tamak nyaga. Anyi sipi saya nusidang pakai ngelurek.

0: มตาอกูไปยังไปหุ่นเลยกะฮุรถลองกูไปสี่หาอุนันฮิโนลานไปเอฟเอ็มไปจีดังกลอ
1: Kanana haji lagu ala kenaan Florence Bulani hati halam alang tapa. Jadi tanpa ji ala mendengar pasi angelua tino tuna Dr. Siti Hasma an kenana te 22 do bulan tusu 57 26 de lahu ngahwa dahintun Dr. Mahathir te 5 do bulan saya 57 56. Dawa lahu hipun tusu laung anak ihati telok doh dahin pat lake. Tuna Dr. Siti Hasmah ihak na tehang doh Melayu alang unat loh hak daleh ani alang jadi aduktun dan lahu pernah nyadui alam bidang ageh awam empayan ihak manau hadui alam berguna alam kahum naan hadui kemasyarakatan huina marung ageh dahin kebajikan. Kanana tejoh amarung atun Dr. Siti Hasmah ya. Jadi kreni jam tam hak konti hati 50 pitan minit tepukul naji ngedau. Dahin kreni tetelok pejoh peji alam segmen adat asen tam. Tino leviannya aku senggeri tam teklenghi tekna labang. Nurepa alang jadi juara petading tekna 2026 di. Alang kenan lung bawang nakong.

0: Tama po di, dahin kami ha Miri FM. Radio kayan, Miri FM. Ngabji itam.
1: Okay, mak selavi dan lahu mao kasayang larah manitam lim. Jadi man adi tam utai kelenghi aji lagu ala kedan tuku kami. Ihati malak uma. Dahin tine aku sena basa dahun bakeh tam aspian mayus. Kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ sayu beluadau dahin ceria paan DJ. Salam man bakeh redo kayan Miri FM. Hinok tua dalote jaga ani. Dahin lahu sayu bertugas maneka DJ, dahin sayu kenap maneka lahu. Okay, sekena maneka lahu Asfian Mahyus, alang unai pejadahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Tini ampai naku sanggeri itam tek lenghi je lagu alaknan Olivia Peter. Tini teji info seokusi manitam lim. Ani tejo program vaksinasi anti-rabies microchip dahin pelisinan aso alang andahna tek telo tempat ada belampulu aduman 2026 ha imat riam miri matah mampukun pitan jihma atau pukun pat levi. Jadi tek kuri-kuri dahok pehituk amani tamlim huina menepoke pidoh ama inai alang ngenap geri asok lola tusuk nyekang perah rebis ihati mesti kelajam umun asok lotih telo bulan berhujung nusi hamali dahin nusi hamo anakna. Alang kedua mengkelo hadau sedia tiki kelo dahin alang bayaloh men ukle geri asok lola tusuk nyekang perah rebis anidi. Angklo ulang neha alam bakah tua dan lahu mang makau dalam asok loti te musang te peji dahin aso alang empayan ala tusuk nyekang perah rebis. Kanana kuri-kuri dahok pehituk amani tamlim huina mangklo alang ngenap geri asok lola tusuk nyekang perah rebis.

0: nun dengar ngelarah Jackie man akui Widya
1: nun hadui ka akui Viviana
2: ini semua opsi genap
1: abin paan peci dan dedekan.
3: Saya lebih akui Agatha Usun men kapung Long Bemang. Hadui dagang yang akna hana jual dessert kena kurang tam kandi. Piah ji atak lah macam sadut nanana. Arana buko. Buko ni arana men Filipin lelana buko ni. Tapi kalau di translate dalam BM ihana kelapa bi daun kayan ke nyoh. Okay. So buko ni macam sejenis sadut kulit tam kayan dia halam nak te jelly te mata ikan ada isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang te anan memang te isi na macam coklat ke mango kanun lah. Matoh nak men 2000 pelupitan ampayan ta masuk COVID pelupitan jaka anan aku ustad nak tanya doi so usi te kenaran income so aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah resepi ni sebenarnya nak belajar nak bayan tapi disebabkan iha masih inang aku si hadui ku jaga anan so iha bagi aku resepi yang free dahin katuk aku free jual dagang anana men alam legah nak telok ligit atang kerai ni 6 ligit yang pernah aku jual sebelum ini tek 10 flavor lah rasa yang best seller nak anak nah buko pandan mango creamy sweet corn chocolate jelly coffee jelly dragon fruit jelly honeydew strawberry lychee bandung lychee selalu nak aku nak lepas uli nyadui lah alam pukul 6 lebih tu nana selalu nak jawab aku nak G flavor tu lah contoh nak G flavor tu lah aku deng nak alam 4 jam tu nan tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah so total container nak selalu nak atang jatuh 50 container alam masa 6 hingga 7 jam lah Avin itam perlu pengabuko nanti mahing tu nan pa men agak-agak yang tak pakai lah
4: kuru darah hadang tahan.
3: Okay, jawab cara penyimpanan nak sayur, ia akan tahan 5 hingga tusuk daun lah.
4: 5 atau tusuk daun. Yeah. Kira masukkan dan kira tamat dalam
3: chiller.
4: Dalam tahun ni.
3: Selalu nak dah beli untuk event ataupun sedekah di pala masjid lah. Sama ada buku pandan ke, mango ke, strawberry lychee ke, lim-lim nak memang 6 ligit lah.
4: Memang 6 ligit lah. Hino lim kata matan buku kan ni dah. Teka matan nak ngapan-ngapan halang habeka, tiak kata nak. Teka matan nak kedai ke. Hino lim kata juan nanti.
3: Buat masa ni aku yang tenha booth lah jawab te kawan ku buka booth ha hino-hino G event aku akan maten heha lah tapi mostly nak aku pakai Facebook lah dah nyam student pihak kawan dalo anak ku pah suka nai metang hamin parent te mami kan jual nanti kira dengan ha bangsa agama memang lim
4: belai lah
3: lim belai
4: 6 ligit tani dia aku nama dia usikan ni mahal na
3: aku selalu akan post dalam Facebook kalau take stock sebab anan aku akan open order lah bila aku open order macam harianan alam 2 telak daun nanan memang aku take akan take stock lah abin aku nak home untuk ready stock supaya sometime kan macam ji kawan ni belek so ihak kan bara ji kawan ni oh lingan ni ini ku te belek nak so ihak kan kahi lubun telefon ataupun Facebook so ihak kan akan contact aku lah menhihi kalau ayang ngenap na event ataupun nun party aku te di naji buko dakok ha size container na 4 ounce ka legah na 2.50 sen ha minimum order na 30 container lah ha untuk apa-apa event lah so kalau dang ilau aku alam Facebook aku cek Agatha spelling na AKUICHEQ Agatha AGATHA atau kalau dang ilau aku kosong G 4 5 saya 4 kosong G bagi aku tangana mendalok lang bisnes kena never give up kerendah rumputih deh alam nun antam na mang malay lega kena dahok negatif kedun kentam deh kedun kurin dah kayaan di dun coba tehonan tu menginang halaong awi kurin dah halok dike fokus tek perancangan nah fokus tek perancangan kaji pasaran, mendalamlah ampayan ikak naji bisnes anan supaya ikak konsisten na bisnes.

Kementerian Komunikasi Bituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Alengkop Mengkusi Dengah Alat Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Alat Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Dek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ika Omeng Lan Dengah Ati Kop Deng Naleput Pala MCMC Mejeloh aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya .my

0: ังไปกะอกูไปยังไปฮู้แลกะฮรดทะลองกูปะสีหาอูนันฮีนอลานปะเอฟเอ็มปะจีตังกลอ
1: Okay, Masalavi dan lahoma o kasayung larah manitam lima jadi madi tam ute kelenghi aji lagu ala kenan lungan wan nginah lagunan dan pahapani tam lim huina manklo ala ngelarah jaga ani. Okay, tini teji info seng akusi manitam lim. Ani tejo Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching Norepah PKS Kuching kira senaji program Hari Keluarga PKS Kuching tek telok 20 aduman 2026 ihati gate dau 6 matoh mempukun saya jihma ha adis tiporang sigai. Program ini ana ja itam lim ala melok hak kucing bau lunduk dahin serian dan pepeng peji ngetua kenap peji dahin nyalem tam te panakayan dahin PKS kucing. Jadi te kuri-kuri hadui alang endakna teguanan ihati dahakna pahlung habahik hungai te suka neka keluarga nyivan poco-poco karaoke cabutan bertuah nurepah BBQ dahin tek kahumnaan hadui alang endahna ateguanan. Jadi manitam alang endap jam lebih dalam tek tukani klodeng pehubung dahin Doto Oniler pelalubun kusung jipat saya kusung telok kusung saya nurepah Daniel pelalubun kusung jitelok tusu tusuji 55 ana lubun dalok alang kira gem hadui Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching.

men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Lain aku ya ni pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengbara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilau peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap laan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh lantai Hak Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo deng antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Yes, lebih mana tak lima buka lah. Telok lebih tamu tama dalam segmen PDK PJDN. Kalau tamu tama nampak kedua tam lebih ni. Oi tama pihak PJ tak dahi na DJ baun nak mana buka lah berdua berdo. Atang buka lah telok lebih ni deh. Aku sunukong PJ dahi na telok dalam segmen PDK PJDN. Kalau atang buka lah enam lebih. Dahin dah barang mitam lim ada ni lebih ni mana telok lang tek PJ dahin nak kami reda kaya Mera FM tek jo adui mai hawa lang dahin nak jaka alang baik loh PJ dahin uripatun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali nangiyah membaca buku dahok buku telok lebih ni Masjid Al-Sarif Taman Sungai Besi Indah Sri Kembangan tinok itama di api dahok bahat bara tusah bara hawan mantan Menteri Atas Malaysia menuna di Tundutan Mahathir Mohamad Alang Ana Bara Mayan Institut Jantung Negara Jihma Anide Bara pasti kena menapanak urip Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali yang nunan paluman kelak lang PJ dinai kami dalam mengklarah tam lebih aneh wanya habitan PJ dalam mengkesu tenau program tam.

0: Mai ku ala ngena lo habana tlo plong klara ha peji de ka talam klara ta ma la ba ni ika ana a ku ngiam la ku duet luluan ada hina tu ku kame ala nge grita ma temo talam klara ta ma krane hati senjelang saya minat lalu bukala tlo lebi talam klara ta lebi do jiani 20 saya do bulan pitan talam du mana 2026. Tak lama kesud no program tam lebih ni tak pukul lah telur junang hop itam peji tak lama dahun surat dengar itam peji tak lama dahun surat dengar itam temo majoh kelara peji dina kamek radio kayan Miria FM tak pukul 4 lebih pihak peji ngeri yang ada undak alangaya onan itam temo pejoh ngwak tak lama kelara tam lebih ni tak lama program PDK peji dina kelok menjam to kalang layu nak dahin asan hado tak joh luaran nak deh dengar halau ana pemo men radio kayan tak pukul 4 30 minit lebih macam tu kalang layona adoni halau sejarah men dan nona pelahu dengar suntana ana pemo tak hang telok peji jarun tama peji tak lama segmen PDK peji dan kelok lebih ane ya nona ana pelahu tak jauh dah para tak jauh dengar alang ana dari tama patrung kerani ya ti tak jauh hadui napiha hawan mantan menteri atas Malaysia hati urip tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali kalau lahu ikam jam dan dalam kalau dang tehat TV jinya nang dan dang kalau lahu tehat Facebook berita RTM ala tam jam dalam tejo dengar-dengar melawin tejo hari alang an dahna kerane ok nunai tam peji dalam kesultanan program dan dahok barah mana tak lem tak lama kelara tam peji dehin radio kayan Miria FM ok mentok lang maju su tak lama kelara peji dehin dah kami radio kayan Miria FM saya lebih mana Zahira Fitria Jeffrey Tirom aduna pelahu menulisan Chen Besika Duten Wan Sagiang so kena payah awin apaan peji di kami hari dokayan Miri FM
1: nonok tuk telok menalam amin taman hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alam taat dan takut ke Tuhan alam nyalam Tuhan sehingga dah amtanya yang menkinah dah alamuna Allah hati taman hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa poin dalam kedua kalau perlu taman hinan na hati lajan ngetalau menyembah Tuhan mengemaran Tuhan kita meju Tuhan dan mahak aran Tuhan hati kita mengakun Tuhan hati hujung kat lim-lim alam ketelau ehakna basah dahun Tuhan alam kepat ihati teh dahun Tuhan alam un telau basahnya nusi betelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua taman hina nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti dalam urip dahnya salat lan dahnya barik taman hina pengaruh taman hina nanti dalam urip dahnya mane sangat-sangat besar.
0: Anak tam pejeng riang ada tangan langkanan Andy One.

Halam Tuhan, halaku lah kena ada David Juman, utama pihak kerja yang ada tangan dalam kena ada pasta Andy Anya yang hab deh. Alang kerita mah temu tak lama kelarah tam. Lebih ni tak menyenang tejo kyo layan do tak lama jalan tam. Tak menyenang bina mana telo alang hipun hadui sangat terhati tak lama dale. Tak menyenang tejo kyo layan do tak lama jalan tam. Selamat lebih ni anda kyo bahwi belare. Ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dari lirin hit malam mengi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dari lirin dahin negahan kesuk do yang namanya 24 atang 34 darjah Celsius wanan do heti 20 pitan do bulan do 2 jima jima nengyo do maaf kenali sun lebih nengyo bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dari lirin dah malam nak angin usan ha kuri-kuri apa lang tak lama dalam lirin do yang nama 24 atau 35 darjah Celsius onan do telok 30 do bulan napitan jema angin usan kuri-kuri awan lebih angin bahu belare ha kuri-kuri awan alang tak lama dalam lirin dan malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tak lama dalam lirin dah negahan kesudo yang nama 24 atangnya telok pelupat darjah Celsius. Nunan etama peji tak lama kesut no program tak lama kelarah tam lebih kesut kiok layan do tak lama ano tam nak tapan tam te lebih ni mana 20 saya atang telok puluh do bulan pitan. We nak mana telok alang na hadui tam sangat hereti tak lama daleh maya hadui alang antam na. Dahin dok pat ji do bulan 10 je mana anangyo usan ha kuri-kuri awan lebih anangyo bahi belare ha kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin dan malam anangyo usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin dahin nagahan ke sudo yang nama na 24 datangnya 35 darjah Celsius jadi mentroklim kena tam deng na temen au kita menyenang tek jokyo layan do tak lam dalam tam la abara pelalu mentrok akapi pelalu mana jabatan Meteorologi Malaysia menelaman sesawangna.

Iyang cerita dalam lagu mana puyang lagu alang kanan itu ada nyepak mana yang terlalu mungkin hau barah mana yang terlalu tak manhang yang terlalu kam jam tapi anak pemu pelalu hati biji mana jema deh hati jauh hati teme-teme hadui dah sang nepi ha urip hati tu Dr. Siti Asmah Muhammad Ali kalau ada ngak nyenang TVG jadi anaknya ada barang mana telo keluna ada bangu oleh kam jam tu jauh dia mengadat ampayan ya sangat pihak lebih ani dah ini mana telo lima lang PJ dina kami radio kayan media FM tak lama sek mana PDK PJ dina kalau awit dah timah dah bahat macam tu kalang layu nak kalau dang mati nak Facebook radio kayan media FM ada hendang lim kapake WhatsApp radio kayan ya di kosong GG kosong GG telok G saya kosong GG patusu anak nama WhatsApp telok radio kaya lang dengan kelok pakai awi tak dengar timah dengar bahat alang perlu sang anak kelok bara putung do putung jakak kah anak nombor alang deng anak telok pakai lahu wina mana telok alang perlu alang perlu sang tek dah bara alang ne mana telok lim dah nak dang lim ka kalau inbox kami Facebook Radio Kayan Miri FM.

0: Ya pigau kan Caroline dalam lagu nak lang gerita matamu tak lama dahun surat dengar.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.

0: Yang selebih mentam di mitam peji talam madahun seratengah halabi ini. Hawan bekas Menteri Atas Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya di Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Nabara Amayan Jihma Anidin. Nyo dengan halang anusang men bernama Tekbara anak akek nak. Ya di Datuk Sri Mokzani Mahathir. Langakun bara lan tejoh dengan hani. Urip Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali anak-anak Tek 22 do bulan tusu dalam Duman Pulipitan 26. Onan pahawa adahin Tun Dr. Mahathir Mohamad Tek 5 do bulan saya dalam Duman Pulipitan 56. Ya, ayak nah Tek Hang Dr. Doh Melayu alang tubak loh nyadui tak lem puboh ageh kelunan. Dahin aktif tak lem hadui puboh ageh dahin nah hadui kebajikan Tek Hang masyarakat. Dahin ya, enah hawan Perdana Menteri dua penggal alang higam hadi dua penggal hati Tun Dr. Mahathir Mohamad Manduman Pulipitan saya puluji atang Duman 2000 telok dahin onan Manduman 2010 saya atang Duman 2020 umur 6 umur nak Duman ni ya nah lebu jatuh Duman dahin Tek Jo hadi mengadat dan piha kelunan ayak dalih ni Tek Anna Pahmo Kerani ha TBG dahin nak kelunan bangu lahu dan nyenang hadui dah mengadat na piha kelunan aya dalehane tak lama dahun sudah dengar kedua angwa tejo hadui pahara warisan daleh tekeplan anjo dahin atok kanan dan deng anna dalam hadui semak melok dalam dokumentasi tua bin nun perlu na ya na na nak mengamalkan na dahin apa kali nak menatabin nyam talam adalah hane. Binanan pengurusi Persatuan Wanita Kaya na Telangusan Temenggung Elizabeth Ding TAK generasi nyam hui nak dah masyarakat kayan la temo higam dah mejo dah warisi lagu tradisional Taknam. Balai mandahun nak yak nak ala budaya dahin identiti kaum kaya nak paan na para dahin ana pubo. Ya, dua nunan teguh pejadi petadi yang tekna lagu tradisional kayan teguh dah na festival kesusteraan Sarawak 2026 alang na stadium tertutup miri ujung minggu ani de. Alang api nemo ji hak na dah men hak na long bawang nakung wanan tilang madang alang api nemo dua melong pilah dahin long bawang nakonganan hak nak men uma bawang baram dahin tilang madang hak nak melong pilah dahin api nemo telok hak nak buah jama ida beran Penguat telah mendengar projek transformasi luar bandar RTP alang melegah jatuh pada RM20,000 dan nama sayu lantar rumah daripada Uma Aru Kijam SPS Nanga Ngungun dahin tokanan ulong dahin sayu anna. Ngejeloh hadi peji pelakdo daripada gotong royong teha ngedah kelunan bangu alang teha Uma Aruanan. Dengan halang baik lah, talam ada hunus terdengar halang biar ni hana haji laki anabara mati dan telok nguak anabara awak talam matu sah hati usun lanayak tenok dah lok gak pedang dah lak dap talam matu sah halang anabara jadi hak kampung Sabar Tapang alan Sri Aman Kuching malam deh. Alang amayananan anak-anak dinarana dari Q Cifan 24 Duman telok langah pak hana jik dah halang umur 20 telok Duman dan ji nyam okdo umur telok Duman dan ji laki lang waya urip dan nak jana payan dan rana hi kaya Amita Melim nunai tamah peji tak lama dahun surat tengah lebih ni dahun surat tengah anpamu nguak tek jaka alang apiah nguak jima
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

0: Iya, Kak Jo. Halana tamai Kak Tuhan kan Rut Agus tak lama laguna alangnya geritam temu tak lama kelarah tam. Tak lama kelarah tam lebih aduh jeni gak tek 20 saya aduh bulan pitan tak lama duman 2020. Nah mana saya kena payak men kelok alangnya japan telok ni leboh peji tak lama kelarah. Tama pejoh tak lama dengar. Tak lama dari tamat Sarawak. Ya ana jam nak jadi di negeri. Alang ana dalih-dalih ja depan negeri-negeri ja na jadi kata apa hak pubo ekonomi mari yang ha dalih-dalih ha. Ya ana na balik mana dah bara alang kena na premier tamat Sarawak tugu ya te meka resmi na Regatta Batang Kayan Lunduk 2026 ha terbingan lunduk ada halam de. Dehin ane ana jito kalang Sautlan alang dang maiji tangaya telang ayak ngerua manda telo anak-anak Sarawak alai tamahwi nangat lahu majau hadu dah langaya pubo dalih tam alahwi sayulahu man tebin nyam tambaya. Okey, pejak tak lama kerah tam ngua tak lama doa ni halam sejarah.
1: Dawa ni 20 saya ada bulan pitan alam duman pelu pitan pitan pelu ji. Barisan Nasional Sarawak BN menang 40 pitan men 56 ladung alangan petading alam pilihan raya negeri Sarawak. Teguh pukun pitan malam, BN menang 20 pitan ladung alang lahu ladung katibas alang menang ayak nurepah menang majoriti. Jik jam menuhanan, BN menang 30 sayak ladung dan anan lahu na BN dan hipun majoriti 2/3 dahin pejoh gam hadui mayak pelitah negeri. Pengerusi Barisan Nasional Sarawak alang lahu Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud alang paan gam ladung Asajaya menuhanan en latik ngeluak kenan yang dipertua negeri Sarawak Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus ha Astana Negeri tegu pukun pluji malam jamayak pelitah negeri menpenggal alang sengnai. Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS alang betading hak 34 Tatah Ngaban menang tusu ladung. Anan saya ladung kurang awian petia jaka pilihan raya duman pelupitan saya pelutusu. Alam hanunan parti-parti alang hak beh pihak DAP Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak Permas dahin Parti Negara Rakyat Sarawak Negara kalah lim ladung alam pilihan raya anan.

0: Iya, nusi teh ta salah na. Macam tu kurin lagu lah kena rosiana uranan. Nusi teh salah na. Kalau temo dan apa jadi nak kami perkata ngede na bara dengah mana dalih apa na telok kerane. Nuh dengah mak na telok lang teh umaru. Ha, kampung nuh na pelahu mana telok lang ngate tak lama dalih lang. Kerane hitam bayar tak lama ju halang na kenapa telok apa sih? Amin kenan. Hati Hawan bekas Menteri Atas Malaysia, hati Tun Dr. Mahathir Mohamad, hati Urip Dr. Siti Hasma, hati Ji Tokoh Dah Malaysia, alang entah Muhammad Lan, tak alam melebak hadui, alang anak-anak men, kerana anak bangu, jeong Urip nak, melalui kita mak jihma aneh deh. Okey, tang peji talam dah bara. Dah bara ni. Ya nama mana telok lang tek talam dalam miri. Itu man telok lang pakai alan jalan pantai nunam peluh jalan piasau. Jima 20 pitan dah 2 bulan pitan. Manitam alang tek jalan pantai. Kita menyenang tak lama dah bara dari pukul saya jima tek hadui nama alan alang ana hak kuasa nanan. Hui nak mana telok alang teh jalan pantai. Nunan pelahu mana telok alang teh jalan piasau. Kena telok jam lim teh dah bara. Adui dah alang kuasa nami alan. Tahanan jima jima dari pukul saya jima. Ya tang lebih nak 20 pitan 2 bulan pitan dalam adu mana 2026 ni. Okey, dalam dengar mana telok lebih ni, ya na tak jo menjong wa dengar tak jo hukah haja tu ji 66 juta hukah telefon alang telefon dah alang kuasa dah hi nunan pelahu dah bara tak jo kelunan lang na hari jaka ikam telefon apa mo pesiwak kelunan dah hi nombor telefon Din Hukahanan Alang Ana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Nyalalang Norepa Ana Dahak Mutat Menhadir PJ Serikat Alang Tek Sedia Perkhidmatan Telekomunikasi Dalam bulan di Atau bulan saya Dalam makduman ani de Nia dahun Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ning Chi Ya anak-anak ji hadir langat tak longlan Ana ngejeloh tengayat Ji hadir lantama kumak Hati jihadui alang te nyapat mutat telefon kelunan langjan entah mana rana dan hadui anak-anak nariakna tak lama pun duman ani dem lebat tu kalang dang nyapat te johanan wina te jo kelunan-kelunan alang na hadui jaak ikam pesiwak kelunan nak bangu jadi manukahanan ada hati jam dan betok hitam kelunan bangu Ala tambah pan lawat te jo keselamatan dan pelahu telefon dan kerleng tam terima te telefon usutam.
1: Bye, busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imi nongkrong, sayu lambarang akna ni.
1: Kenno nanandu?
2: Nah, tedha et ku alam ji group. Tadah ni hokoi masparan kui, koreumun kui lahu nak tai lubun akaun.
1: Ne, mang ima masam scammer si anandu kami nang kom lan dengan scammer kre ni.
2: Nu si lana ni imi nang kra inang lubun akaun ku ni nang imbrete sin masuk ke nan delang matu masin masuk ke ni.
1: Kurido anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunan ni, dalo bara im naji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kui ti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo nak kui laan, dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusipa, dah nyuk ayakui. Ak telefon, nusipa, dah nyuk ayakui.
1: Nah, nunu nasika, aku pau baraika di skemenan. Nunu pekang pesan dah hukdo. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si adalo polis teh dang tulung ilau dah halang skemer ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nunu nak kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah nak.
1: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jamlaan. Nok kurim nan.

0: Iya, asonga odena laguna Sonia alanga gritam peci dinda harina tlo alanga de labo talam la Facebook tlo lebeni janggolan rene hena apa na tlo pia hormat dina bara pasi kenap te urip tun Dr. Siti Hasmah Mamat Ali abin amayan jima ani de ha Institut Jantung Negara lehin na sto kenap mana tlo alang ne lebo kata lang mengklara tam lebih ani ya mengklok lang majusu selebih mana hari tlo kita nuban tino dahun hari tlo kita nuban ne anak tane panu pelihe kena be belajar lawat bahi te lepa ayak kena dang medak lagu sayo kena kui te ka ame abin Tuhan uma ok itam lu den dena ya so kena menika kita nuban abin ate lake lagu apa na telo pahapan telo maklarah tam labiane mentlo lim hari do kaya na Miria FM teman hangat telo lang ke lagu ngatok dok barah dok tima macam tu kalau nggak layona ante Facebook Redo Kayan Miria FM. Dahin ana barang ruak mentro lima te jo dahok bara mentro aleng te peta paalan jalan pantai aleng te ha miri hini ha na jalan pantai te 20 pitan 2 bulan pitan 2026 jima nah hari pukul saya jima tengah pukul 22 belado tino sang ana dah kap jaki awan ha neme alan aleng te ha tahanan anan awan alang nomor G anan awan alang nomor 2 ena mentelok alang teh jalan piasau mana pukul G ngak do atang pukul 5 lebih dah sembekap nak G ma alang tak temih hadui alang perlu endak nah awan anan alang sangat dah hadui dua alang ane G ma tak lama G do dah nana ya nah men company Petroleum Sarawak ke Sendirian Berhad dah pitok mentolok kelunana bangu we nak mentolok lang tek dalam medelai miri menita melang teh jalan pantai dan perlu mentolok lang teh jalan piasau hari pukul saya Jihima atang pukul 22 belado menita melang teh jalan pantai dahin men pukul jingat do atang pukul 5 lebih menita melang teh jalan piasau hiti 20 pitan 2 bulan pitan aban tek teme-teme hadui lang kena Petroleum Sarawak ke Sendirian Berhad Jihima anak mentolok alang teh tak lama dalam miri alang teh ha dua alan ananda.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, ita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang iminat lan. Abin nun keminan hak kentak menanak tak. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tam balene serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong, ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, ita mesti terlibat dahin report kad dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran dah lang anda lah ano mata pelajaran lang awan dah lemah ano lang awan dah mahiang angklo hinang jian aklon lebak taman hinan alang janjam kuri mata pelajaran kuri subjek dengan anak na lah abinu nanti deh abiniha jan mengambil berat abiniha jan metang abiniha jan terlibat dahin report kad anak na dahin

kah anak nak anan jantem dang nanunan anan kalang ji tabiat lang jak menyukur tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jantem dang nanunan anak tan. Abin anak tan ni hana ji harapan. Itong tam mati halam beng ni anak tan. Anan lang anta mugunah ji ma tugu ta umuku tugu ta berjaya. Lang kelima na menjam kurin ha orang putih de. Make the education a fun thing. Retina nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mandah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan. Ini nang wayang denda tentang pendidikan denda. Tiha internet, nah adui kreatif denda. Awin sekolah ni leba stres. Tiha kita muak antam tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah kerana awin upadah tusah dalam sekolah. Nyaman kita taman hina manok. Baik-baik nulu, baik nurenuti dah ujak mana. Anak jangan sayu. Kita mesti terlibat dalam sekolah dan.

Sohina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Ya men telolim te manang telolang penga te pak kami pamo program hari itu bu bi mego ni ado ni kami jam pamo nak bantam nyayang membeda hok bara hadui mengadat kurnaya adat Malaysia hete urip Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Hawan bekas Perdana Menteri Tan Malaysia, Tun Dr. Mahdi Muhammad. Tindak kerana batong nak bayar teh Masjid Al-Sarif Taman Sungai Besi Indah. Jadi heran dia cakap ada sangat geri ada pihak Tanah Bila ada halo apa anda semua teh sang ada barang ruak men dan telok lem. Ya men naitam saya kenap dah hendak saya lebih men Dublin ke baja. Ros tarang lah kita nuban puyang nganye Madrin Brauk nuna na palahu men kalau orang tak maju su tak lama kelarah peji di na kami Rido Kaya na Miria FM lebih ani kena hitam telah maju agak di dena alang sayu dah hina dah bara nyapat jaki tak lama kelarah tamat lebih ani. Ya nah te jo dah bara ano Dr. Bila Madang te dua ada bulan 20 mana tolak lang te dalam masih bu jih mana dak te rumah gayut den lebih nak dah te nanga arau tolak dua bulan 20 dua dua jih mana dah te rumah ansi dahin lebih nak dah te rumah asun anan mentrok lang te dalam madalah sibu. Wanan mentolak lang tak dalam bahagian kapit, dalam kapit, pitanda bulan bulu, jih mana ada hati rumah Nuga, dan lebih ada hati rumah Ringga. Anana pitan ada bulan bulu, tak jauh ano Dr. Belun Madang, menetolak lang tak dalam bahagian kapit. Wanan manita lang tak dalam bahagian Limbang, dua ada bulan bulu, jih mana gak tak duk ji, dah sang tak pak berunut, dahin telok dua bulan bulu, jih mana dah hati sungai Adang. Manita melengkap dalam bahagian Miri pada bulan 2026. Wenak mana telok lang teh long lamai pada bulan 20 jih mana Dr. Belun Madang ne pala telok long lamai jih ma pulu pat ke si pada bulan puluanan dehen lebih na dah teh long banga pada bulan 20 dehen santinan empai anda lekat teh long sait 5 bulan 20 dehin san long leleng dehin 6 bulan 20 25 dah teh long kelian jih mana menita malang teh long lubang jih ma pitan 2 bulan 20 dehin lebih dah teh mendamit anda dah para menita malang teh dalam bahagian Miri alang penga ano Dr. Rebidun Madang ne ha dalih aban telok. Okey, manita malang tek tak lama dalam bintulu dua putelok dua bulan 20 rumah Drake Jelalong Tubo Jihma dah Dr. Belun Madang teh rumah Drake Jelalong Tubo dua putelok dua bulan 20 wanan menetelok alang teh rumah Robert Ulu Kakus Jihma nak 24 dua bulan 20 dah teh rumah Robert Ulu Kakus dan lebih nak dah teh Long Biak Ulu Kakus manita malang tek tak lama dalam Belaga puluh tusu dua bulan 20 jihma dah teh longunai Belaga dan puluh saya dua bulan 20 2026 menenggak teh dua telok dah teh sanganau Belaga tegu jihma dan lebih dah teh batu kling Belaga jadi anan dah bara menitam alang teh pengah ano Dr. Bilun Madang dalam bulan 20 ni we nak menitam lang teh dalam daleh Miri nuna pelahuman telok lang teh dalam daleh Belaga pindah tam hitok te de bulan awan dah sang ne palai tam ne pubat he nengyo de bulan ubat telok kluna lebak pelahu sanado kad ubat telok tinggi telok dan telok tangan geri tegu tam te pahabung doktor ngyo de bulan alang unda ngalong te kad ubat telok.

Iya, untuk lagu halang kena najoy lahu ngaman telo ika na mekui. Jadi kerana hena puluh pita na minat lalu buka lepak lebih pejauh pejadian na kami radio kaya nak mira FM saya guna menaik lo lang maju su tak lama kelah tak melabani Facebook radio kaya na mira FM yang nuna na pelahu mana kelo alang tak pejadian na kami WhatsApp radio kaya nak mira FM. Dah ini tam nyenang tak lama dengar tejo hadri lama mengadat Uripa Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Jadi mentelo alang te jelang di Nawananan. Wi nak mentelo alang te hak Kuala Lumpur. Masjid Al Sharif kalau dang ngio wi nak mentelo alang hipun dali Islam. Okey, mentelok lim tak lama kelarah berjirina kami redo hakayan Mira FM dengah manbeh redo tamni anak pahamu tak buka pada jurnang hangahop macam tu kalau ngak layona kita mah berjir tak lama dengah hati jo hadui alang anak ha, mas gading tina je hadui alang anak berjirina dah nyam daripada hak belia ya hukah doa tu sepuluh long dah belia mas gading tak terima to kalau ngak sayu daripa insentif alangkah jatuh RM35,000 ngajelo insentif nyebung belajar depan nyebung belajar itu sambung belajar anak Mas Gading 2026 ni. Jadi ahli parlimen Mas Gading hati Mordi Bimol tebara anak-anak ji tangayat anak kinah alat dang tolong nah belajar urip dah nyam dinamin dah ningian dalam puboh urip sekolah anak kadang. Dehin mehak lem tete ake alate program pendidikan Mas Gading anak pelayang lahu dehan jen lahu pala kanibal belia Mas Gading alok dang mepeng institusi pendidikan opis perita dendak pemain industri dehin usahawan nuna pelahu kunan bangu kanibal dang sedia tira-tira dehin dahok-dahok barat tejo sekolah nuna pelahu dahok barat tejo miat uge nerepa kemahiran dan pelahu terjauh dagang keusahanan, teknologi, sukan dan awang-awang awan dengan maju longa batong. Ya, dua nunan tak lama program insentif pendidikan Mas Gading alangan nah Dewan Serbaguna Sentex Lundo. Okey, penjidin nak kami tak lama kelaratam, tak lama segmen PDK, penjidin nak kami Redo Kayan, Miria FM.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ya, jenah do mai sekena men kalau lantai ngeriangan pakai channel Astro saya tu suji dah hit my preview tu suji kosong mana pegol terlalu lebih tengah pegol lima lebih putong-putong do.

0: Teka din ni ata hudong ari kita. Teka na kasi na ko itok ta kita nande kurem bak ka ako te lega. Kalon na seluan ko ni birak seluan ko nande. Sayu bakam ga kuda ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke bawa nuno tak kaka. Ya nyamu nari ke. Hayu kika dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tu kunyam radio. Itu sayulan ke
1: sayu. Sayu aku nak dia. Si pernah aku nak kenrin.

Iya sekena pabina temau puji dina kami Ridho Kayan Mira FM adina mayu sekena man Winifred Divan alang salin dahina basa dengah mana telo lebani alang gerita 20 minit ampaya natang pukul 5 lebih mana ita melang tiap talam miri pukul 5 lebih kalau sengah temau puji di Ridho Kenyah men pukul 5 atau pukul 6 lebih men telo alang tiap online radio nuna pelahu mana ita alang teh hak ta kucing serian semarahan lunduk bau kalau sangat temu puji dehin kami Ridho Kayan Miria FM menjam to kalang layona atang pukul 6 lebih jan hado men telok alang online radio so kena payak mana kalau lem dan apa lu mana kalau lentek puji dina kami pakai jenak lestro saya tusu ji dehin my free view tusu ji kosong. So kena payah peji dihin kami atang pukul 5 lebih. Di live Facebook Ridho Kayan Mira FM. Menjam to kalang layona sang pejoh atang pukul 6 lebih. Awi layo. Yang paling tamah peji dalam badengah suntana lawiani. Itam hani ngeriang lagu. Alang kenan Roman Jok, alang aku ma ame.

Kan Roman Jok kita lama lagu nak halang geritam tak lama dengar suntana lebih ni dengar halang te bara ya ti dengar mana dalam hak nak terlalu ongklunan anda bara pade abin nak kena na so tupak halang tebu hak wilayah Fujian Timur dalam kena. Dalam waktu salah anak barang jadi kira pukul 5 lebih duk enam ujung minggu ini deh. Dia datang pukul 10 jam malam duk enam alak orang ini tak terlalong bayat jan anda dah habung tak lama tu sahanan. Din. Dalam mendengar ni anu sang dua umat asak tak lama tu sah alak anak barang jadi tanda tenyu bin kenan tupak kena dalam ni pior tugu musan. Dalam mendengar kedua, dalam mendengar suntana lah biar ni hendak dengar madale Bangkok kalau ngatek bara soh ayah alang metek 50 daerah dalam dalam Bangkok kalau ngatek na kira 52,000 ongklunan deh dalam ngap dal kira 4,200 ongklunan pude pala awan alang selamat. Ingyo dah bara alang ni dalam dalahnan usan nuru bapa hagak ane bara jadi hinan dalam Bangkok hui ane bara hukah usan ane an legak tegu nak suka hina telo atu milimita atau ngepukau pak lebih dapat 24 bulan napitan ni deh alang te pahmo kira 223 juta meter padu atap. Dahin nak dengar alam baik loh dalam dengar suntana lebih aneh nak dengar mana Tripoli alang tak para usan bawah alang ngerti na soho nyaman tubuh kuri-kuri pasaraya dalam barat Libya alang ujung na nguyo apu elektrik tak maang butat dahin lebak keluna na kalen tak lama tusah soho soho aneh jana soho tak tu habi pekelet dahin tupak. Jadi minta melim, nun datang mempeji tak alam dengar. Usun tanah tak alam kelarah tam lebih aneh. Dengar suntana anda pemong ruak dek jaga ala ngapiah nguak jima. So kena mana kalau lim dahin sayung lerah lebih. Ita mengkerani tak alam dengar pukul 5 lebih. Tambah baik pengah dah bara loka. Bin kerani anda dah nyuhu telur pengah. Lepas tembai pukul dengar pukul 5 lebih.

kalau unai haman sekolah kita adang kalau nalang sang padme urip kam bayati pedang kam ke ai tabing kam ini kata tenan dah yang kaya alang nyembugan kiri kami nurene kalau ane pa nyembugan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah sekolah nan ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam nan pedang kam ba ikam nan sang haman mengatun urip kam pedang kam ba ai kalau te tasak kana dada anan sang haman kalau mengatun urip tasa ao mang main-main agar ko anginah kalau sang kalih dah perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau om tasa ja ja kalau am lugi urip kalau menang ke mereka lah ho ai tenang urip barik tak hadui tak kenap tak eta nyemugan kitan kelunan melai pedah ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sehat sang wai ai tak tungtung kenap tak naurip tak terus ana ni ana sao perlu na sao ta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pamaha kita cepun tak pamaha kita nuti ke hinan tak pamaha kita nuti laan pada bake bake tak makinah laan dah te tak abi tahaman murip abi tah abi tak tuge murip tanak tak kunai klise klise na hadu jiak sang kase dah jelang jelang te tak dun lap tu dah te anu ko nangan kalau acau ko ni kalau nak ko ni mang kalau barang-barang perlu kalau tangan nalang tenang nio adat tam Kristen ini.

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Doblo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, terus bersama Najib Masyur di Pusara Negara Presiden Doblo Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengumuman pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengumuman bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Ramai media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Masur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan

0: sentiasa dekat di hati rakyat.
1: Terkejut bila dengar kan. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, tuan santun.
2: Saya kebetulan dari Rembau, sini puyuh mana. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat baut berita pun pagi tadi kan. Kita kosong kat datang sini, untuk bawa makan.
3: Yang ini sedikit sebanyak, saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga. Dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dari saya sebenarnya dari Penang, dah sekali-sekali bermaster team dekat di Alat Impian ni. Bila dapat je berita, sekejap dah saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di ASEAN.
1: Ya, as a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin. Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mengisytiharkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPMM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ya, dengar pukul 5 lebih 6 mungat dan jaga alangan pihak hangat jima.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
3: Operasi pembenihan awan OPA melibatkan 13 empangan di negeri Kedah, Perlis dan Sarawak bermula hari ini. Operasi melibatkan Met Malaysia dengan kerjasama NADMA dan TUDM.
4: Apabila cuaca panas melampau melanda atau jerebu tebal mula menyelubungi ruang udara, satu soalan sering timbul di fikiran kita, bolehkah kita buat hujan? Jawapannya boleh melalui satu proses sains yang dipanggil pembenihan awan. Operasi yang diterajui oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia dengan kerjasama agensi berkaitan ini bukanlah proses magic. Ia merupakan aplikasi sains atmosfera yang teliti. Proses ini bermula dengan pemerhatian cuaca melalui sistem radar Met Malaysia apabila awan jenis cumulus yang kaya dengan kelembapan dikenal pasti pada ketinggian yang sesuai, pesawat khas akan dikerahkan ke udara. Garam halus kebiasaannya larutan natrium klorida disembur terus ke dalam awan. Garam ini bertindak sebagai nukleus kondensasi, menarik titisan air kecil untuk berkumpul menjadi lebih berat seterusnya jatuh ke bumi sebagai hujan. Namun operasi ini bukanlah mudah. Pembenihan awan memerlukan syarat atmosfera yang sangat spesifik. Tanpa awan yang sesuai, kelembapan udara yang mencukupi serta arah angin yang betul, pembenihan awan tidak boleh dijalankan. Ketiadaan awan berpotensi bermakna tiada hujan yang dapat dihasilkan. Sebab itulah Met Malaysia memainkan peranan kritikal dalam menganalisis data meteorologi sebelum sebarang keputusan penerbangan dibuat. Pembenihan awan menjadi talan hayat negara terutamanya ketika krisis. Ia membantu meningkatkan paras air di empangan-empangan utama yang kian menyusut, memadamkan kebakaran hutan dan tanah gambut, membersihkan kualiti udara daripada zarah jerebu yang berbahaya. Setiap titisan hujan yang terhasil adalah hasil gabungan kepakaran sains dan kecepatan operasi demi kesejahteraan rakyat. Walaupun kita tidak mampu mengawal alam, dengan sains dan teknologi, Met Malaysia berusaha meminimumkan impak cuaca ekstrim. Lain kali apabila hujan turun selepas kemarau panjang, ingatlah ada sains dan usaha gigih di sebalik titisan air tersebut.
1: Ya, 2 minit tua kenulan telok perlu jam tak jauh hadirnya longusan tak lama dari tamalang anak dan 20 saya 2 bulan napitan.

Dem bakun hiyana dem hidroelektrik alang anna pelawat hoge balui ha belagah Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usun tanah awan mai muyo apui elektrik. Tak lama isya dem bakun hiyana dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belagah tak alam bahagian kapit Sarawak ha hoge balui hudiak hoge rejang. Dahin suna menpasar belagah ianah 37 kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadui sukatana anembara unhari talam duman pelupitan 60-an unak deh. Awanan hadui pilu anjah muak talam duman pelupitan sayak puluhan. Hadui pilu anan melawin lim plan ayak hadui nak dem. Awi nah hadui pilu tejo nunok baluk batok tanah dahin hadui pilu tejo nunok hiloh seng nyayang awan atak musang nunok baluk dem alang sengena tek tananan dahin nunok menbeh hadui pilu tejo urip telikir daleh alang tawin kenan demanan. Wina tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dahak seng pelong demanan dahin lahu nunok hadui dahak seng batal karan apui elektrik mendahak alang pakena. Projek anan nahari tek duman pelipitan sayang puluh enam. Mina pahnutih projek anan ngetak tek duman pelipitan pitan puluh. Awin hukah kelunan alang pake. Karen apui elektrik. Nyemankanya awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayang puluh lima. Awin anan dahak ngemaju unar yang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dahak nesak miti projek dem bangunan ni. Empayan nah long. Kesud ji talam duman pelupitan 60-an ateng saya puluhan. Kesud kedua talam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok talam duman 2000. Biasun telok hado projek andi ngetak hadui nana awin tubuh tusah ekonomi talam duman pelupitan pitan puluh tusuk. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hianak nama tu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna ateng 44,750 kilometer. Bukah belajar awan negerang dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik ateng 2,400 megawatt. Dem bakun bo nak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter. Dan peledang kata atang 66.70 juta liter padu. Huka ata alang anwak tak alam ji saat ianah 45,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak menau dalih Singapura

Iya sudah dalam lagu anak gula lain kena nama kaya lamilang ya mana telok langte ngeri radio RTM dan pelahu mana telok langte peji dan kami radio kayan Mira FM ada jauh hadui sebayang tengah urip hatun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali Uana dahin kerani dalam mano dah te geriha Ha Tanah Bila di Pusara Negara Persin 20 Putra Jaya Kuala Lumpur. So aku nak men kalau alang itu mau puji di kami Radio Kaya Mira FM. Men terlalu alang itu usul naya ya setelah depan lawat di keselamatan. Men terlalu alang unit-unit berniform alang nyadui men dah komuniti tam men masyarakat tam men adalah tam masa nerungak hadui alang anak terlalu na. Kena selamat atang apa telok nyadui mentok lang ulinya dui kena telok selamat atang uma pabung ngadehna dah kelunan lang anda telok nyalam

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: se pahabong menitam lima tak lama kelarah telok lebih ni tama peji riang dengah alang ne man balui hudiak ngua dah komuniti tam alang na homestay nerepa na uma avanti san ampayan itam peji ngeriang tengkui dahin hake lang peji dihin telok biar ni hari nerepa taman telok encik lu hatu gawan ni itam sengjam kenun hadina hino awan nak te aku ngyok deng maiji info lang seuman telok kuriak hui nak man telok alang ikam sang tepano kakak heretit hak daleh balui hudiak te jadi tam peji dahin nak dang kabara menina umaruka
1: saya lebih arang heti buat pugau asal kui manu majuman kayana kerini aku murib ha umablol abin kungiban abin nawak asal namun umablol
0: ampayan itu dalam lahu dalam program lebih ini dan gambara hino awam nah hadu ini
1: hadu yang nani arai kuasa nanan awan nanan ngepong lah jadi aka aran homestay nan apna mabong of villa
0: kata nak dah ikam sengjam hati homestay membongkof villa ni nun an-an ket alang im sedia keliah ke aktiviti ke alang imna ha homestay kan eh
1: pelanggan-pelanggan ataupun hihi alang keawanganan lebih nak dah alang ikam hinang rejo nono gaya membongkof villa ni dah boleh hinang alam FB membongkof villa dahin TikTok membongkof villa melalui dua ni datang hidang lah apa datang hidang non activity non kata dana dan non activity datang dana pokok bilan
0: jadi hantar pula mana hadui alang emna ni menbe awan alang ikam lan anda pelancong di pala tak balik lagi ikam mengelara ikam ni nang tua nang kayo ikam ngeliahungi ikam mesek nunan ikam mepu ikam nyatong darah ini apa nang ikam landa pelancong pala teguh dah ni ha homestay kan ni
1: jadi apa pelancong ikam te teguh dah ni ha pokok villa ni dah ni ha pulauanan uji ji tarikan nak dah ni datang dah datang tesu temu kau datang dah nampak dah kau nak dah temu tesu api tegi jalan tong kau sedia jadi jadi pulau pokok nan jadi nan aku inana abad dang abad teleol hati abad luncur datang luncur datang teso datang nyatung atas siknan lalu meninan pada datang main kayak awan nangwa awan lang tepe ngomongan eh datang teha meluhong alang jelang hati hungi alang jelang teha belanum
0: oke su homestay ka nih men hungi belanum kuri minit
1: belanum ini halam 15 minit perjalanan harum nak hati anu harum piha lanum ni ablanum ni ikut gaya dukung nge doo hati kelohong na yang nge ya kita pelesu temo teh halam hongi na jadi halam hongi na pasai wabandu lohong na tubu tasekan nge doo datang du waterfall na na air terjun na jadi anan ha lanum lanum ni pun na senang apa nak se activity se hampang lohong na datang se serta kata ni se apa ke saya ulokah datang lama siap untuk pelangan tangok lalu
0: tejo awan kedua alang kajo alang teh ha mebongkof pilan ya lai kam lan anak kelunana pala tegu dah te san ha homestay na ne
1: alang kedua na dah te ha meluhong mengelo meluhong mengelo ni nak kira lebih 40 minit lah teh na jadi kos teh nan 1.5 iharong pulau ni 1.5 teh nuli SDH mengelola waterfall dan pun saya bantu saya bantu ku mampahe alang ketelo teh hanya waterfall hanya waterfall ni kira nomor 2 jelang lah dan su dia mengelola kira jelang om 1.5 jam jadi kos teh nan telo 50 ringgit teh nan jadi tinan pun awan tang piknik aindung aind ngeliah-ngeliah tahungi tang teh lohong na kain atasik na ni dang du anana awan tagri da pelancong-pelancong tinggal ya te main te nyatong-nyatong kain du
0: lebak awan lang kajo-kajo ha area awam na homestay ane ha hagal nak tugu heran dah pelancong lebak ni san ha homestay kat ni
1: selalu te ha booking ane alang pelancong atau pelanggan atau customer kami alang lepas dah booking hati itu jom ego di sekolah nolankah ambil pin aja tu jom luman 4 bulan puluh atau pelampung dua anak saja lepas dah lom booking lah kuat tahanan jadi anak-anak masalah kira lepas
0: okay, jadi nuna aman beh konsep homestay alang imhi puna ne.
1: Konsep homestay ini henti berkonsep nature. Jadi awin tini lama tuan lama hungi hungi alang masih teniang alang sayu awan kerunat hidang lebih nak gunane homestay ni dah hidang ngalang ngalang alang paket jemit alang paket keju lain kau hungi. Nain ke peluhong-peluhong na lebih-lebih na alam pastikan indah inungi na masyak makan kahum makan lemah anda hinang jadi anana awan dah ran berminat awan dah ikam ni dah ha homestay ni
0: okey dua na tak jo hadui na homestay men kalau orang haja hani batang ayak awan na kalau miat ekonomi telah mamin nunak men pekes mendahak kelunan debak alang ni san ha homestay kat ni
1: ini akui para no cara pekes-pekes alang neha memungkong bilang kali ini akui nah itu arti berut pekes lah bina di bina alang puluh long 20 long tang 30 long nunan jadi pekes waktu di malam pekes ini termasuk nanti awan dulu awan teh lah dahin awan kos ano hati harap
0: ano no tak jauh dah alang ni san ha homestay ka ni tak kada paksa pengumuman dah sendiri nerepa telo alang hipun homestay ati alang yang sedia pengumuman mendah
1: alang ni menginap ataupun alang ni homestay dah adang na dua pilihan lah tak jauh pengumuman dah alang ji pelanggan dan na masakan dah sendiri paksa na sendiri abin lim kata lang ha abongan ni o tersedia dapur abo wit tariang kelas lim kata o tersedia suma dah agri pengumuman dahin nun tua alang hata dungi dah nun tua agri sendiri hatang anak sendiri ataupun misang sendiri untai awan dah misang awan dah panggang untai lim pilihan kedua tejo pengumuman dahanan kami pihak mabongkok bila pun tang sedia makanan lebih nak jentok alang halal dah jen halal kami pun tang sedia pekes alang lunan pekes untuk alang biasa kami nak henti kilo om 10 ribu kita nih termasuk man duwi jihima kuman bodo dah kuman lebih enak 10 ribu kilo henti jenis kampung
0: di nunan itam api APG ngeri yang nak tau gaya itam dang milih menu daripada pengumuman tugu itam sengti san ha, homestay membongkof villa ni jadi dua nanti jo homestay kan ni kata nak hantik dah alang su alai kam sang ni pala awan telok ni kam jam hui nak dah alang mariang lah alang sang ni ha homestay kan ni kuri su ano nak man pasar bintulu atang homestay kan ni
1: perjalanan nanti menambil dulu neha bangun jadi terjem onan kereta dan parking HJT mereka berparking HJT nanti ada polis bantuan dalam bangun alang jenang lah alang menjaga safety kereta-kereta alang ne menjadi ngwa neha pulau bobong ini setengah jam pakai harum
0: ya mitam lem nunan eta mapiah peji ngari yang tangkui peji dahin taman berapa hari telo je luhat tugau de jo hadui alang nana ha bali hudiak hati yakni ji manahang dah alang na homestay nerpa uma awan tisan ha udiak ka bakun bali hudiak te dahin aran homestay na ni ya na mebong kof villa kena kui te jaka alang sangat tangwa itam pelah udang peji ngerang tengah dah harin telo alang jak pengwa tak lam an an hadui alang anda na okay, mantul ni menurut tamah PJ dalam habis on air tamah lepas ni PJ di taman telo Encik Lohadugau tak jauh hadui alang anak-anak hati mabung kof villa. Tak mana hang tolak lang hipun hadui, tolak sendiri alang nana kalau dang WhatsApp kami 0GG tolak jisak 0GG patusu.

0: Kan Alex Lihan talama lagu na alang geritam pejauh talama klarah tam lebih ani dahin macam to kalang layo na pukul 6 lebih bedayuh macam program man RTM Kuching ya mai tam talama klarah tam talama klarah tam talama jam lang ba lo tanya program majul rahmah madani PJRM an gina dang an na iat na ngua talam belanjawan 2027 aneh ja programanan dang emplayang dahin dang na lebak lahu rakyat dang pituk sayu ngajloh programanan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dahin Kosar Hidup Dato Armizan Muhammad Ali Tek Bara dahin tek na pengake alang seulan alang ne men klunan lebak dahin alang na dah dang kinut men be rigit belajak alang anusang aban melek ngyo urip dahap dahin kena hatu kanan dang anjoh dahin dang an pelayang wa kuasan awan ada nana mataman bulan jidu mana 2023 atang 23 de bulan pitan talama du mana 2026 ani de PJRM otek ngalong kira saya 10.5 juta transaksi men lim daleta Malaysia tegu dakna programanan.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Tun Dr. Siti Asmah binti Muhammad Ali Atang Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya Kerani kalau dah ingin nang temu hati BG dah ingin saya kena mana kalau bina BG dah ingin kami radio RTM dah ingin kena hata amat dan BG dah ingin tolong majaka alang pihak Wak Jima ya lagu ulang yang kena Adira Suhami sayang orang sama Pak U program Pak Bunga Jima dah ingin kena lagu ulang kena Geberoliota Bulan aneh nak lagu lekenan Adira Suhami sayang orang yang sama.

Semangat semuti pun abar. Yang di-Pertuan Negeri ingin ucapan takziah natong duman Tun Dr. Siti Hasmah. Sukan si 2027 penyedia demurut tabi urus duoh integriti. Pusat Kerja Pikarik Klinikal HUS sama standard Institut Kanser de Bragah Dunia. Syarabang ngemi bersama Dr. Lini Jemod Abang ngemi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Dua Sawane Tu Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngin takziah duduk rawang bidau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali Demo Togan Dunia pukul Prii 20 minit pagi jaya di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Duman bidau dang bidang berubat dua penyihat ratus amoteh penyaga penyihat sinok dua anak bayi dumane duduk ratus di ruang pasar si kawateh obah natong. Salam takziah tong obah nginggeh duduk Tun Dr. Mahathir Muhammad anak-anak bayi suak ahli rawang doh mitya barat menok kita bu kuat duoh bisabar. Tun Puan Sri duoh toh puan bidoa dosa bidau obah ampun pengunai pague obah terima duoh semongye bidau obah notap dupat nyaa beriman. Pingusap takziah tang obah nginggeh Menteri Belia Sukan dopi masang nyaa dagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Yonang pimaunu Tun Dr. Siti Hasmah ni perugi ayu ido sejak nuduk Rawang pageh nuduk rakyat Malaysia. Bido monai ayu duman jadi nyaa tulang belakang duduk Tun Dr. Mahathir Muhammad detian ioh jadi Perdana Menteri. Sebab ino, Menteri Pimasang Dayung Rawang do masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri nang bidau ioh repi kuat dang rawang pak dang masa desama kita buk naik duman duduk ratus dua negara. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah si kuatih bisamah Tun Dr. Mahathir dang tipuh onyoni sijak pinurang idip dua politik. Penyediaan Sukan Si 2027 idoh jok bitumpu duduk penyedia venue, logistik dua pengurusan acara sijak pak nawab geh aspek tabi urus dua integriti. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Nang pimujul acara obah ninga di sogi keadiran watkin angah tur peserta pengurusan belanja secara bertanggungjawab dua pisaya sok ratus. Sukan Si 2027 tongin peluang duduk Sarawak, pikiran standard tak bi urus duah integriti, detapo jadi pingukur dan pimasang sektor sukan negeri dan suni sodu. Pingusap Abu Basa Menteri Belia Sukan do pimasangnya dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah teka persidangan integriti sukan kebangsaan Sarawak. Pusat Penyelidikan Klinikal CRC Hospital Bas Sarawak HUS adidmo sama standard dua Institut Kanser de Bragah Dunia. Iti betunak dua pimujul amoteh naik ujian klinikal de sebungas nuduk manusia atau FIH. Gabi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hianang CRC HUS naik ujian klinikal FIH ngilibat terapi kelas bau saat pesakit dogi tumor dari yang. Ujian ino abuah ngitua perunding perubatan onkologi HUS Dr. Wun Pei Ji dogi 40 ni naan pindurung dan naik kerja pikarik dan pasukannya. Pimuji ino mau ada CRC HUS abuah piruh jadi pusat kerja pikarik di kawasan Pagu Malaysia Pat Soak Bijuju Tan Soak 2020 taru. Ia sebenarnya tak kata jauh perhimpunan agung dua persidangan saintifik Kismong Taru

Organisasi Asia Pasifik San Pina Onam Cancer di Kuching. Aspek pemasang infrastruktur pendidikan kodak sok pun bikara dak buah Arab tapot perhatian Perintah Persekutuan dan Belanjawan 2020. Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pemasang Baka Datuk Sri Loren Sagah Wi Inang iti demoratsan kakak takah sekolah Dumbo Oma luas sok naik sekolah bau kodak Dumbo Oboh Mitya. Iti nganya asli dia tepat belajar lebih pagu saat anak sekolah dua guru. Ia sebab itu tak hanya tuak dan pinggarap Sarawak duduk Belanjawan 2020 dari Oboh Piruria dan Prii on the bulan Semong iti. Kita buat dua abar. 175 tan sok 50 agensi perintah badan berkanun dua rakan strategik Oboh sedia takar program Sarawakku Sayang Muka 2.4 on bulan Semong iti. Nunak sok Pinorang Media Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak program yang Oboh naik di dataran Pen Setia Raja. Iti jadi platform seorang rakyat soon Pinorang Sinas Baya baik perkhidmatan berita terus di lokasi. Kodak sok kaunter Pinorang Sumbangan Keperluan Asas Sarawak Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak Ruas Sok Bikusi Peluang Groja. Program tong sedia ge perkhidmatan penyihat dekedak pemeriksa dua konsultasi penyihat pemeriksa porongkonan bayi vaksinasi influenza saan warga emas. Sebab inilah penyediaan program Sarawakku Sayang Muka adin mo ditakah pio buak takar odi dengak lokasi gapit setiausaha berita Sarawak Datuk Hi Chang Kinang udung penyerasan mau Oboh naik saan perhati hal logistik protokol bayar tanggungjawab saan nota program ino ponu pagu. Pihak tong ogi ningak geh fasiliti dua pingatur di lokasi-lokasi daya Oboh melawat dak Premier Sarawak dak tepat tinggi Abang Johari Tun Openg. Projek tamu desa pertarikan lawas Oboh masang pakai dua fasa pakai kerjasama Perintah Persekutuan dua negeri. Jurutera Majlis Watas Lawas Andrew Boninang fasa sebungas nirusuk projek transformasi luar pasar RTP kerja naik struktur asas pakai belanja RM150,000 tajuk bulan Semong 2 Sowak 2024 Nog bulan 4 Sowak 2025. Fasa kedua pakai sukat belanja Opis Menteri Pemasang nyak dagang dua koperasi Kuskop tajuk dang bulan 5 Sowak iti Nog bulan Juti Sodie. Iti demorat pasang sengkuap atau awning lantai konkret pimudah utiliti dekodak kipas dua lapu bayi naik jaman bau. Semadi ino Andrew Nang projek tamu desa pertarikan ido sijak sidia pemudah derbi pagu saatnya di bedagang dua nok miri pakmin ge pasas positif nuduk aktiviti ekonomi nyaa tempatan. Tamu ino tapon norik roga bogok aku bahasa apa? Tamu ino tapot norik robih bogoknya a desok dang dua luar kawasan dekodak sok Sabah dua Brunei Darussalam. Pimudah derobih pagu ngin pimudah duduk ratus ruas sok tapat dagang derobih teratur. Ngan ku ngemas abar kebasa bau pun-puna Yang di-Pertuan Negeri ingin ucapan takziah Natong Duman Tun Dr. Siti Hasmah. Sukan si 2020 penyedia demorat takbir urus dua integriti. Pusat Kerja Pikari Klinikal HUS sama Standard Institute Cancer The Beragah Dunia. Diliti Abang YFM Daya Dabuah Sidiah Adak Nur Akira Arbain Dabuah Nukar Kang Sinabau Dak Josh Martin So Section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Syamagumi, dua salam Malaysia Madani.

Yang terutama sama-sama hanggoji lagu The Sir Richmond Alan Morshidi lagu Sulat Papar demo dan ngumi tu ya. Ya selamat ngumi duduk bala pengoji Radio YFM Radio Dua Bala geng-geng awal ngumi itu dengan bersama dua DJ ini dan segmen ngancang petak sepukul nuam ngumi nuk pukul pri'i ngarom itu tiap saat pergi kepentingan itu selan sok YFM Radio RTM Kuching pakai Inggrusu FM di 0.2 megasok Kuching 2.0.2 megasok Srian ngumiti mok ngumi on ni 20 moi on bulan peri sowa 2026 yo anu iti otopu anang ni naan pembesar negara yo ino Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali mok togan dunia pukul peri 20 minit pagi jaya di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Mau ingat-ingat di TV Ni Adin, ingat arut dapat ingat siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara ya. Pengebumian Bidau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jadi, dalam segmen ngancang petik ti, aku main lagu slow-slow si jaya sebagai menghormati kematian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jak sama tok beribu lagi dua lagu demo nyusun kok yang nuti lagu desok Syarifah Aini Mawar Putih Untuk Mama.

Yang lagu kenangan oma lagu The Sok Raymond Bihut mau bagi berita di ngumi nuni 2022 dan segmen ngancang pada ini dua dengan de arwah dan orang Nadin harap nang ingan sambil ingan driving no sambil ingan ngocit radio ngocit info dua sama berhibur dua ku dan segmen ngancang pada ya yo jat sama to berhibur lagi dua lagu The Sok Kenny Rogers, I Will Always Love You. Sebab itu ngecik abang pukul 9:30 ngumi dia pakai dialek biasa sama-sama tu berhibur dua lagu The Sok Kenny Rogers.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando.

Sibungasi, Punpunaga. Yang di-Pertua Negeri Jugan Salam Takziah nateng kejap ngendai ka penura Tun Dr. Siti Hasma. Sukansi 2027 penyedia ina saman tadbe urus ka integriti. Pusat Kerja Peratin Klinikal HUS Samataka nga Institut Cancer Timbegah Ong. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vikmo Loren yang dermaga sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa, Kasawani Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, Jugan Salam Stakziah di Rawang Bidau Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali Adi Tinggi Ong ngapukor pri 20 minit isa-isan jejah di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Perek jasa ke kerja pengendai bidau dalam pitak perubatan ke penyihat masyarakat, lebisi jaga penyihat sindak ke anak, sama khidmat ke rakyat sepak pasar sukup deg nateng. Salam takziah menegah, dongeng ke Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak sama perek ahli Rawang, ke bidoa isa ingera dongeng penyideras Nura Susati. Tun Pensri ke Toh Puan bidoa, isai dosa bidau, donga pun amal kebajikan dok terima ka simengi bidau derem damai. Terdana Menteri Pemiang Sukan ka Penjikembang Tukia Dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, menegah jugan salam takziah. Ayah kidanang penyemeting Tun Dr. Siti Hasmah, inah di penyurgi baga deka Asian Rawang, pak menegah rakyat Malaysia. Pinura bidau jadi turang punok yang Tun Dr. Mahathir Mohamad sukup bagak sedang tipu ayah ngubak reis jadi Perdana Menteri. Sedang anak Menteri Pemiang, Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawangka Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri Kidanang, bidau ina sumber penyidirah Sarawang, pagdram tipu disamah, piju nyukong rakyat ka reis. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah, adu-adu agi bisamah ngat Tun Dr. Mahathir, Nura Pimudip ka kerja pengendai. Penyedia Bipawat Sukansi 2027 dah ke sepatut tumpu di penyedia venue, logistik ka pengurusan acara ada, pak menegah para tadbir urus ka integriti. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jaritun Openg Kidanang, pimujur acara sukan dok ngeket so keadilan Puan Ka Deh Marat, layanan tunduk peserta, pengurusan sumber ke penyembah ratus. Sukansi 2027 menegah ngan peluang ke Sarawak yang kiren standard tadbir urus ke integriti adi dapat jadi tanda tunduk penyekembang pitak sukan di Sunis Andu. Ayah kena sakati dalam teks mengenangi adi dok basa bedak Menteri Pimiang sukan ke penyekembang Tukai Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah tipu persidangan integriti sukan kebangsaan Sarawak. Pusat Kerja Peratin Klinikal CRC Hospital Umum Sarawak HUS madinati sama takah dengan Institut Cancer Timbegah Ong. Pingatan anak doksian so kudu-kudu pimujur rebisi derem pimansang ujian klinikal adi sebungas tunduh manusia puanka FIH. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kidanang, CRC HUS kanu ujian klinikal FIH adi biket nga terapi kelas bauh yen pesakit tumor. Ujian anak menaga dok ngubak bedak perunding perubatan onkologi HUS Dr. Vun Pei Ji adi bian pat pundi penolong pegawai penyelidik derem pasukan ni. Ayah kena sarati tipuh tikuruk bas ke persidangan saintifik adi simeng taruh Organisasi Asia Pasifik yang negah kanser di Kuching. Parat penyekembang infrastruktur pendidikan ina kedak sopikara adi dog harap dog temit bat bedak perintah persekutuan derem belanjawan 2027. Menteri Pendidikan Inovasi ka Penyekembang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin Kidanang atik saman yang katu takah sekura amba kedak sonai sekura bauh adi meh dog mitik. Rakah anak yang turung nyedia turun belajar adi rebis bemai
yen anak sekura ka warga pendidik. Ayik nasarati tipu dog mitik nam biket pingarap Sarawak tunduh belanjawan 2020 adi redog jure ngapri anu bulan Oktober adirek.

Video dingin ngaga 170 perkhidmatan so 50 agensi perintah ke badan berkanun ke dengan strategik dok nyedia tipu program Serauku Sayang Muka so 2 neg 4 anubran Oktober ati. Menerang so unit pemerhati pemansang Sarawak ke Danang program adi dok ngatur di dataran Pen Setia Rajana jadi terun yang rakyat yang penerang penyitayan saman perkhidmatan perintah radus. Kedah so pemudahainah kaunter penyiken sumbangan keperluan asas Sarawak, skim pendidikan tinggi percuma Sarawak, kedak sobi kutung bikait peluang kerja. Program mana menegah nyedia perkhidmatan penyihat saman pemeriksa ke konsultasi penyihat saman vaksinasi influenza yen warga emas. Tadanana penyedia bipawat program Sarawakku Sayang Mukah Madinati Maditakah Pimungan. Gapit setiausaha perita Sarawak Datu Hi Changki Kidan tipu tinggal terun dian program mana kita hanang, udung penyelarasan dok ngatur yang narus parat logistik, protokol, saman ngaten tugas yang netu program mana kandung ngadudu. Pihaki menagah tinggal fasiliti ke program, diterun adi Premier Sarawak di tempat tinggi Tan Sri Abang Joritun Openg, Rek Merawat. Program tamu desa petarikan lawas dok nyikembang so dua fasa, adi biketnya kerjasama perita persekutuan ke reis. Jurutera Majlis Gadung Lawas Andrew Boni Kidahanang, fasa sibunga so projek transformasi sepak pasar RTP, bikait nga kerja naik struktur asas, nga okos RM150,000, piguru buran Disember 2024 ke kemas nga April 2025. Fasa adi dua ini biket nga petah beranja RM400,000, so Opis Menteri Penyekembang Tukai Dagang, ka koperasi Kuskop adi piguru nga bulan Mei adi ripas ka kemas nga bulan Julai adi ripas. Ati ini habikat nga kerja ketutaka pasang sengkuap wan ka oning, konkrit pasang utiliti ni mengkipas ka perita saman Bandung adi bau. Sedangkan Andrew Kidahanang projek tamu desa petarikan dek as nyedia pimudah adi ribis kena ka ngera adi berjua ka daeratus pak menegah kakat aktiviti ekonomi kawasan. Atik dapat terik lebih sebegak pinami saman so drem ka sepak kawasan, saman so Sabah ka Brunei Darussalam. Pimudah hadir bis kena teban penyebemai ka pengguna so kedak so netap terun dagang adir bis teratur. Ngaku ngemasegah kuribasa pun-puni. Yang di-Pertua Negeri juga salam takziah nateng kerja pengenai ke penura Tun Dr. Siti Hasmah. Sukansi 2020 penyedia ina saman tadbir urus ke integriti. Pusat Kerja Peratin Klinikal HUS samah takah nga Institut Cancer Timbegah Ong. Ngana ati araga so YFM Media adi dog nyusun beda Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu ka salam Malaysia Madani.

0: Selamat semino ka sobrang atapit dapat nga drum beast on air karyati atarib sama nga puan Belinda Isha tuan adidapu Bibi Midas Touch nga ana jata sa samakit nga krakar so puan Belinda bikait nga kerja pinurai.
1: Nama aku Belinda dari Kampung Mundai. Jadi BB Midas Touch ti adalah beauty center lah yang menawarkan beauty service and mobile spa home to home lah. Masa mula-mula buka bisnes memang banyak cabaran lah. Lagi-lagi bisnes masa no buka masa time COVID. Jadi kita kan buat home to home service kan. Jadi ada susah sikit lah mau bergerak ke sini ke sana. Jadi memang perlu minta surat pelepasan lah dari balai polis apa semua lah masa no. Ando jelah cabaran utama masa nu. Perkhidmatan utama KIA adalah KIA menyediakan servis untuk buat eyebrow embroidery, eyelash extension, facial, manicure and mini tattoo lah. Biasanya produk yang ambil tadi memang ayo doh ya tetap sundi supplier sebab kadang-kadang ada produk doh berapa mendi lah. So kita memang selalu mencuba lah untuk mencari produk yang terbaik lah. So mana yang kita rasa okay, jadi kita akan continue guna lah. Yang menarik sambutan pelanggan adalah eyebrow embroidery lah kebanyakannya dengan eyelash extension. Sebab sekarang benda nu adalah trend, bukan trend sajalah, keperluan untuk semua perempuan. Jadi barai memang banyak buat eyebrow embroidery lah dengan eyelash extension. Strategi ia buat masa tip memang semua melalui media sosial lah, melalui Facebook page. Lepas tu memang git run ads lah. Run ads memang perlu. If buka page je and tidak run ads pun tak berguna lah. Run ads dia memang perlu. Memang perlu kekalkan kualiti lah, kualiti kerja sebab ia menawarkan servis. Bila servis tidak okay, customer memang lari. Jadi kita memang mengekalkan kualiti kerja lah. Nasihatku bagi ngan yang un berjinak-jinak dalam bidang kecantikan, teruskan buat lah. Tapi make sure ngan pergi kursus dulu lah. Sebab benda macam ti tak boleh belajar dekat YouTube saja. So sekarang aku ingat begok dayak tengok YouTube saja and then terus unstart naik kuku, naik eyelash. Kadang-kadang basic kita tak sama. You memang perlu belajar. Jangan takut untuk spend duit untuk ambil kursus lah. Okay, aku anggen terima kasih begok-begok lah do para customer yang bersama dengan ia dari start ya sampai sekarang. Ada yang memang regular customer ya. Memang barai memang dari awal sampai sekarang lah masih guna servis ia ya. Jadi kemudian terima kasih lah di barai sebab selalu menyokong ia. Ngan boleh search Facebook page BB Midas Touch. Semua ada di sana lah. Ada phone number. An tengok hasil-hasil kerja pun semua ada dekat Facebook page lah.
0: Anda teja tambah sama-sama kiringa kait nga BB Midas Touch. Nga anda berdengan tapi dapat dengek anu dibekan dalam Beast on Air.

0: Mari Kerja
1: Mirayah Pikir
2: Samah Dengan Abi
0: The Segment Ngancang Peta
1: YFM Bidaya Gerak Bisa.
3: Yang nanti kita mau sama-sama ngajit bis on air demo obang dia ada penipu program Junaila Barit yo. Ingat apa ngajit bis on air dibilang onuni nok onu limo pukul 9:45 ngumi. Ya, terima kasih Nudu balik ingat demo gib sama doku ngumi itu dan segmen ngancang petak. Ngumi ting bersama ada DJ ni dan segmen ngancang betul. Ya, terima kasih Dudu Ronda Dennis dan selamat petugas dan selamat kami anu DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Ya, terima kasih sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidayu. Ya, kuda demo sedia tepuan untuk iti ogi niknaan pembesar negara Modoi ya. Jadi ono iti ngumi iti ku main lagu de memang slow si ja ya. Nganto hormat bidau ya. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali de Mok Togan Dunia pukul 20 minit pagi ja ya di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yo ja sama beribu lagi dua lagu seterusnya lagu The Sok Michael Gayut lagu Seribu Sawak sama-sama tok berhibur.

YFM di 06.5 MHz di Kuching. Pukul 7 lemah tenuh.

Sukan SEA 2027 penyedia pibera tadbir urus dengan integriti. Pusat Penyelidikan Klinikal HUS sama taraf Institut Kanser Termegah Dunia. Selamat Lemah Tendu bersama dengan aku Angeline Impor Agah Lemah Tendu Mesu YFM Bidaya. Dengan ti Agah Puno, Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pein Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dengan asau Tuan Puan Dato' Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi ngucap takziah neg memak turang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kebes pukul peri 20 minit berpagi ijen di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur semua jasa dengan sumbangannya di bidang perubatan dengan penyihat lebih lagi nyaga penyihat anda dengan anak serta khidmat negi nyaratus kawasan sepak pasar Dok Tian. Salam takziah Nektun Dr. Mahathir Mohamad bala anak serta semua ruang memak dengan berdoa supaya tetap kuat serta sabar nura penyusah. Tun Pein Sri dengan Tuan Puan berdoa minta Tuhan ngampun dosa, terima amal kebajikan dengan roh bisamah inya beriman. Suwe ngucap takziah Seninja Menteri Pemujang Sukan dengan Pemajang Pidagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Nemenang pengebes Tun Dr. Siti Hasmah, ini pengerugi bahas bagi memak dengan rakyat Malaysia. Sumbangannya jaji penyokong Nektun Dr. Mahathir Mohamad paling bahas timpu jaji Menteri Bahas. Sementara Sen Menteri Pemancang Dayung memak dengan kaum Dato' Sri Nancy Syukri Menang turang Jawa jaji puun pinegap memak demasa sama terus kerja dedek inya ratus dengan negara. Turang Tun Dr. Siti Hasmah selalu aduh ngayo Tun Dr. Mahathir Nura Ahi Kesah susah dengan senang bisamah dua pimudip. Penyedia Sebayu Sukan SEA 2027 kai setakat numpu sedia venue, logistik dengan ngurus acara, pak piberut aspek tadbir urus dengan integriti. Premier Dato' Patinggi, Abang Johari Tunopeng Menang, acara sukan Bijaya Wang Adil, layanan pagu nek peserta, ngurus sumber secara bertanggungjawab dengan inya ratus picaya. Sukan SEA 2027, peluang Sarawak petunjuk standard tabi urus dengan integriti puun pimancang sektor sukan negeri masa daerah meneg. Tapi nanti deteks sendakna binaca bedak Menteri Pemujang sukan dengan pimancang pidagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah masa kudung integriti sukan kebangsaan Sarawak. Pusat Penyelidikan Klinikal CRC Hospital Umum Sarawak HUS ITC sama taraf dengan Institut Kanser Termegah Dunia. Pinatapti mesu hasil kerjanya berjaya ngundah ujian klinikal sebungas MISIA atau FIH. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kohian Menang CRC HUS ngundah ujian klinikal FIH ngelibat terapi kelas bau bagi pesakit dengan tumor pepejal. Ujian tidak nulu, Perunding Perubatan Onkologi HUS, Dr. Vun Pei Ji, ada 40 penolong penyelidik abih pasukan ti. Kejayaan ti pejaji CRC, HUS dok iktiraf, jaji pusat penyelidikan paling paguh Malaysia, 4 sewak bijuhut, mesu sewak 2020. Nepidanti masa muka bergumpul bahas dengan kudung saintifik kesementara Organisasi Asia Pasifik Cegah Kanser The Kuching. Bimancang infrastruktur pendidikan perkara paling penting, dog harap tumit bahat bedak Perintah Persekutuan Abi Sukat Belanja 2007. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Bimancang

Yang nanti utama sama-sama beribu dua lagu desok Malisa Francis, lagu Penyendu Atiku dan segmen Ngancang Petak 20 Mei 2026. Arab nang ingat terhibur ngocit lagu inoh tia ya.

Yang ada palingan The Curahman dengan Miti, aku juga selamat menjamu serera duduk balik ingan harap nak ingan man busu-busu eh. Sambil ingan man, sambil ingan ngocit lagu, ngocit info. Duduk balik ingan depoya, ingan dapat ke bikusi info durangan komen Facebook YFM Bidayo. Ingan dapat pahit salam. Duh Miti lagu The Suka ingan tak kau main dari jauh pakai ingan Miti. Untuk main lagu The Slow Slow dia ya. Ingan to menghormati. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali buah beranak dang semong dua on bulan Ju semong peri dua puluh nuam. Ia berasal so kampung Jawa Klang Selangor. Ia dari asongan dang on witi 20 on bulan peri 2020 nuam. Dan umur 100 sawa ya. Yogi ju naan onak eh. Ya wasah togan dunia di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Pukul peri 20 minit pagi jaya. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah yoleh antara dayung Melayu di paling awal dan bidang perubatan di Tanah Melayu. Ia belajar bidang perubatan di Universiti Melaya. Di berpusat di Singapura. Selepas itu, ia mau kerja dan kesihatan kerajaan. Ya. Ia antara doktor wanita Melayu pertama di negara Malaysia. Bidau tong jadi ke pegawai perubatan dayung pertama di Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak. Dan sewak 1974, dia buah lantik sebagai pegawai kesihatan ibu dan anak negeri Kedah. Dia buku terlibat dan kesihatan sopak pasar, kesihatan ibu dan anak, imunisasi, bayar perancangan keluarga. You chat to beribu lagi dua lagu deso Ibit G Ade berita kepada kawan.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Sebab you so selatan Tenggara pelaju semong 20 km sejam di bahagian barat Sarawak. Sebab you so selatan pelaju semong 20 km sejam di utara Sarawak. Gerumang 050.0 meter. So, sekitar 24.04 derajat Celsius. Yang nanti report. Gaya angundu demi seimia Jabatan Meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak. Di kuat kesan sepukul 4 ngumi 20 mawih Deberan PI 2026. Ya, terima kasih James Pengiran demo gib sama doku ngaromiti dan segmen ngancang peta. Terima kasih gedudu tiang pakok. Mida saya menang hai DJ geng-geng awal YFM Dayo kabar peminat-peminat dikidiki agi. Ya, dan selamat ngumi ke selamat ngancang peta. Terima kasih sebab mau share doh like Facebook YFM Bidayo. Sinyup Rujis nang selamat ngumi, yo selamat ngarom, do selamat bertugas DJ na. Yo chato beribu lagi dua lagu demo nyusun kau lagu deso Sudin J lagu Buhu Balik Lagi.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mid barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anub gai. Tiap anub kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang kuti ya. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Mana bokon boleh tiap aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Kep keluar dia cikgu ya.

Ya tu atau ada masih ogi jerebu ya. Odo bikabus asu. Jadi atau perlu jaga penyihat peronggonan tu. Nok pi masak bogo-bogo. Sebab imasak ti bagus an penyihat peronggonan tu.

Ya ja, tok sama beribu lagi dua lagu seterusnya supaya tok ngocit program Dunan. Ada mau buah nyusun ada Jason Tree atau beribu dua lagu desok por ponara di Boon Tiban.

0: Selamat ngalam, selamat bersama lagi untuk dalam program Donan. Program Donan ngalam itu, yore tore sama-sama dia ngojit Donan komik bidon 25 buta di botaban ada Pak MP Gunyet, suku Pak Segong Singai Bau. Ya, untuk sama-sama dia ngojit.
1: Itu cerita binatang dan gawak dan cerita binatang dan baik. Dia binatang gawak itu yore denangnya mong buta. Dia binatang dan baik itu komik, yore denangnya komik bidon. Dia yang mau bidang-bidang

belajar hore ke gore kemudian pun meromah yang menion wono belajar yo ogi pin denangnya pin tuang kanu di pin tuang kanu na denangnya pin tuang kanu na pin de supi ada ad de besar wah di kami bidan mati juno ah yang mau sih nu coba pih mereka rolah bu tangan demang buta dia yang ma nu aku nu pin nu yang mau pikir tiak nang ah dek peduli tiak kat ngabis konak kat ngabis konak gan yang mati ibu dia demang buta nak nu menuak ke pin de doang kanu nu dia yang masa nu pin doang kanu nu yang sama baik tiak mendoik tiak pikir ngabis dengan doik pikir dapat mandingan tiak sama baik isuk do dapat merasuk beti ya. Kita karya mabiti ya tiak makin nama baik-baik ya bicara baik-baik ya. Kita karya mesukup buran ya beranak pun membaik ketiak yang membanir nikat gada sana beranak na. Yo denai banir nikat ni dari banir tek-tek uah banir nikat. Pak tangan kau nikat na ya beranak berapa banir. Mau buta beranak banir nifiria kami biden beranak banir nifiria. Ya beranak sama dari. Kita karya beranak anu teh ayam sama dari makin merami ya de. Nak anu pun me ponai jem peraden anak anak limang buta ya dak den kiat magim amasan magana. Jo nak kami biden ya dak den kiat magimang. Jo nak anu me ponai ruah sapak teh. Ya ye me ponai lagi panah ganyi ya. Ponai lagi cepat tas ya. Koi munda. Oni-oni din ponai dak lagi. Ye me koduk kau ada mono belajar kau nu yang sama ponai yang sama ponai iya mau ponai ke ayuh nyu kami beda nenu nanti ak ma urut le donak depa do kiat mungkin mang nyu emang buta urut le gitu anak depa masan magana nyu kiat mungkin mang mudik fokus bu tangan sini ke di masan magana ti sini iya gawok iya di toru pasan sini ke iya dapat ponu jua dia makin dunuk buat-buat doreh manuk mana dia maat ngejak kiat magemang tu ada nyepet eh. Dia kiat magemang tanun tak aku dipakuh berjuak atau kan cindak aku kata cindak mulai man cindak aku cindak mau tergawak dan kiat magemang nyawat masan magana di masan magana rasuk pikir mesti pikir masan magana ini tak pikirnya ya nang asal cindak aku man cindak ya juga aku ngabas cindak aku saat kau sama bu kait negeri kau dan yang mesti susah ke kau tak tahu nen macam mana pikir yang pikir ni onu-onu takal kiat magemang mokok nyawak depa dia ma pikir ni onu-onu ni ngarok-ngarok dia ma pikir dia ni inuk-inuk gedok ya pernah asap dia pikir dapat ngabas sini asal sini ia man sini kiat magemang si pagi dia mengejak bau odi itu nyepet ni manuk bubuk doa eh mana tepak kau itu doy di bawah kendek mantu, tajuk teman dapat datang dari nunggu tempat di dia di nunggu in nang kiat magimang masa makan nadin. Di kiat magimang masih nyaut nang dorek kebu kah ke sini meman sini ku ini. Di masa makan nam tanen pikir ada mesin sumian di ngarup mah. Nang ide, aku pikir ada mesumi tan mau nyaut aku. Jodoh itu sain sikit sudi. Biasa sini aku man sini mu. Ada ngabis sini aku. Jadi sama buku kait negeri. Ini masalah mengenai nyawat kiat mengimang. Kan ini sama pono. Ia mau pono di nyepet tenan apa? Ia maad waktu sini kamu doi. Kami bila nak kamu doi tiak. Nyekat mengimang menang. No kakak menjadi saya. Aku nang sini kamu tutu gawo. Tutu man sini aku ini aku nak mau menjadi saya. Yang kiat mengimang nang masalah mengenai. Ia ia mah. Di perasaan ya sikit dah ini kaki tua aku ini tua menang di pada mamuh jaya pak pasien udah mad in memang mutaan nyawa tona ini mah kangak bak sini aku kangak bapak dengan dia ini yang kangak bak sini ini enggak burun kau bidet lagi dia jepun lah ya mungkin sini mah man kau bidet tak ya mah juga panah ganyi itu nang sini ada apa sini ada mukobes sini emak kau boleh ya mau pono tiak dapat dua matiin pono sonu singaram sonu singaram sonu singaram bukan dia yang dapat potaknya yang pono nasi sudah tiak ambil pokok pono singaram ya pono sonu nu pada ngari potaan bonet ari bonet ari bonet bukan dia mendapat daratnya yang makin nasi sudah mudik tiak pokok pono singaram dia tak kaya nu tiak yang mau bos pono singaram yang boy ni ngaram

0: Kita kasih om tadu ya, wajib si omnya tadu. Dia sinik negerinya. Dia yang masinik negerinya ada. Dia mau disiap tadu hari bonet. Hari gue ponu, tiap ponu singarum gue. Ponu kapa. Ponu kedeng-deng menuju siap tadu. Takkan lu minta awak, ya mendang negeri itu ya. Negeri yang Raja Botan, kan? Raja Nior namanya. Ya. Dan tak nak matonga tak aku raja nak memun nang sun mapian ye meredak pekat aja ye ku raja nak motoru dia di mapian siapa ye meningaknya saruh-saruh lagi dak pekaran nah ni masan mengana menang usah toru ko etis ko moyap pak ko mendapat detik dia ko temang-temang dengan nang negeri etis ngan ko ko mitia masih mitia edip saya dengan masan mengana siapa ye pikir mayuh de siapa anaknya ada gauk iya mak raja sana raja susah tiap pernah tengan-tengan in kui raja nu raja susah ni in macam mengenal nyawap ya iya nang syukur na buat dalam sian siapa anak kobus ni syukur na tih mak raja sian tiap ngurut sindik aja iya meningak kau ketemu dah kubur sindik ya tiap yurnya dan dek jika buat kau yuh nu mudah dapat dah kena fonda jika raja kaitnya tak jika tengok kau yuh nu dega gitnya telefon aja ke kan. Kada masih aruk ge in kamu te fokus ti ke raja dan pade kan mar ninga masih aruk ini. Yang macam nak nanya ku raja anu. Ku raja pun memad matan raja. Nyatakan kurian matanun raja te raja mau buat kami. Siapa anak dagang anak price ni mende suka te dak neg ne siapa ye bucuh dapat pon aye. Bucuh dapat de kuat te kasihan. Ku raja anu mohon bau nunduk. Raja ada dengan mad kan kita kan raja tak mati ya mad ya ada pun tengah dia fokus mad ke bari raja dia ada pun tengah dia raja tak mati ke fokus mad siapa dia ketawa dia ma dasar dia mad siapa nak raja pun nak raja boleh bagus ke dia mendasar dia dang dia mendasar dia raja mengatur kuri tak naik pinguman dak tahu nak pin aja mau kan ada demat mau ke memat tiak ke bak tunggu aja mengin mandang mengin man tiak ngin nu ya ma dak jike ko ini ngin sita tiak ya nang kan aja dak ka jike na asal ka di dapat jike tiak de raja nang ko iso ke ka de ko to tu nang de ko phone lain aja dak suba ke aja mendak suba ya mendak raja ngorong tu biju orang ni muda jika ni macam mengana muda kiat bagaimana jika nak sudi dia dia sudi yang negara put butan ni ngak dayung dia kupuat negeri dia bukan ma kau nak ada cina nak ajar ni dan puteri dia nak dapat tak kaya ni lagi sebat na ya nang tetap coy menik kapung memang kau boleh matai horat ni dan puteri takut misalnya abang tak mengemang tidur cina butan ni ini tak sebat na ya makin layuk anu kau nak ada ya mau buu memohon cetut mutan tiak nang depan-depan lagi ke depan-depan lagi ke pak ya ya makin ada wakit lagi ada depan lagi ya kau nak ya mohon masan makanam jika sikit lah biarnya tubik je orang ke masan makanam jika tiak ada ke orang ke ya ma nentut ni ya buat buat lah ya mendapat nak buat ya mohon ya mohon aja mendak ya masan makanam kawin dah nak cipusuk lah ye mau kok kawin tia ye kiat bagaimana nu me miti ada perbetukan sisin ada perbetukan gorang do sikian asal gorang mau resut do sisin mau resut do tangan aku lagi harmo enang sikian jo asal gorang aku resut do tangan mu do sisin ku lagi haroku yang kiat bagaimana sikit berjanji do sikian ia mau kok tukar ini ia mau ponu ia mesti ada orang arum nak sangai dia saja jadi norat nah ia mau ponu tiak dabur orang arum nak sangai orang sangga ni orang norat ia siap nak ponu ia siap nak dabur ia takar ia mau negeri ini tiak ia mau kariknya ada negeri ini semak bori siap lagi orangnya doi dia ke sepiah dah yang putera ini siap nikan ia percaya hogok ke muka sepiah cukup kepuan mau buat dah manak berudah. Ya mogatnya ni kupuan untuk dinyaut. Ya mau fukun nenek desin dalam putera ini. Mekeun mugi roah nyaut teh geus bisa hobong indah di hidup ti keluar. Ya geus lah. Payem nya ngejit bogat mekeun mun. Mun beurok bisa hobong geus. Ya. Ya mogan na. Mimi mah nu duh. Ya mudak na tunggu mana ku teh bobot pirai ni. Kak mangge mandek aduh de maaf na geus. Tunggu man teh abi. Pak ku nae di pokone asu. Ya kone asu teh. Hidup nyar ku pokoe teh de pagi de Sofia. Tidak mana perlu dah asuh di sana aja sekarang kau buat naiman kau dah aku sih jek kau dah supian naya ya mak akan yang untuk naya aku ini aku jika kebungan naya ya menjadi kesabaran panah gani ya nyari dah yang mana menaik tinggungan tobi urut dari jorak mana perlu dah mana ya mana tiap mengemang mana pakai panah gani rabu. Ya mek mun, ngi cepet nekat ada kan. Ya mana kada nekat ya mana. Rabu ge. Muka bisa dua, mendoit ya. Ya mere e. Ta mun nai pingu mana man tia. Ya mek mun nutung banil, mogat nya ada buta ada program. Cuk binatang si konap binatang dak tahu nem ke tia odi man man kuda ne. Cuk-cuk nya. Ya de masung di sini tia jorak. Do bi dia mendoit dah pedugian dia nem sepeh purat tek puran tanah. Meridoit pudut na yen mun ya jarak nyanang pai pudut na jem yem bu siriuk na ya we dia mudai pudut na pocok wo toit na kate ti sita manuk udan nyu ya medik de padu tia ni takare nu ya mko ya to ken ni me ene mbaku le norun dia mo ona to ken pohon dia ene boreh ndoi ene nang dayung ene kaya mangemang de ene. Pati asal mau makan dawan, tak jemur mamu, kuat musuh ya. Ya itu, ya ini mamu dangpin, kakek pasang media dia. Lagi depan najar mut tunduk dari jawab dan ini. Kakek media nasi dua tu ini, jangan doa nya dua tu. Nanti itu dia kata dua kan? Di sawan yang batang lagi sebab kau ini dengan mun mamu, supaya ya itu, ya ini mamu dangpin. Yang pada ini masih kiri madu. Karena ia mempuh anak apa pun mesian dari buah ia ini mempuh itu baru ia anak apa mesian ia menengat ia menemit ia fikir nang nyawa nasib sebab punya ia kan manusia sebab manusia mendoik dalam negeri itu yang fikir merami saja singgung ini takkan benar-benar anak apa itu pandangan Allah anak erak anak erak ada tetap. Si pagi nak apa tu menggawang. Ni ono ono yang pandai pono. Ni minggu ya piara ya mengayuh dia, memotik dia pergi. Jadi tak kalau ya mengayuh dia ya suruh kerja sama ada nang depan suruh tolong. Jadi ono ono sama pun token, ya pun token ke. Cina kan ada nang depan norun. Ya yang menorun dia. Yang kodok kena sama ada dengan ada bos. Menari sama ayam sikit sama sama nang ni kuasa ngan ati tema dengan pak suwanya dengan bidah ti sadik ngan dip ne ne sa utana ne aku dah ti aku saruk-saruk neg pak cuanya dah ti mau buat nama nak buda baik aku pak ti doi ne aku mendek tak ngawe nak buda ne maka kau dip tu kau dos ti mesin ne ne ne ni pak gomat dengan ni tiak dengan pak dapat reda sadik ngan ati ne yang nang itih gagap putih di basaka putih kemenya dapat numut ne ko beku ne nyu buat ku dayuh di bumbak putih nyu panah ganyi ku nya gan de pinguman ko beku nyu buat ku de gagap putih nya gan de buat toku ne nyu takara ya ko do kana sama te ame mut but ko pa ame buat pentangan sama-sama me sai men sama ambes takara sama ambes ya menumut gagap sama ada buat kapal anus dia dia buat ada muda bomba sama sama lalu boys diingat dia pemakat lalu kau boys dia pandang kanyi ni kan kebuk penguma dia gorak dengan dia merawih dalam tangan masan makanan ada berjanyi dia singgung ni dia sini ada nang ada penuh neg dia buatkan mik tawan bu masa masa mengana mah ponu kusin kanin apa ayah ramat ya juga ban mata yang dapat mitan ponu nah kita karena nanti ane nggak sudi emak kobes ya sawan pun madoi memik madonuk de siane nu teban bu juga mah leh tiak ane nggak sudi dem porong porong kobes tak karena mana guna arung ruang arung nak sangai ente ayah mudi apa namanya sudi emak kobes tiak jogi ya kirip singau ni kan singau nu modi tiak ya dem ngawan sudi ini singawan modi kebuk pingumak adik tentuku adik kesaduk sudi dia mek pan singawan tiak singawan pak takut kirin tiak kepan mau ni singawan mesinah du nak mak pan aku sudi muka bedak mat dunuk ya kan mau ni nambah aku suka tan demuti siap kidip ane pat ke kreditnya mako bes en ya masan makanan nang singau ade ogi gagap pada ayuh na de buat tuku ni en de bu adomu de bu baan te nyamit ni sek sek do bang ah ye panang kanyi te nyen mit ni natek de buat tungo ah natek de bang apa natek sodo te makat pun sudik menen macam makanan mojit inu de ulah tuku nengak bu ade gagap mit kosep do bang ah mik panang kanyi ye ratiak dorek ye dari buat tengok ah disodok ah je makat ni makat ningak sawat mudo sikian dang masa makan ada sikit ah ye nang motih muka boy pas bat singa wati tanduk ku nyu maka nak pada dip muka boy dak mat tunduk dengan karmo ni ye ma rasuk pono nyu masa makan tawat pinang mabok ya tak karena ponu tiak pakai kojung lah ponu pideng derdeng ya nak pekara aja ada mit sawan en tiak ya berjumpa ada nya ada mon tukang ambil habis pin ya nama ni kepuk ada Pak Rami ni ni Pak Rami raja ya nikah ni sawan nak jumi ni ni ya bukan notin ni ke Raja Adak daripada dengan Pak Rami Arut yang teman itu yang tanah nanti ini ya kuri ini mau tanah matanya Raja yang ogiknya sesaruh yang pakai ujung dan Pak yang menangkan Raja Adak daripada teman itu yang tanah dengan Pak Rami Arut ini yang kau istik ini Raja matanya nak dagang anak perahin masih suka tidak main ini ya selamat main di Pak Nisarah nyaman main ini umur ini dapat edak naya ini untuk mesti dia buka anu ayuh ini yang tak mahu dengan anu jawa dari ya yang kajian tak nak tak berap yang tak nak berap yang nak menusak man tidak yang mad man yang mad tak nak saja yang memaat dia tak kata nak berap yang nak musawa yang memurut main yang memurut main dia dia peduhin dah mengudut ini buat ini pernah mabuk dengan pen siwaknya danuk mabuk mudah dengan turun dengnya ada bukan nak anuh mendek ke pernah bukan nak tak amur suam mere isawan anu meruah tak yang sama bu kau nak tidur sama bu yang sama bu tak yang si bayas dadu depa si dadu yuh nade pin ne yang mogan bubuk mogan surang mogan badeng tak kabuk kapar mogan buai mogan naga ya kedo penuh doyuh mogan subis jitu podes papian ne ponip mogan ne dipuh cukup nak tak nak kau penyengit cukup sebab si dadu yuh tiak namun lembu tiak sana ngotin doi tiak nyai fokus ponu nyai ponu doi dapat penyengit cukup di pun pon cukup ya ponu pin sebab si dadu mesti dia agi yan si dadu yuh ke buai naga ada nangit tiak men si dadu yuh ke nyumat mendik dapat nuri tiak nusut bau ya mahidip tiak dapat dua hand ya mah beranak ringat ya jemuh mokok anak ringu yang beranak dua madis dia me biar anak dua ni nyaja kau nak dua dia me biar anak ada dua ni dia anak ama ponai dia menang aku token dia token ngasak panangannya ikut pak menoga kerajaan dia tiap magema dia ni dia me ngasak panangannya dia ni obos tongan dia me tangan mungkin aman jan tata pun denangnya jan tataan jan dan capuh tiap dengan sitin di yang wajib ab yang wajib ab ente aja me buten pun mak boy kau nan pun mungkin nyak nyorat nyam boy lalu kau boy tiak kau boleh tetek ke yang mak kau boy tiak ini mak berkadu dua anak anak dua ente anak ada ringat dua ringan yo meman ba sama sama tu kemudian ada nyepot takaran dia ada nyepot kan tak ya mode nudu ngusuk babai nan apa ne nang yang babu suain ya mode ada nyepot njoi ne kaki ngan ne ngan dapat agi monik besar ne titi ne kaya ada nyepot sama ko bois pa doi ko ngan ko yang dibayar sama aku man sama sama aku ne ma de katin ya ma nudu babai nan apa ne babai si bayar kide usahanya dia pada nyepot sama mentanah ni ke yang nah orang bunyi ngetis orang bunyi ngetis dia nyemat dia sini memanah yuk tak singgumi dia menyokat dalam sini mengan masa sini mencikian dia nyenang daku dia memit orang bunyi ngetis dia menyebut mad mendik dia laru di nyepot dia mad sini mencikian dengan pak dia di nyepot ni ni di babai kuda apa ya dak ke pari ini di tanah punya nu yang macam ni rumah noyo singumi nang badan nu membiri ha ya nu nak sibaya dan ada ke ya ma nyokak dalam sini dengan sini menang oni dengan pak tenu nak ana di kalau dak babai ku pagi ya ini ya mo ko nyokak sini ada tenu ya sini pun beti ya bau yang beti ya, asal sini yang beti ya, yang di tanahku kan. Sini yang beti ya. Dan ingat, dua puluh lima mau di tanah bawah dan babai. Yang beranak teoriknya di tanahku kan. Yang beranak pun di tanah bawah. Yang asal dalam suku pun empat tahun, yang mau di tanahku bawah. Yang empat tahun, ada di bawah. Yang berpadan, tidak ada si bunyi gitu ya.
1: Ini hati ya, Donan Komik Bidon, Duo Harimau Buta. Di bawah teman ada Pingoma atau Pak MP Gunyet, Sukupuk Segong Singai Bau.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Sodar, nuk sodar yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya muni di. Bemakung bak ku ting ngujit musina di no. Ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu musuh tiak kau nakot, mana lihat mana palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tadi, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tadi.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku ni he. Soal apa leh? Gagal ayun dua kuat ke? Nang atau pe idoh dari noni nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ke sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogo pernah terima aku kelisten kau gip pakai dogo berani nang. Kamu mama ngah terbohos lagi ya. Iti ti do dia aku leh. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kon ada doh ni tua lagi no aduh oh mereka gaya ti asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik
2: mata bang motor lemah buk ba.

Ya, lagu desa Conway Twitty bersama Do Johnny Lee, Don't Cry Johnny, mau menghibur untuk ngarmi tidang segmen dengan Chang Peter. Cuma tindak yang berkongsi lagi info pasal Tun Dr. Siti Hasma. Bidau samati aktif dan isu kesihatan awam. Penyihat dayung doh onak kapot. Penyihat mental salah guna dadah pendidikan doh literasi dayung. Dang sawak semang peri peri peri lima. Tun Dr. Siti Hasma. Mau jadi ketua delegasi Malaysia ke Persidangan Dunia keempat PBB berkait dua wanita di Beijing. Tun Dr. Siti Hasma jadi sowan Perdana Menteri. Ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri Malaysia dan sewak semang peri Moi Perunik Nog 2000 Taru. Dua anak sedar lagi jadi Perdana Menteri dan sewak 2000 semang Moi Nog 2020.

Ya, terima kasih Nur Azira Azira demo gib sama aku dang segmen ngancang betul. Inang selamat berkonti bala peminat-peminat setia YFM Dayuh dah kenal aku inai. Inang request lagu Bunga Anurami Mesu Natasha Jagu dengan buhu balik lagi Mesu Sudin J. Radio tetap on inang. Henry Balinang, selamat ngumi, selamat bertugas di J2 Geng-Geng Awal. Salam sayang, suku puak bumuak, request lagu Joget Cinta Setia kan suak pinghojit YFM Bidayuh. Agustin ATJ, yang hai DJ Abi Abar Ingan, salam luju suak geng Amang Teringau, mukun-mukun Kuan Alon. Yo jatuh bebo lagi dua lagu seterusnya, lagu desok Khatijah Ibrahim, Kupendam Sebuah Duka.

Nanti lagu dengan ku lagu The Soul Joseph Goyang bersama dua The Golfin ke mau menghibur tu dengan Ramiti ya. Yo, terima kasih Paul Sukin mau bersama aku dengan Ramiti dan segmen ngancang betul. Inang selamat kami anu dengan selamat ngancang betul DJ dengan semua pikaping YFM dan yudah kami anu titik na. Harap kita semua sihat dengan terasa bagus anu ami di kawasan tiba-tiba lambat anu ti. Inang jerebu masih ada di kawasan terbedak lambat untuk Tina. Ya, sama kali di kawasan Kuching masih ogi jerebu ju sama-sama to jaga penyihat peronggonan to ya. Mak kemud nok imasak buku-buku sebab imasak itu bagus an penyihat peronggonan to. Ya, terima kasih duduk kicap demo gib sama aku ngarmiti nang selamat lambat andu DJ salam ngancang petak guys nang salam ceria salam manis mesu Pahang. You nak request lagu mesu masih mesu Michael Emban ya nak. Jurung kebaik senang, selamat sungguh biar anda. Selamat bertugas duduk DJ di Konti. Selamat sungguh biar anda duduk Sino L, Sumuk Jang, Rachel Marikan, Mami Cikgu Esther, Jikin Menek, Kenny, Puan Nimoy. Salam ngancang, betul ya nak.

Lily Snolino Nang Hai DJ, selamat bertugas nudu ingan. Dua suap fan club semua gelinas di sopak kanina. Dua suap peminat YFM ready sama-sama ngojit radio adin. Yang bala dingan-dingan, Sinotek Brenda Zah, Francie, Cikgu Susan, Juhin, Cikgu Mariana, Sinok L, Sinok Denny, Sinok Joe, Guleng, Mary Sarup. Rena Tambi Desus Nosi, Angela Ensidor, duduk DJ kan eh, yang nak request lagu Sanggup Aku, Sanggup Aku Desok Gwen. Thank you ya Ena. Yo Chato, beri bawa lagi dua lagu Desok Liz Sujanto, Nasibmu dan Nasibku.

Ya, terima kasih Peter Kilan dan Mogib sama doku dan segmen ngancang peta. Ya, nang hai DJ selamat sengumi. Ya, selamat sengaramnya. Nang harap sentiasa sihat ceri-ceri selalu. Ya, nah. Raran mik nang hai dayung gap DJ selamat ngumi. Ya, selamat ngarom. Ya, nang bala geng-geng awa PPS MBK ngan bala pikaping radio YFM radio de ngumi onutik na. Ya, nang salam semua sihat selalu makin kurang jerebu di serian DJ na. Sumia kurang jerebu di Kuching tapi onutik aku kirin jerebu bitang tobasit lah di Kuching berbanding sesumia eh. Ya, terima kasih duduk Nur Atika dan Mogib sama doku dengan segmen ngancang peta Rachel Merikan. Edward Kaloh Kiong Livindi duduk bala ingan demo ogi komen dorongan Facebook YFM Bidayo. Terima kasih mau bersama doku dan segmen ngancang peta. Yo jamalin spiadom taruh minit lagi ngaya pukul pri ngarom atau menolak bidemon segmen ngancang peta lopas ititia atau yak ngocit aba de pura radu so National FM dua ingat terus bisa mah pingarun tak dibukon dan segmen ngarom pawan aku ini cemonya. Terima kasih, selamat ngarom, dua salam Malaysia Madani, bye bye.

Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Alairaham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Alairaham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Alairaham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis

0: dan Jalur Gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat sebab dah dekat daripada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hibur. Nak cakap pun macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersuang santun.
2: Tolan dari Rembau, sini pergi rumah anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat baut pita pun pagi tadi kan. Makan makan, kita kosong akan datang sini. Lepas makan, untuk menghormatkan.
1: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah SWT dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri dan kemudian dia kerja kebajikan dan kepedulian terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: YFM Grab Sama. Grab Sama.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dalam segmen Ngayon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hada kai.
2: Sabukur peringaron, next mendua turut ngarom. Hingga dapatkan ngojit koi dan RTM Klik. Dua

Ragu Brahman di Dog Taban pada Morgan. Aku nyala mus mengju minar pas pukul pergi singar. Selamat ngaru macam kasih di perengan di bestia bersama ke ngaramati di YFM video RTM Kuching ngaramati bisa mati dengan aku. Jere ba bertugas sejuna la bari pon ka di celala ya. Dari bisa manga so prage pitro jam neka pukul semanga dua setera pengarem. Engar mati ya beringan tak babu derma suasana. Adi dapat tenang ragu-ragu tak engar mati ragu-ragu sloton ya. Engar tak sama-sama ngen penghormatan tu Bidau Alayar Hamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali ada ina suun mantan Perdana Menteri tak Tun Dr. Mahathir di matingi ong Sesan Anwati ingin tak ingin penghormatan ingat tarik perawan ke sopra ke perengan ngaramati ngaragu-ragu di berentak Alun Lundai ya ada petanak Alun Lundai sin kering nang. Dengan aku harap so peraga perangan api cu bisa makin dekat pindah-pindah segmen ngarem pewenta iyan ngarem mati. Dengan pukul simang singara materi dapat sama-sama kedengar agak singara mali dua peruah di wifi video. Kali pasal nak terap cu dengar dekat pukul simang dua strap ngarem sebab terap dapat sama-sama kedengar otomasi wifi video. So pukul simang dua strap ngarem dekat pukul 6 isan-isan sepagi. Mari nanti semang mai minar pas pukul repri singarem. Terima kasih di sedah dingin terus so peraga berengan revisi berengan adi bestia bersama ke ngaramati di YFM video RTM Kuchi ngana jatah pecah peraman adab tangan ragu peraman so Alicia Sidem ngaragu di dana juga dengan

Regroman so Deli August nga Johnny Raymond Bihut. Ragu di dan doi suka lagi apa mana so berge revisingan di bawah setiap sama hake YFM video RTM Kuching di kibran kejangan ya di kib sama ke ngaramati harap ke so berengan dalam buat senang.

Mari nanti terus berdua menerpas pukul pre singarem. Pukul senang singarem materi dapat dan sama-sama kini akan singarem di dua peruah di YFM PD ya. Engene ja atap cu dengan peraman adap tanggara mati dengan ragu peraman di Dr. Bana pada Hati Koi Sendang ngeragu di dan ibu di YFM PD ya. Hortiam Kucing.

Radio Prawan dari Dr. Bond pada Diana Ross dengan Lionel Richie Endless Love. Prawan Sobrek Radio Bisingan Nadia Bestia bersama King Aromatik di YFM Bidia RTM Kucing Drum Segment Ngarum Pawanta Yatna Ngarum Anu Senin Anu Wati Ida Purmai Anu Burana September Sawa 2026. SB tidak dapat sama-sama kita dengan Kak Singarep ya. Acu dengan tak praman adep tak dengan ragu-ragu praman adi medok sedia ayah na sopraga dengan remati dari bisingan adi bebas tiap sama kita di YFM Bidia RTM Kucing.

Raga Raman Soika Inka Pengirindu Bi bagi dua Prima Pernik Menara Pas Pukul Perising Ngarep Aku nega minggu hati peringan ya hari dengar tur Kuching International Cat Festival 2026 puan kah pesta singau ya hari dengar tur di Kuching Waterfront di Kuching Sarawak ha taruh nega pada bulan Oktober 2026 bila sok pukul pre isanisan nega pukul semang dua strap ngarem. Kena so program-program ada dong atur na ina. WCF International Cat Show nga My Cat Expo nga na yan nga ati suka nga busik nga masih ada sabar ya ya ni nga baga masam baka busik nga teban minggu wati nga na sama-sama ati ka KICF apuan ka Kuching International Cat Festival 2026 ada dong atur nga tarun dekpat nubran Oktober 2026 di Kuching Waterfront. Lepas nanti lima pertarungan menara paspor korporasi Singarum pukul semang Singarum agak Singarum 20 hari WFM bila sepena jadi ngetap cuy Praman adap daya dengan ragu Praman adi Dr. Bana Haberda Jim Reeves dengan ragu adi dan Someday.

Pukul 5 siang ngarem. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali de kae sebege turung derem ayah jadi sebungas wanita pertama Malaysia bag menege derem pitak penyihat kebajikan masyarakat pendidikan ngap penyekembang kaum dayung samun Rawang. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Kidanang penyibu Bidau Tun Dr. Siti ina rugi bas dirais ka atin masih kesederhanaan ngak ketokohan di ayah kiren rek jadi ni so sejak arah derem menuh bimansang reis. Ayah menegah ngena pengenang taksiah ka Tun Dr. Mahathir Mohamad ngarawang i. Bidau Tun Dr. Siti Tingai Ong arong pukul peri 20 minit isan-isan cuaca di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur ke ayah dongubur di Pusara Negara Perisin 20 Putrajaya Sungumi Andu Teja. Setelah anak Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi agi ke ngena pengenang takziah i ke ayah nang pingi Bu Bidau Tun Dato' Siti Hasmah ina rugi bas dia rubat de ada yen rawang ngajurut madis pak menegah pereg rakyat Malaysia. Bidau Tun Dato' Siti rarut Mekah jadi toko dayung ngadi puno nga atin rindu keseru sindek nga rakyat. Seteket udip i bege kerja penerung medok naib da Bidau Tun Dato' Siti rebisi dera mepitak penyihat kebajikan beradayung nganak nek samun kemasyarakatan. Ayah ke inah sawun sinde kesumbuk adi jadi sumber penyibeke yang Tun Dr. Mahathir Mohamad seteket pimudip i. Penyekembang sukan nyedia lebih sebagai peluang kabar atau bawah dera mepinandeng dingik penyibesa ngera. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg Kidanang dah berat pemiang rek mien kerjaya konvensi

Nasional Samun Teknologi Bau. Ayah nang Perita Sarawak nak penonton bas dalam menjepuno ngerah nga penyepuan Samun Pimanai Teknikal adis tugu nga minat ngerah. Ayah kita nanti dalam peminyo pengenang I tipu Sidang Integriti Sukan Kebanggaan Sarawak Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak didau bahasa beda Menteri Pemiang Sukan ngah penyekembang Tuke Dagang Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sadanana minyu drum rami disamah Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kidanang sidangan raro bigunaya na beda perga pihak puan pasar Pinangau ngera drum netu sukan bebas so sarah mansuap samun salah laku. Ainang integriti drum sukan biguna dog beda rebis bekedinge ngenetu rakyat biya natin bisaya tunuh industri sukan. Ainang integriti de kaos biguna tipu bitandingan de pak menege drum penyekembang facility pengurusan samun iya na perag ngerah adi dalam industri sukan. Dato Sri Abdul Karim namanang, tidak penetap kira apakah tindakan yang didok naik adi dah tembit bati integriti dapat teban susah kabar atlet karena pedga kadi tim saya dari ratus tunduh pitak sukan. Nga anak ati ada agar dok nyusun pada Muhammad Al-Hadi Syamsawi kadok nukar dalam bimnyo biatah pada Francis Farrell Chu. Selamat sengaram ke salam sejahtera.

Rank Roman dari Dr. Bahana pada Teresa Teng. The moon represents my heart. Roman Sobraga hari Rubisingan Adi Bestia di YFM Video RTM Kucing. Semangat aku ngeremati coba bertegas di J Lala ya. Nanti semangat Sobrag nekak berkursus menduh secara pengarah pengenak. Atau apa juga dengan ragu-ragu Adi berenta alun lundai ya. Adi masa dia aku ke Sobrag Rubisik berengan Adi Bestia bisa maike ngeremati di YFM Video. Aku sama nang sobrengan apuan ya mani ragu-ragu ngaramati ragu-ragu slow apankah berenta slow ya amai ngata sama-sama ngin perumatan tudu bidau tun Dr. Hasma Muhammad Ali apankah sewen tudu yang amat berbahagia tun Dr. Mahathir Muhammad perdana mantan Perdana Menteri Malaysia kepat dengan keju ya. Ini sama-sama tanya penghormatan bidaud nuntun Dr. Hasma. Ingin ragu-ragu ngara mati ambah dok sediakan soprag ya. Isa-isa perengan digib sama hakik ngara mati drama buat senang dengan sentiasa rami pewen ya. Aku nak aku harap sobrangan derma buat senang nurak sober kerja ngan ngan mujur yang ngan di kerja sama tenurak kerja pengenai yang ngan di payah-payah ngaromati sambil kiri ngaki sama praman di YFM Media RTM Kucing semang 4 minit lepas sepukur simang singara menjadi ngetap cua praman adap tak ngaraga praman adi Dr. Bahan Muda Richmond Ellen Morsidi buat petak parah.

Bersama dalam ngarem pewen sepukor piis ngarem nepukos mengdua strep ngarem di pramen bersama dalam program lagu barat modern. Country and Western.

Rock! Di Station Bidayo. Yeah!

Lagu Romansa Bella G dengan ragu dia dan nyayang mu 20 minar pas pukul simang singar ma. Lagu Praman di Masih ke Sobraga. Ya, untuk pada Bro Rima Rantika sepanjang jalan kenangan.

Raga Brahman di dalam Tuban Abada Tibaran Ilusi Raga di dalam Puisi Cinta Perputaran Menit Rupa Sapu Kersimang Singarem Semangarem Selamat dapat dengan Tadrem Segmen Ngarem Pawan ya. Yang tadi sama-sama Brahman dan Kabur Kursma dengan dua setiap ngarep. Jadi nanti tak sama-sama dia ninga report bau ya. Pada report terkini berkait dengan keadaan rega di Sarawak. Sumber di Dopruwa pada jawatan kuasa ngurus seseorang negeri Sarawak JPWN Sarawak ya. Dokumas kini setekat pukul masih ngarep, ngarep mati ya. Kami teringat adik-adik ya. Indeks penyakit sebab di skasen bergantung madinati ina di kawasan Serian pun ke IPD Serian di kiren IPU 160 ina ditakah tidak sehat tapi tu nak ngalunduk 120 lubuan tu 105 di kawasan-kawasan dia bukan ya sederhana ina di Kuching Samarahan Seriaman Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu sama laju tebedu kenawit nga betong ina ya indeks penyakit sebab kali dok report beda jawatan kuasa ngurus susah awang negeri Sarawak berkat kuasa so pukul mai singar manua tidak bermai September 2026 ngana keadaan gaya nota makin kena ya amanya so pergabaran tak nyitungan terun secara terbuka amai tina beda berbeda abung terun tak is kemudian gada berbeda pencemaran ada berbeda pari dengan jerebu di kawasan tak ngana sama-sama tak jaga abung terun tak ya sama-sama tak jaga penyihat perenggenan tak berbisi ya dengan di kawasan di baba berisiko Abad berimah menarik pas pukul simang singarem adinati sama ngarem tudu so peraga barang ngarem lebih singan tadi bebas bersama ke di WFM BDR Team Kuching ngana jaringan tak pecah praman adab tangan raga praman di Dr. Bahana berda Michael Kayut dan Jasmine John ngaragu di dan kusong

Microsleep ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipuh di negtaruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

Renaga ramai dari dokter bahan pada lain al register kon you tebana ta Madinah berdengan semang di minari pas pukul semang di singar sama ngar mas ramai praman dari singan ada babu sama ke ngar mati di FM dia RTM Kuching ngati na jam discussion ta drum segmen na ngar empowered ya dengan na ya na barengan na di na pia-pia ngar mati sampai ke dengan ke harap abcun na kap na ber segmen na ngar empowered ta na kap kurs mundus trip ngaram sebaik tidak dapat sama-sama kiri dengan automasi YFMPD ya.

0: sama drep ngarep pawen so pukor pis ngarep ne pukos mengdua strep ngarep
1: masuk di cekamu ya pandunganmu as
0: di pramen bisa mah
2: that's right on top dang segmen ngarep pawen.

Radio Ramadan Radio, Tuan Abad Rosa takkan berpaling darimu. Tuan Abad Ahmadin terpuna menak berpahasa pukul semang di singarem atau berbagi setengah jam dengan ia beringan ngata sesama peraman ngaram mati drama segmen ngaram pawan ia nak ngaram malu senen nak 20 Mei bulan September 2026.

ragu pramana di dr bana beta apol ponar pon kabilo pol ponar ya apraman sopra gerer bisingan di give sama kiri by fm dia rtm coaching apa tinggalnya mi badingan ta mendekap na ben segmen ngaram pawenta terima kasih dengan adi mo bisama ke na kajaman nanti di fm dia namun biasa fokus mang destrok naro mate da bo sama sama kiri ngah otomasi fm dia na ka pukul 6 isan isan spagi ngan ragu discussion so wooden gan terpaksa bitingkah Aspena Alex Duke Bunga dan Remus ke CDY Family RDM Coaching. Selamat malam terus sobra. Bye-bye.

0: Yes! Oh, yes! Jamai, nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat.
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kada no. Banang COVID madoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot ne, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu, makin doleh mengasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan ngeje. Kan mau nang lebih dulu ya, ku jogging saja dap ku jalan.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dorek ku ngocit si nama saja. Kabus asuti, memang lebih sehat.
1: Muti les, kia kolas, ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duwah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam at Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam dapat lapaku. Medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pimus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nakam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkap himasi dengan gracia musakam oh tampa. Mohon terus nyintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kirakam, dan membak dan tempat amik kerja, dan tayak dan kebun, dan opis dan segantung, dan laut dan kilang, dan sekolah dan hospital, klinik, dengan asyasi inya dan dahput amik dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga doma dan paguh, nisi mah amik dan nak buat murid akam minan roh akam, mohon pejawab pikir asa kami, mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jera pinglemah kami, tulung mah kami dengan binungkus mah kami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung, nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adeh bingirindu penyuka penyabar. Panti alus awang taat setia lemah lembut dengan adeh pimintar dua ami nyalan kerja tugas ami nisi ma ami minan roakam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adep ami o tanpa dapat lapu kuasa pisuhun dapat membedak melaikat kursa ke Maika Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah mang de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Nibana memasu pengancuh dengan perimpas memasu ananih lebih ek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidang anakam. Biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria adu kudus anda tanpa. Semayang juga nami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua, dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6.30 isan-isan. Kapit Perdana Menteri Dato' Amar Farilah Yusof ngin taksiah tunduh penyibu pidahu Tun Dr. Siti Hasmah. Sarawak mengatakan kawasan tanah bayah 4,000 hektar yang purun padi. Sarawak nyidia ni bilion ringgit yang pideras tinggi penyekembang pita purun padi. Selamat isan-isan bersama aku Marceline Gansi Dramagah So YFM Bidaya. Madin Tengah Negah. Biru Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dah kaya sebagai turung derm ayah jadi sepungas wanita pertama Malaysia pak menegak derm pita penyihat kebajikan masyarakat pendidikan ngah pengembang kaum Dayung Saman Rawak. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Farilah Yusof Kida Adnang penyibu biru Tun Dr. Siti ina rugi bas direis ka atin masih kesederhanaan dengan ketokohan adi ayah kiren rek jadi ni so sejarah derem pimeno pimansang rais. Ayah menegang gen pengenang takziah ke Tun Dr. Mahathir Mohamad ngarawang i. Bedau Tun Dr. Siti tinggi o arok pokor peri 20 minit isan-isan mijah di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur ke ayah dok ngubur di Pusara Negara Presin 20 Putrajaya Singomi Andu Mijah. Sederhana Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi agi ke ngit pengenang takziah i ke Ainang penyibu bidu Tun Dr. Siti Hasmah ina harugi bas adi raru bat dah ada yang merawak ngajurut madis pak menegah pera rakyat Malaysia. Bidu Tun Dr. Siti raru temegah jadi tokoh dayung adi puno nga atin rindu ka seraruh sindek nga rakyat. Seteket udip i bega kerja penerung medok nai beda bidu Tun Dr. Siti rebis i terempi tak pihat kebajikan bara dayung nga anak-anak saman kemasyarakatan. Aiga ina sebut sindek ka sumbuk adi jadi sumber penyebeke yang Tun Dr. Mahathir Mohamad seteket pemudip i. Sarawak mengatakan kawasan tanah bayah arok 4,000 hektar iut purun pedi yang nama dengan aser pedi beramah dengan agenda nasional dalam netu stok pengumuman sukup. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang so kiangana arok 7,000 hektar inah tanah perintah adirik do gezet jadi kawasan penyeruah pedi. Ainang ati berguna ngetu tanah ana pejuu taban utung ke deh do pekai yang purun pimerah beken nimun sawit. Aikida anati dalam sidang media di Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu, Mijah. Sederhana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Kida Adnang perintah Sarawak nyedia penitah beranja di bilion ringgit yang pideras tinggi penyekembang pita purun pedi di Sarawak. Enang perintah Sarawak sedia nyerjasama dengan perintah persekutuan kemui perintah persekutuan nyedia penitah beranja adi sama. Kerjasama anak berguna dalam nambah dinggi penyeruah beras dah ada yena pemetik Sarawak pemenaga yena tu stok pengumuman di Malaysia adu-adu sukup. Ainang projek purun pedi berguna di pokok adi pagak rebis i derem nyedia infrastruktur saliran adi kena. Sedenana ayah sawah nang pinetap lembaga padi dan beras Sarawak re dapat bedak Sarawak ngatur strategi adi petuku ka nyekembang dingi pita purun pedi ke bedak i jadi ni sok pita bas di tipuh je. Piju ringi ngagah. Penyekembang sukan nyedia rebis bega peluang ka bara tubak bau derap pinandang dingi penyebisa ngera. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang dah perug pemiang Rekmi N Kerjaya Konvensional nemon doktor jurutera nga peguam ka agi sok ngera Rekmi N Pita Sukan Dagang Industri Kreatif Pendidikan Teknikal nga Vocation Vocational Saman Teknologi Bau. Ainang perintah Sarawak na penetan bas ter penyepuno ngera nga penyepuan saman pemanai teknikal adi setugu nga minat ngera. Aikir anati darum pemenyu pengenang i tipu sidang integriti sukan kebangsaan Sarawak
Ahli Dok Bahasa Beda Menteri Pimiang Sukan Nga Pikembang Tokyo Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sederhana minyu derem rami risama Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita adnang sidang ane raro guna yang beda berpihak puan pasar Pinanggok Ngera derem netu sukan bebas so sarah mansuap saman salah laku. Inang integriti derem sukan guna dok beda rebis peki ringik ngeletu rakyat pian atin bisaya tunduh industri sukan. Inang integriti dah kaes berguna tipuh bitanding ada pak menaga derem pengembang fasiliti pengurusan saman yang perengera adi derem industri sukan. Datuk Sri Abdul Karim Namah Nang tede penetap kira puankah tindakan adi doknai adi deh tamit bat di integriti dapat teman susah ka bara atlet ka dapat geh kadi atin saya daya ratus tunduh pita sukan. Masyarakat peribumi puankah rakyat asar deh patut kaes terima perkhidmatan penjagaan pihak ada pak ngera patut geh sua aktif derem planning ngap kembang program pihak adi saman program bipaut nga cancer. Menteri Pengembang Kaum Dayung Anak-anak nga Penyenang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kedaat Nang seruut patan asar peminyu saman penyepuat masyarakat pribumi berguna jadi pemenes terp mengatur program adi petuku nga penyeguna kawasan. Ainang bara pinguru komuniti dayung rawak nga organisasi berguna suwa naik penanggung ngera ngenetuh program adi dokanu dapat dok terima ke tunda di penyeguna kawasan. Datuk Sri Fatimah Kedaanati tipuh tikuruk bas nga sidang saintifik sebab adi sementaruh organisasi Asia Pasifik yang rawan andap kanser adi dok ngatur di Kuching. Bara pemiang harap belanjawan 2027 rek peju nak penetun tunduh nyedia peluang kerja adi rebis pege nambah pimanai pemiang terempita dagang seengera dapat piguru kerjaya adi rebis kena kakat dingi takah pemudip ka bien penyedapat adi rebis kena. Muhammad Nur Irfan Izuddin Johari kedaat nang peluang kerja nga pimanai terempita pendidikan dagang nga teknologi guna dok pebayah rebis i ka bara pemiang di kawasan sepa pasar. Sederhana Irang Budi Ros harap sijil TV terik seun pengatan adi rebis kena seun i nyedia peluang kerja adi rebis payah. Bagian soana Fernandez Kiong Francis kida adnang pinurung pendidikan nga biasiswa berguna dok nambah yang turung bara pemiang sok sepa pasar pejuu berajar ngera derempita TV di institut College nga institusi skura takah bergatung. Ngaku ngemasagah kupri bahasa puut-puut ni. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Farilah Yusof ngin takziah tunduh penyibu bidawu Tun Dr. Siti Hasmah. Sarawak mengatakan kawasan tanah bayah 4,000 hektar yang purun pedi. Sarawak nyedia ni bilion ringgit yang pideras tinggi pengembang pita purun pedi. Ingat ana ati regah adi medok nyusun beda Rosita Ampong so section berita Ehwas Masa RTM Kuching kedunukar ke peminyu piata beda Francis Farrell Chu. Selamat isan-isan ka salam sejahtera.

di Ragu Pramana di Dr. Pembeda Miracle Nga Ragu di Dan Cinta Bisini Asengga Menemeh Selamat Isan-Isan Kasuh Pergan Diki Atau Berapa Udrem Segmen Mekat Kerimahas. Jadi ini ya kabar di Isan-Isan Nanti ya Saya Sob Pergan Derbuang Senang Ada di Perangkai Dengan Nagi Madin Kam Menemeh Komite Saya Ingat Apa Pramu Samang Ke Nekat Pekor Pri Isan-Isan Nanti Tek Kamu nak gadi kira pukor mai isan-isan ini agi ke topik mijang upita ayat isan-isan anu dua hati 23 September 2026. Jadi sebagai tak dengar hari ini ngapu korju isan-isan hati te atau pramen ngaragu so Eliza Suzina, Tina Jobang.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

YFM di 06.5 MHz di Kuching. Pukul 7 berpagi. Sebunga senepu-nepunaka, Gapit Menteri Bahasa Dato' Ahmad Fadilah Yusof mengucap takziah tian jasa Turang Tun Dr. Siti Hasmah nek negara. Sarawak natap semeng 4,000 hektar tanah tinan berumah nama hasil padi. Sarawak sedia ini bilion ringgit tinan picepat pimancang sektor padi. Selamat berpagi, bismillahirrahmanirrahim. Lina Jagim, agah da berpagi di, dengan di agah da puno. Turang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali meahi jasa kai setakat bekas dayung Sebungas Negara. Neahi jasa bidang penyihat, pingkuar ratus, pendidikan serta pimancang dayung dengan mama. Gapit Menteri Bahas Dato' Ahmad Fadilah Yusof menang, ngumit bahat selalu sederhana dengan tokoh Turang Tun Dr. Siti Hasmah selalu udung tian tingah masuk sejarah serta pimpanu pimancang negara. Di akaun Facebook, Dato' Ahmad Fadilah menang negara magan ini tokoh dayung paling udung hormat dengan sayang. Mengucap takziah nek Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan seluruh mama udung tegan berturang Tun Dr. Siti Hasmah. Turang ting kabus pukul prii 20 minit berpagi nyanuna da Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Tadang makin ubur da Tanah Kubur Negara Prensin Dupuru Putrajaya kemianu nyanuna. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nantalingi ngucap takziah da Facebook na pingabus Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali ini pingrugi, udah ngerasa pada ruang mama dengan baladingan paling rapat serta seluruh rakyat Malaysia, jaji tokoh dayung lemah lembut, segan aseng, penyayang, serta selalu rapat dengan inya ratus. Turang ti umahi ngunah kerja pagu dan negara, lebih lagi da bidang penyihat, pingkua dayung dengan anak inya, serta komuniti. Lebih masuk ini orang tokoh, turang urang tian jaji ini orang asau ane tayang dengan jaji sumber pinagap serta taat ngayo Tun Dr. Mahathir masa mudip dengan hikmatna nek negara. Sarawak netap semeng 4,000 hektar tanah tinan berumah padi ini langkah nyukong agenda nasional ngada cukup pimaan negara. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang masuk kahiti kira-kira 7,000 hektar tanah perintah Irak Gazet tinan kawasan Purung Padi. Lepida anti da sidang media Sarawak Agrofest da Bintulu anu nyanuna. Jaga masa ti Dato' Petinggi Abang Johari Pidaan perintah Sarawak sedia ini bilion ringgit tinan picepat pimancang sektor Purung Padi da negeri. Perintah Sarawak irangunah secara padanan sekira perintah persekutuan sua sedia belanja. Kerjasama ancah perintah Sarawak dengan perintah persekutuan tina peluah ahi beras dedek negeri serta nyukong agenda ngada cukup pimaan negara. Kawasan Umpur Padi perlu modal bahas tina sedia infrastruktur parit dengan sistem umok cukup supaya dapat piluah ahi hasil padi. Dipercaya ngunah lembaga padi dengan beras Sarawak jangka nulung Sarawak piluas pimancang sektor padi.

silong dengan aga. Bimancang sukan muka ahi peluang tinan tak abau pintunjuk potensi. Premier Datuk Petinggi Abang Joriton Openg menang kai semua tak abau irak milih kerjaya konvensional mengdoktor jurutera atau peguam. Tingah milih sukan, pedagang, industri kreatif, pendidikan teknikal dengan vokasional serta teknologi bau sedia peluang tinan berjaya. Perintah negeri rapi lengkap tak bau minam pimanai serta kimahir teknikal serta dapat berubah ngajah keadaan bau. Premier Pidanti dan Tek Senakna Binaca Menteri Pemujang Sukan dengan Pemancang Pedagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah masa kudung integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. The Majlis Tersamah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang perlu integriti sukan dan semua peringkat sebaiknya ratus percaya industri sukan kekal udok jenaga. Penting integriti masa bertanding, memancang fasiliti, pengurusan serta semua pihak terlibat industri sukan. Pemutus atau tinan atau tindak kai adil boleh jaji tegal kai puas aseng, ancah bala atlet serta nyeratus kurang percaya nek sukan. Kudung ti penting ngancak semua pihak entian tanggungjawab pijuho sukan masom ansuap dengan salah guna kuasa. Inya ratus pribumi atau rakyat asal kai patut setakat jaji penerima perkhidmatan nyaga penyihat balana perlu aktif terlibat abih perancang serta pimancang program penyihat mengbikait kanser. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang suara abatan asal bahasa serta pengehak rakyat asal penting dan ngeban program biguna de kawasan. Nemenang paling penting pinu komuniti Dayung membak serta organisasi tempatan sua supaya program dapat terima pagu. Nepida anti masa berucap debi kumpul bahas dengan kudung saintifik kesementara organisasi Asia Pasifik cegah kanser dak kucing. Bala Pemujang harap sukat belanja 2027 numpu sedia ahi peluang kerja nama kimahir serta sokongan pedagang. Ihong Pemujang Daput Damiri harap inisiatif sukat belanja 2027 nulung sedia kerja pigatu taraf pimudip serta nama pincaan. Muhammad Nur Ifan Izzuddin bin Zulhari menang perlu peluang kerajaan dan kemahir bidang pendidikan, dagang serta teknologi pisilung negara pimujang dan kawasan sepa pasar. Erang Budi Ros harap pensijilan lepasan TVET lebih mudah iktiraf supaya lebih ahi peluang kerajaan. Fernandez Kiong Francis menang bantuan pendidikan dengan beasiswa perlu tambah

kinan ku mangaraga ku maca puun-puun na sikit lagi. Gapit Menteri Bahas Dato' Amar Fadila Yusuf ngucap takziah tian jasa turang tun Dr. Siti Hasma neg negara. Sarawak natap sumung 4,000 hektar tanah tinan beruma nama hasil padi. Sarawak sedia ini bilion ringgit tinan picepat pimancang sektor padi. Dengan seingkat tiaga hadap pagi tidur susun pada Muhammad Al-Haji Samsawi masa seksyen beta semasa R-Time Kuching dengan senalin senak bidaya pada Morin Anca. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

0: Rubrik Harita Anu Jantung Sedunia. Dok Sita ngaduh perupi anu bulan September yang keadaan kedaya ratus pasal menggunai tak adup so enam kardiovaskular bukan so yang keadaan ke pasal gaya pemudip sehat samun pengguna derma awan dan pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awar enam etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng kau udah kewek sungguh kaes naik aktiviti adijangan. Tanda-tanda beken ina samun mendam ka kebas di seraka tunggu punok pangkat tangan bayit. Mudah sekararah sungguh deh naik kerja bat. Nyibuar, muta, pendet di ubat atin ka leman ubat adi atas selalu nang dah sebab pangkat tegar gastri. Prati ke tanda beken adi samun kerja pangkat tangan bekak. Dedek berdaya, sirah merukuk ka kala kurit damun biasa. Kemai atak bian tanda-tanda munati begaut naik pemeriksa amai rawatan begaut dapat nyeramat asing.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
3: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, ragu di Dr. Muhammad Rozmila rindu aseng. Jadi meme ceramah sasan dikit atau berapa bau dingi dalam segmen Mekat Karimahas.
1: Ya, betul. Jadi pagi ini bersama dengan kami dua, Marceline aku Lina Jagim dengan Marceline Gansi bersama dengan Bala Pika-Ping kita atau Pekor Pri berapa pagi ini mati. Okey, jadi kita kongsi tayar topik kita ada berapa pagi ini nikah topik kita, Lin.
0: Okey, topik tak lah.
1: Aha.
0: Selina dapat dijailang. Dengan ini kamu dengan ayat sikit nangan lah.
1: Okay. Kira-kira ambil dua tira juga cabaran. Guna cabaran ya. kira kita ti guna cabaran nak ada. Tahan ke kait kita, kain tu bak handphone, kain maga handphone. Ataupun ani-ani saja. Ani kau kita mati nak. Peralatan komunikasi lah kau kita ya. PC ke ataupun ada dabi timpuh 24 jam ataupun dabi timpuh ni anu-anu. Maksud nanti kita boleh tengok TV tetapi kita ke boleh TV sen ke boleh nyamuk ke internet. Maksudnya TV biasa. Kita cabar. TV biasa, TV ni, TV 2, TV biasa, TV biasa. Nak berkena TV smart. Smart ani kota mati na smart TV de nyamuk nak internet nyamuk nak YouTube ani ni semua ya. Kira na basic TV meng sanik ngamin adakah kita masih lagi dapat bertahan lebih timpu ini anu kita ke maga handphone, kita ke maga laptop, kita ke maga PC ataupun ani kota komputer kita ke anyap akses kita nak internet bertahan ke kai kita kira na ada mungkin dah boleh kita menang kait dapat sebab akhir kerjaan tu nak ataupun dia menang ini anu saja mungkin dapat jadi boleh kongsi dengan amik mati mungkin ada boleh kita ada mungkin rak mencabar diri nah ada bagi ti
0: jadi menaik yang marangan adi agik ge mutu nak ke live show Facebook ngin buat pikir ngan tungang kedah ngan cabar adep ngan dah temak handphone dah temak senang linda dah temak tedek pingkas
1: komunikasi elektronik betul
0: komunikasi ya cabar adep ngan tan kedah yang tipu 24 jam kedah ngan lagi bin pengalaman rebis pengalaman kilapuan meh bekai ngan ngajera kan ngan pasangan
1: betul
0: jadi tup datang ghosting.
1: Betul. Maksud nanti walaupun TV kira dalam minzen ada akses kon kita ada berhubung dengan internet. Ni anu sen abah tu kait perlu berhubung dengan internet. Maksud nanti kita cuma tu cerita drama, memang biasa. Drama tu berita, berkena cerita AI dan mengasai ti nah. Bertahan ke kait kita dalam masa ni anu. Berkena jam ya, ini anu. Biasa kadang-kadang kita ada kade ya. Masih lagi kita tu bercerita melalui handphone kita. Sampai ramin okey sebab masa ti aku percaya Lil. Masa ti nah jarang kita tu TV biasa. TV biasa sen kita meconnect dengan internet. Jadi kita mau tu media-media sosial dan abi TV kita. Jadi bertahan ke kait kita. Mati kita dua kongsi ni lah.
0: Ya. Okey. Amai dum tiruk dingin tarik tengah agah ke korju setengah isan-isan nanti. Jadi tak berjuru dia dengan regu peramun tak. Tina so Andy Paul.

0: pukul 7.30 pagi. Sebongah sedemutik pun punabar, Datuk Amal Fadilah Yusof ngin ucapan taksiah nateng Duman Ayuh bidau Tun Dr. Siti Hasmah nuduk negara. Sarawak mempuan 4,000 hektar kawasan tanah pakainya nama pengeluar podi. Sarawak nyukad ni bilan ringgit nganyak perikas pemasang sektor podi. Selamat pagi bersama Dokok Martina Naun dan Abar so YFM Media demutik tengah Abar. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali menaik ayuh duman nuduk negara bukan sejak jagin bekas wanita pertama pa'ah dan bidang kesihatan kebajikan masyarakat pendidikan dua pemasang dayung bayak rawang ini. Gapit Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof nang bidau de arit mitbat Toban Urah dan Selang-Sodang do jagin penguru Riak Sekawatuh Menateng jagin kodak sensyarah bayar pemasang negara. Dan Facebook, Datuk Amal Fadilah nang negara memoyap ni orang tokoh wanita dan sukup obah hormat doh nyayang. Ia ngin gah ucapan takziah nuduk Tun Dr. Mahathir Mohamad bayar suak Ali Rawang. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah tekan dunia dan pri dan pukul pre-rabis 20 minit pagi sumiah The Institute Jantung Negara Kuala Lumpur. Turang bidau maubah ngubur The Pusara Negara Presin 20 Putrajaya, Putrajaya ngumi sumiah. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi pun suak gahngin ucapan taksiah dan Facebook yenang pimono Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali ni perugi ayuh bukan sejak nuduk rawang pa'ah suak rakyat Malaysia. Yenang bidau irah tokoh wanita de romah rambut dari samuh penyayang dua sinek 200. Dan pengedipah bidau menai ayuh duman nuduk negara amatah dan bidang kesihatan kebajikan dayung duha nak goput bayar naik kerja ratus. Bidau pun abonateng jagin sawun sine du sumuk de jagin pun pikuat duhnya de sinek nudua Tun Dr. Mahathir Mohamad senadena hidip duh hidmat sen negara. Sarawak puan kira 4,000 hektar tanah pakainya nama pengeluar podi jagin kedak sejaka nyukung agenda nasional sedia suku penguman. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang sendekiang inuh kira 7,000 hektar ireh tanah peritah demo obo gazet jagin kuasa nomo. Inang itih nganya notap tanah di muluk punuk apa pakai sen pengeluar podi dua idah dia sen pimuruh diboken keda sawit. Ia sabut neniti dan sedang media Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu Sumia. Dan sina pengusap Datuk Petinggi Abang Johari nang perintah Sarawak menyukat ni bilan ringgit ngana perikas pemasang sektor pimuruh podi dan negriti. Yang nang perintah Sarawak sedia ngin sukat peranya inu secara padanan sekira perintah persekutuan pun sedia kiang sukat peranya desama. Kerja sama suat dua perintah biguna nanya nama pengeluar boras dan bukan sejak sen Sarawak. Pa'ah pakainya nyukung agenda setia suku pengumuman negara. Pemasang kawasan omuh biguna dan mudar ayuh amatah pakainya setia suku infrastruktur parit doh pimonopin. Sementara itu, ia bisaya nang pikakat lembaga podi do boras Sarawak dapat turung negriti ngatur strategi bayar peruas pemasang sektor podi. Rakaiti nganya pikomang potensi sektor itu jagin kedak sen sektor pimuruh ayuh dan sunisono. Dengan kungamas kita bu duhabal pemasang sukan buka robis boga peruang sen kaban anak muda pikirian bakat Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg nang ideh dia sua anak muda piris kerja konvensional kada doktor jurutera atau lawyer pak bidang kada sukan kerja dagang industri kreatif pendidikan teknikal do vocational bayar teknologi bau pun dapat gahin peluang pakainya mujur yenang berita Sarawak pun ingin penumpu ngan sedia generasi muda pakai pengipuan pemani teknikal duh dapat nunda perubah. Ia sebut dan itik dan teks sinar pengusapa ada berbahasa dan Menteri Belia Duh Sukan Menteri Belia Sukan Duh Pemasang Orang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Persidangan Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut genang integriti dan sukan patut ubah ponu dan suak takah dengan notab ratus Bisaya dan industri sukan. Ia sebut nang aspek sukan, aspek integriti bukan saja berguna takkan yang ngatur bertanding Pak Anawab ke pemasang facility pengurusan bayar pisua suaknya sok pihak dan industri sukan. Ini yang dipimutus do tindakan dan nunak gaya dedoi integriti dapat da atlet rasa asa do nyaa dan ingat acara dari Bisaya dan sukan. Pengatur persidangan ini nganya ingin penyodar duduk sok pihak berkait tanggungjawab notab sukan bebas suap pinusah man suap duh urah desara. Komuniti asal patut idah di jek jaginya ada pakai perkhidmatan pengijaga kesihatan. Pak patut suak naik duman dan secaka naik plan duh pemasang program kesihatan. Amatah berkait duh anam kanser. Menteri Pemasang Dayung anak koput duh penyonang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah sebut nang hak batan asal sina duh pengalaman komuniti asal patut obo nimang dan onyani sijak program da obo ngatur. Yenang pisua pengubak komuniti dayung da gunasi organisasi tempatan ledi epotet-potet biguna nganyenau tu program da pengatur dapat obo terima duh nuna oni da biguna ratus tanga. Ya sabun eniti tarah Perhimpunan Agung duh Persidangan Saintifik Kesemungtaru Organisasi Asia Pasifik Sen Pindak Kanser The Kuching. Kaban belia Arab Belanjawan 2027 ketubuk ngin penumpu nuduk penyedia robis bogok peruang kerja namah pimane bayar sokongan nuduk kerja dagang. Kudu-kudu orang belia da oboh dapat de miri Arab Inisiatif Belanjawan 2027 dapat sedia peruang kerja kakak takah pengidip duh ogi ase pengidapa de tateng. Muhammad Nur Irfan Izuddin Johaldi Johari nang peruang kerja duh pemande dan bidang pendidikan kerja dagang duh teknologi patut bernama amuta sen belia dedang kuasan luar pasar duh dicua suak pasar. Sementara itu Erang Budi Ros Arab Sijil Tivet rabis mudah abu terima duh buka rabis boga peruang kerja sen Fernandes Keong Francis pinurung pendidikan do biasiswa patut bernambah nganya turung belia ruar pasar nyambung berajar dan TVET The Institusi College do Institusi Sekurah Takah Begatung. Ngan kungamas abar kuparik basa pun Datuk Amal Fadilah Yusof ngin ucapan taksiah nateng duman ayuh bidau Tun Dr. Siti Hasmah nuduk negara. Sarawak mempuan semung 4,000 hektar kawasan tanah pakainya namah pengeluar podi. Sarawak nyukat ni bilan ringgit dengan perikas pemasang sektor podi. Demutis Cabar Soai FM dia dia menyusun dan Muhammad Al-Hadi Syamsawi dua menukar Kang Sinabau dan George Martin suat seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.
1: Dari tanah bertuah ini kita lahir.

Okay, Regu Perman di Dr. Pemada Jackson Boson ini keresah Intan. Jadi, saya tak tinggal di report gaya andu. Tak tina interpus mengdu jam kot kuasa sok pukul ju isan-isan nanti tejah. Dikir gaya andu di isan-isan nanti ia lagi jerebu di Gedung Kuching Serian Semarahan Sri Aman ke Menis di Betong Sarike Muka Sibu Bitulu Kapit Miri nga Limbang ke gaya andu sok ke nga Ripas Kumbang. Naga nga sungumi anu skama diki hujan ari teban duduk kijat. Jika jadi di kudu-kudu kawasan anu ina di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Miringa Limbang ka Mendis di Bintulu sebab poh so parat ka Tenggara adi Raju Desa Semang naga 20 km ni jam ka menaga ia gerumang raut ina di asah 0.5 neg 0.0 meter ka sebab takah peras ina di asah 24 neka taruh 25 darjah Celsius. Jadi hati ina report gaya andu adi 20 pada Office Meteorologi Malaysia.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang murang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngasem. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM,
2: gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya, gerak bersama.

0: also the seal bisa mangar hayu kurnya kajanoku.
1: Kajanoku. Okey, jadi memang yeah. Kena kita dua je ya Lin ya. Balik lagi kita ada pagi, ada pagi ti, ada abi mijang upi. Mijang upi kita ya sambil-sambil kita nyihap berpagi ti sambil-sambil kita nak kalau kita makan mi anten ya. sambil-sambil kita nak kongsi topik kita pagi ti senceh cabaran kita ya menganih ka kita sekirana. Lin, sekirana ni anu kita akan make handphone, kita akan make laptop, kita akan make tab, segala-galanya TV dah ada akses internet pun kita kaya dapat tubek, kita cuma dapat tubek TV biasa asas ni dua taruh kawan kita ya.
0: Okay,
1: maksud nanti kita kaya dapat akses internet lagi. Menganihkah kita sama ada kita dapat bertahan ataupun kita rasa macam ada ada benda dah rasa kita rasa macam kehilangan kawan kita kehilangan ataupun tanpa internet ti mungkin ada
0: Udip dah lengkap lah.
1: Udip kelengkap. Tapi mungkin ada lagi yang ada menang kemah ni. Ti ini peluang tina nak ngunah ahi keraja semena. Mesti ada kira.
0: Okay, kamu sikin Linda. Sikin Linda.
1: Ya. Yeah.
0: Tahan ke dah? 24 jam dah mah.
1: Ni anu dah. Mungkin kalau dua taruh jam mungkin lah dapat bertahan. Tapi kalau ni anu bagi akulah. Okay. Aku rasa kek aku boleh dapat bertahan. Okay. Sebab ahi kerajaan ratu nak hadap sebenarnya kerajaan. Yeah. Biasa nak kan macam ada tubuh WhatsApp. WhatsApp ya, message juga ada kadang-kadang WhatsApp dia ada penting kawan kita ya. Rasa macam giha-giha kawan nama ya, giha-giha. Sekejap ramai ke handphone, boleh megah handphone tapi segala ni kalau kita mati ni segala akses internet, segala akses tinang kita telefon, kira nak anyap kredit segala-galanya lah. Mah anyap. Kita setengah jam kawan kita ya, anyap internet, anyap kita menedah kawasan pedalaman setengah jam pun kita mau malar tu megah handphone. Betul ke kai? Mungkin daripada kita dah menang kek mani. Ni anu sen tinan ku ngunah menyuci pikaian, nisan ramin, bipuruh, pana anten, beus. Contoh. Ataupun kita menang, aduh kek ku dah patahan. Akhirnya kerja aku ti. Mengamuk lin mengani lin?
0: Kamu itu dah. Okay. Bayu dia. Okay. Unang. Okay. Unang 24 jam tu tunggang.
1: Yeah.
0: Kudu jam
1: ku dapat ya.
0: Office hours.
1: Susah kau bilang.
0: My jam.
1: Kira lebih. Susah kau bilang ni.
0: Okay. Kamu sekian aku rasa aku tunggang lah dah.
1: Iya kak.
0: Tur.
1: Okay.
0: Aku tunggang.
1: Bukan masalah tu bercerita AI kali.
0: Duh. Aku dah minat dengan AI. Aku fan asli minat dengan AI. Aku rasa aku tunggang.
1: Dapatlah.
0: Kamu kecabar hidup aku rasa aku tunggang lah. Duh kurang yang menyugah tu. Duh pak aku rasa aku tunggang. Aku lagi nak busing dari aku main dengan busing.
1: Oh maksud nanti kamu akan buka radio. Sebab benda basic, benda asal. Kaping radio, kaping lagu, mesanik-sanik ngamin. Ataupun tu berita, tu berdrama. Sebab aku puan dah masa itik nah ihong bala kita meh kait tu TV lagi. Kalau muka TV pun bala nak akan akses ne YouTube contoh. Kan sebab biasalah dah masa itik nah semua TV kita meh connect ko kita menyambung dengan internet. Masa lagi